0: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan si agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
2: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Elia Nazara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktek pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan ata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktek tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabela Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTP di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia, sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Kan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
8: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
9: Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
8: Ibu kayak mendesain langsung?
9: Iya, mendesain sendiri.
8: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar, Bapak dulu?
9: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista juk bercangkir barista yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
10: Memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM. Juga mengajak komunitas dari sisi pelajar, ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan. Nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program sekolah rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada di
12: Jepang. Kehadiran program sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
11: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Nah, Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
12: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
11: Kalau tantangannya ini karena untuk sekolah rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mendomani minimal yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Ini juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ya. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya beberapa bulan sekali mungkin sudah ada perubahan. Setelah itu, ini artinya tantangan kita terkait data dan siapa melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
12: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Dengarkan warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Duga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
13: Pemerintah Kota terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di kota. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
14: Progresi positif dan lain-lain itu tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia itu pernah mendengar. Gitu. Ini kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9, bahkan ke 10. Kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita darurat begitu, semakin ramai penduduk semakin banyak sampah juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa kalau pengen hasilnya luar biasa.
13: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
15: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
13: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
16: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
17: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua, namun ada juga masih lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPBN-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
16: OPBN dilaksanakan Pemkot Jambi diresmikan oleh senior dari Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga dan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
18: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
16: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
20: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
19: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
20: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, Karis Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan itu dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperkuat dan tanggung jawab para pemangkuan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Bedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan kumpul di sana. Makanya dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
20: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 600 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya pengelolaan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta dalam santai.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
22: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntas pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo hanya dirasakan pada aspek lingkungan tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala akses layanan publik.
23: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini. Yang kita mau adalah untuk pemulihan.
22: Sementara itu, Taufik Dusun Polsari mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut nilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
24: Harapan kami sebagai korban lumpur segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
22: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban Lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Rutga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama

Demikian Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Ih, juga.
1: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: John, gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak D?
1: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kau jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf-maaf, saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya, saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
2: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita bergabung untuk mengikuti ibadah hari Minggu dari GPIB Bukit Zaitun, Makassar.

belajar hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Walaupun setiap orang memiliki cerita dan pergumulan yang berbeda,

Tuhan mempersatukan kita dalam sukacita dan damai sejahteranya. Ketaatan memang tidak selalu mudah, tetapi saat kita mau mendengar dan melakukan yang baik, Tuhan memberikan kebahagiaan dalam hati kita. Mari kita ungkapkan rasa cinta dan syukur kita kepada Tuhan Yesus lewat pujian. Seperti Yesus yang mencintai kita, mari kita berdiri juga bernyanyi bersama, "Aku Cinta Yesus."

Oma opa, om tante, kakak adik, dan teman-teman sekalian, mari kita berdiri dan menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah kita dengan bernyanyi Kidung Muda Mudi 57 bait pertama, Inilah Hari.

Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, kakak-kakak, bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi, nats yang membimbing kita untuk beribadah pada pagi hari ini saya bacakan dari Amsal 16 ayat 20-21 yang menyatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang bijak hati disebut berpengertian, dan tutur kata yang manis akan lebih meyakinkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Sang Sahabat sejati, dan dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua.

0: Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah.
1: Ya Tuhan, kami mengaku seringkali malas, mudah marah, keras kepala, bahkan tidak mau mendengar. Kami masih suka membeda-bedakan teman, padahal Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi sesama tanpa terkecuali. Ampunilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar bisa menjadi pribadi yang taat dan membawa sukacita.
0: Tuhan, kami pun datang dengan hati yang penuh penyesalan. Kami sering sibuk dengan urusan kami sendiri, hingga lupa mendengarkan dan gagal menjadi teladan iman bagi keluarga kami. Kami takut dan khawatir, dan kadang kehilangan pengharapan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan pulihkan kami di dalam rumah kami.
2: Ikuti yang menyesal.

Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau mendengar setiap pengakuan dari hati kami. Kami percaya kasih dan pengampunan-Mu lebih besar dari dosa kami. Pimpinlah kami untuk hidup dalam kasih yang memulihkan, agar melalui iman kami, kami sungguh menjadi sahabat di dalam pengharapan-Mu.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan dari surat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah bangkit berdiri untuk kita mendengar perintah hidup baru dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 yang menyatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita hayati bersama-sama pujian kepada Tuhan yang akan dibawakan secara berturut-turut oleh pelkat PA dan pelkat PT.

Cek. Cek. Untuk adik-adik katekisasi boleh maju ke depan, bisa bergabung bersama-sama dengan paduan suara pelkat PT yang merasa adik-adik peserta kelas katekisasi. Dan adik-adik layan teruna dari sektor 1 sampai sektor 13, mari kita maju ke depan, kita menyanyi bersama-sama. Kakak layan pelkat teruna ada? Alumni pelkat PT juga boleh. Oke. Okay.

Terima kasih untuk paduan suara PA dan PT. Hari ini suasananya lain. Kita beribadah mulai dari anak-anak sampai oma opa, kita bergabung berdoa sebagai sebuah keluarga Allah. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pelayanan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon hikmat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak Tuhan sampai oma dan opa berkumpul bersama beribadah untuk mendengarkan cerita Alkitab, menerima firman Tuhan dan memahami kehendak-Mu untuk kami lakukan. Kami bertekad menjadi anak-anak Tuhan yang baik, baik kami anak-anak, bahkan sampai oma-opa, semua kami adalah anak Tuhan yang mendengar, menghayati dan mau melakukan firman-Mu. Bersabdalah ya Allah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: sampai 37, Imamat 19 ayat 30 sampai 37 yang menyatakan,
1: kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang kubanan, menghormati orang yang tua dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan, menyangkut ukuran, timbangan, dan sukatan. Akulah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, eva dan hit yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala tatapanku dan segala peraturanku serta melakukannya semua itu. Akulah Tuhan.
0: Demikianlah pembacaan Alkitab.
2: Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap dengan limpahnya dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

anak-anak, taruna, pemuda, papa mama, oma opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam harapan dan doa saya bahwa kita sehat-sehat di pagi hari ini, kuat dan ada sukacita kita semua, ada keselamatan dan damai sejahtera, maka saya menyampaikan selamat pagi. Mana suaranya PA? Selamat pagi PA. Mana suaranya PT? Selamat pagi PT. Nah, karena kemarin itu hari lanjut usia nasional, saya mau dengar suaranya Oma Opa. Selamat pagi Oma Opa. Wis, Oma Opa lebih semangat dari PAPT. Puji Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema taat mendatangkan berkat dan bahagia. Taat berarti melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati, bukan karena terpaksa. Berkat dan bahagia itu adalah dua hal yang sebenarnya berhubungan satu sama lain, seperti satu koin. Ya. Kalau satu tidak ada, maka yang lain juga tidak ada. Nah, saya ambil contoh dari Mazmur. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama itu dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dia itu seperti pohon yang bertumbuh di tepi aliran air, tidak mengalami kekeringan, tetapi apa yang diupayakannya selalu berhasil. Nah, katanya di sini, kata berkat dan bahagia itu berasal dari kata Ibrani Asrei, yang bisa diterjemahkan diberkatilah engkau atau berbahagialah engkau. Siapa yang mau diberkati? Anak-anak, siapa yang mau diberkati? Ya, siapa yang tidak mau diberkati, enggak usah tunjuk tangan. Astaga kodong, bahaya tidak mau diberkati. Bapak ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat siang dan malam, itu dia berada dalam pelindungan Tuhan, hikmat Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Untuk anak-anak kan ada lagunya toh. Kita kan mau diberkati ya. Apa berkat Tuhan itu? Papa Oma, berkat Tuhan itu apa? Kesehatan. Ada yang sakit gigi pagi ini? Tidak. Kalau gitu Oma Opa senyum. Nah, meskipun sudah ada gigi lengkap, tapi senyumnya masih lengkap. Ya. Untuk anak-anak, apa berkat Tuhan? Kita tidak hanya sehat, tapi kita tumbuh. Tumbuhnya ke depan, ke atas, atau ke samping? Oh, ke atas. Bagaimana caranya bertumbuh? Bukan cuma makan banyak. Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.

Oma opa masih bisa tumbuh? Masih. Kan yang tumbuh bukan hanya gigi, yang tumbuh juga rambut, meskipun saya juga semakin rontok rambutnya. Iman itu tetap bertumbuh, ya. Kalau pendidikan agama Kristen itu ada yang namanya istilah knowing about God, it is from womb to tomb. Jadi lahir, mengetahui, mengenal, belajar tentang Tuhan itu ketika kita lahir dari ibu kita sampai kemudian kita kembali ke rahimnya bumi. Artinya tidak pernah berhenti kita bertumbuh. Nah, apa yang menjadi latar belakang? Sekarang kita dengar ceritanya. Rupanya pada waktu itu umat Israel sedang bersuka cita. Mereka bernyanyi, bersorak-sorak, bergembira. Karena apa? Mereka dibebaskan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Di Mesir mereka diapain? Diperbudak. Betul. Ya. Doa mereka didengarkan dan mereka bersuka cita. Mengapa mereka bergembira? Rupanya karena Tuhan itu sayang sekali sama mereka. Tuhan menyertai mereka di sepanjang perjalanan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Pada malam hari Tuhan menyertai mereka. Tandanya apa? Ada tiang api. Kalau siang hari Tuhan menyertai mereka, tandanya apa? Tiang awan. Nah, kalau orang tua prinsipnya adalah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Nah, mereka bersuka cita karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjaga mereka dalam seluruh perjalanan mereka. Tapi sesudah mereka mengalami mujizat yang luar biasa, ya, mereka selamat dari kejaran Mesir, mereka selamat menyeberangi Laut Teberau, begitu kekurangan air, mereka marah sama siapa? Sama Musa. Musa, ini kekurangan, apa kurang itu kuburan di Panaikang, di Panara, di mana lagi itu? Kenapa harus jauh-jauh sampai ke Mesir? Tuhan bilang, ini mereka, ini orang Israel, ini tegar tengkuk, sudah dibebaskan tapi sering mengeluh. Mereka minta air, apa yang Tuhan kasih? Air. Diketok saja batunya. Padahal Tuhan bilang, bilang baik-baik, ya. Biarkan air itu keluar. Nah, Tuhan memberkati. Ketika mereka kelaparan, Tuhan kasih apa di padang gurun? Kasih apa? Roti apa? Masa Donaldson? Roti apa? Roti mana? Ini gara-gara keseringan pesan. Ketika mereka butuh protein, Tuhan kasih apa? Burung puyuh. Bukan burung kasuari, gede banget. Nah, artinya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Bagian yang kita baca ini adalah bagian kumpulan dari hukum-hukum yang disebut sebagai code of holiness, penuntun hidup kudus. Dalam pasal ini saja ada 17 kata akulah, supaya mereka jangan salah, jangan pindah, jangan runtuh kepercayaan mereka ketika menghadapi pergumulan. Nah, supaya mereka tidak lupa kepada Tuhan, jangan salah bicara, jangan salah kata, jangan salah tindakan, maka dibuatlah petunjuk hukum-hukum. Banyak sekali ini, ya. Nah, ada yang pertama itu bagaimana menjaga relasi dengan Tuhan. Ada pengorbanan, ada penebusan dosa. Yang kedua itu bicara tentang tugas-tugas imam, ya. Tentang pakaiannya, ya. Tentang bagaimana memperoleh petunjuk Allah, ya. Hukum-hukum itu yang disebut kehunah. Kemudian ada bagian yang ketiga, hukum-hukum kesucian fisik, ya, yang disebut kasrut dan taharah. Bicara tentang apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Itu menjaga kekudusan.
Yang bagian keempat bicara tentang Yom Kippur, hari pendamaian, penebusan dosa. Yang kelima bicara tentang kedusia, kudusnya hidup dalam keadilan sosial. Perhatikan orang miskin, perhatikan para orang asing. Dan yang paling jelas, paling dihafal adalah hormati ayah dan ibumu supaya baik keadaanmu dan lanjut usiamu. Sekarang kita kemarin kita sedang bersama-sama bersyukur atas hari ulang tahun lanjut usia. Lanjut usia itu berarti siapa yang mau lanjut usia masuklah ke PKLU, kecuali Anda punya rencana yang lain. Jadi PKL itu adalah lanjut usia, usia yang indah. Dulu saya bilang sebut itu Pali dan Mali, istilahnya oma-oma tapi masih lincah, opa-opa sekarang masih lincah. Sekarang bukan pali-mali lah. Sekarang tadi pagi saya dikasih tahu bukan pali-mali lagi, Pak Pendeta. Apa itu? Luna Maya. Kok Luna Maya? Sudah PKLU namun masih bergaya. Wah, luar biasa. Ya. Cakep. Nah, bagian atas ya, Syagim U Muadim, hari raya. Diingat. Jadi seluruhnya mau mengingatkan tentang kasih karunia Tuhan. Tuhan menjaga. Apalagi yang kita ingat dari aturan Tuhan, ya, ada banyak hal. Mari kita lihat. Seluruh aturan itu harus ditaati supaya kita bisa hidup kudus. Taat itu berarti menuruti kehendak Tuhan. Tapi seringkali manusia tidak senang. Selalu dibatasi ini. Di akhir daripada ibadah kita kan, jangan makan di gereja, jangan merokok di gereja. Ah, sebel deh, banyak aturan. Mari kita kaji aturan itu. Pertama, jangan kamu berbohong, bersaksi dusta. Kenapa? Siapa yang suka ditipu? Siapa yang suka dibohongi? Nah, ada yang suka dibohongi, ya kan? Pesanlah barang ini, ya, begitu dipesan COD, dibuka kameranya ternyata barangnya salah, nggak mau bayar dia. Kasihan tuh yang jadi kurirnya, ya kan? Tidak sesuai dengan pesanan. Tidak ada yang mau ditipu. Jadi ketika ada aturan jangan berbohong, berarti Anda sedang dilindungi untuk tidak ditipu orang. Benar gak? Benar. Jangan membunuh. Itu berarti aturan itu mau melindungi kehidupan seseorang, kehidupan kita bersama. Jadi seperti itu. Tiap aturan dibuat sebenarnya untuk melindungi hak-hak kita. Lampu lalu lintas, ya. Apa artinya warna kuning? Siap-siap ngebut supaya kita tidak kena lampu merah. Saya dulu begitu, tapi sekarang saya sudah bertobat. Ya. Jadi kalau lampu kuning artinya siap-siap berhenti. Kenapa? Supaya jangan kita mencelakai orang lain karena kita ngebut. Itu berarti kita juga melindungi hak hidup orang lain. Jadi sebenarnya aturan itu bukan membatasi, tapi melindungi. Maka ketaatan itu adalah supaya kita dekat dengan Tuhan, bukan menjadi beban. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Jadi diingatkan untuk kita menguduskan hari Sabat, untuk memberikan sebuah tempat bagian hidup kita di tempat yang biasa kita berdoa, biasa kita beribadah. Ya. Jadi ingat-ingat hari Sabat, tempatkan dia di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita menjadi bait Allah yang menguduskan hati kita menjadi tempat Tuhan bertahta di dalam hidup kita. Wah, Tuhan tidak minta sedikit-sedikit, Tuhan minta semuanya.
Kenapa? Karena Tuhan mau berbagi. Semua yang dia punya, dia berikan kepada saya dan saudara. Buktinya apa? Dia berikan anaknya yang satu-satunya. Supaya apa? Supaya kita semua, dari anak-anak sampai opa-opa, bisa selamat ketika kita percaya kepada Tuhan. Berikan tempat yang kudus. Prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan memberkati. Coba lihat apa-apa yang diberi apa tanda silang itu. Pertama, laptop. Kedua apa? Gadget. HP. Apalagi mainan. Iya toh? Kalau ibadah ya, ini kelihatannya canggih-canggih nih, gadget, HP semua. Mari kita tinggalkan itu. Itu jangan menjadi dewa, jangan menjadi sesuatu yang menarik perhatian kita dan tidak fokus kepada Tuhan. Termasuk kompor yang belum dimatikan, jemuran yang belum diangkat, yang akhirnya membuat kita tidak fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Kuduskan sejauh mana dia berada di dalam hatimu. Satu kali ini anak PA, dia tidak sarapan pagi, dia tidak sempat sarapan pagi, maka itu, kalau di tempat lain itu namanya apa ya? Oh, kalau di sini itu apa ya? Kalau kayak lemper itu apa namanya? Gogos. Dia taruh di gogos, dia taruh di kantong. Terus kakak pelayan bilang begini, bagaimana dosa itu ada? Mulai dari hati kita. Lalu kakak PA-nya bilang begini, Solomon, apa yang ada di dalam dadamu? Lalu anak PA itu bilang begini, gogos. Ya karena pikirannya masih di makanan, belum selesai dia makan di rumah. Jadi ketika kita datang beribadah, gogosnya taruh dulu, jangan taruh di kantong begini. Nanti pendeta tanya, Bapak Ibu di mana? Ada apa di dalam hatimu? Ada nastar, ada panada. Ada apa di dalam pikiranmu? Ada Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, singkirkan segala sesuatu yang bisa menghalau kita atau mendistraksi kita dari konsentrasi kita kepada Tuhan. Okay. Nah, ya dulu ada lagu ada Mbah Dukun sedang ngobati pasennya. Kenapa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Kan di sini ada. Jangan lari ke arwah, jangan lari ke dukun, jangan lari jalan pintas. Di dalam dunia modern supaya cepat kaya itu apa dukunnya? Namanya judol dukunnya itu. Apa itu? Judi online. Di catatan saya ternyata banyak remaja yang terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena tidak tahan gaya hidup digital, harus HP baru padahal belum punya penghasilan. Hati-hati ini teruna. Karena ini hari lanjut usia, maka bagian terakhir adalah diingatkan tentang perintah Tuhan. Kita baca sama-sama. Hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Ya. Anak-anak PA bilang, Oma Opa diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3. Oma Opa diberkati oleh Tuhan. Ya. Oma Opa bilang, terima kasih cucuku. 1, 2, 3. Terima kasih cucuku. Seperti itu. Hari ini kita beribadah tidak terpisah-pisah PAPT kemana. Hari ini kita beribadah secara intergenerasional, bukan sekedar ngumpul, tetapi masing-masing kita bicara tentang bagaimana cara kita melayani Tuhan, bagaimana kita sebagai keluarga Allah, salah satunya ialah menghormati orang yang lebih tua, orang yang ubanan. Saya udah ubanan, cuma di chat aja gak kelihatan. Ubanan itu artinya apa? Usianya berbanding dengan bagaimana dia berjalan dengan Tuhan. Jadi bicara tentang pengalaman, penghayatannya atas kasih karunia Tuhan. Tapi firman Tuhan ini seolah-olah bicara, oh PAPT ini, GP harus tunduk semua pada orang tua. Memang, tetapi bagaimana orang tua
yang dihormati dan punya wibawa. Mari buka Efesus pasalnya yang ke-6. Kita baca ayat 2 sampai ayat ke-4. Efesus pasal 6 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Ini juga aturan yang harus ditaati, nasihat yang harus dilaksanakan. Saya baca bagi kita semua ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, ini janji Tuhan. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini janji Tuhan. Engkau berbahagia, engkau diberkati seumur hidupmu ketika Tuhan memberikan hidupmu. Tapi bagaimana lansia, papa mama, oma opa diberkati? Baca, kita baca sama-sama ayat keempat. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadilah orang tua yang berwibawa. Jadilah orang tua yang antara kata, pikiran, tindakannya itu selaras sesuai dengan firman Tuhan. Dulu ketika Grace masih kecil dan Gison, saya bilang begini, kakak, adik, pergi sekolah minggu, pergi pelayanan PA. Jawaban mereka apa? Papa aja belum mandi. Coba lihat. Minggu depannya, sebelum saya bicara, saya mandi dulu. Begitu saya keluar kamar mandi, sudah berpakaian rapi, saya cari mereka, mereka bilang begini, kami udah duluan mandi. Kenapa? Karena saya ketahuan, habis sarapan, buru-buru mandi, supaya saya gak ditembak lagi sama mereka. Lihat, sebelum saya suruh, mereka sudah melakukan apa yang baik. Kenapa? Karena teladan. Ya. Boleh saya tutup khotbah ini dengan pantun? Boleh ya? Oke, saya baca. Burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi sambut mentari. Opa oma jaga dengan kehormatan, anak cucu balas dengan berbakti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya gak nyanyi kok ditepukin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman percaya melalui nyanyian Kidung Ceria 235 ayat 1 dan 3.

Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan pujian dari Sam Fitzgerald. Ya, yang akan bertugas doa syafaat silakan mempersiapkan diri. Ya, ada dua vokal grup yang akan membawakan pujian secara berturut-turut.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di Ruang Dengar Anda lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makassar pagi ini.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya pendengar serta pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa tonton siarannya kita ya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali hari ini saya Arvan yang akan menemani adik-adik semuanya dan teman-teman di luar sana di program Idola ya, Indonesia Layak Anak. Untuk edisi kali ini kita akan berbicara karena ini lagi demam bola ya. Sebentar lagi Piala Dunia 2026. Tepat sekali mungkin hari ini kita mengajak adik-adik atau teman-teman semua di luar sana berbincang-bincang seputar bola. Kali ini yang hadir di studio Pro 1 RRI Makassar ada teman-teman dari Parma Junior Football School ya. Kalau kita ketahui itu Parma itu salah satu tim yang berlaga di Liga Italia ya. Apakah ini titisan dari Italia? Ternyata tidak. Kita langsung saja dulu ajak kenalan ini ya. Yang pertama saya langsung menyapa dulu ada Aska Abraham Al-Ghazali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Aska Abraham, betul ya?
1: Iya.
0: Aska, ini kapten tim dan pemain bertahan. Wih, defender.
1: Iya.
0: Defender. Berarti ini idolanya pasti Coach Hamka. Iya. Padahal idolanya siapa nih, Aska?
1: Iya.
0: Pemain bertahan, Maldini.
1: Iya, Maldini.
0: Maldini. Ya. Oh, Italiano. Ya, oke. Okay. Kemudian ada pemain sayap kiri. Atar Arif Muhammad. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat?
2: Sehat.
0: Bagaimana sih kalau pemain bola tuh disapa ya?
2: Ya.
0: Sehat begitu.
2: Sehat.
0: Hari ini tidak ada jadwal latihan ini?
2: Tidak.
0: Tidak ada. Tidak ada karena dibawa coachnya ke sini. Iya, mereka berdua tidak datang sendiri, didampingi oleh orang tuanya dan juga ada coachnya nih. Ada Edi Saputra P, head coach dari Parma Junior Football School. Assalamualaikum, selamat pagi coach.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Jadi anak-anak diliburkan hari ini.
3: Terpaksa diliburkan hari ini karena kita ini kesempatan.
0: Ini kesempatan ya. Oke. Baik, kita tanya-tanya ya soal Parma Junior Football School ini. Saya ke coach Edi dulu ya. Coach, ini Parma Junior Football School ini dibentuknya kapan ini dan di mana ini tempatnya?
3: Parma ini dibentuk tahun 2024. Nah, ini dibentuk di Permata Sudiang Raya.
0: Permata Sudiang Raya. Ya. Untuk warga-warga Sudiang nih ya.
3: Warga-warga Sudiang dan sekitarnya.
0: Oke, itu pakai lapangan?
3: Pakai lapangan kompleks di kompleks Permata Sudiang. Kebetulan di sana ada lapangan yang cukup luas untuk kita gunakan sebagai tempat latihan. Nah, di lapangan itu ada juga ada cabang olahraga yang lain, misalnya voli dan takraw, tapi kita berbagi dan sebagian besar digunakan untuk latihan sepak bola.
0: Oke.
3: Dan cukup signifikan lah untuk kita gunakan latihan.
0: Itu karena Anda sebagai owner lapangannya ya?
3: Oh bukan Pak, itu lapangan dari
0: Pasum.
3: Ya Pasum.
0: Pasum.
3: Kita
0: coba tapi dimanfaatkan.
3: Manfaatkan ya.
0: Iya. Oke, berarti 2 tahunan ya?
3: Kurang lebih 2 tahun Pak.
0: Sebelumnya coach pemain profesional di mana?
3: Sebelumnya tidak sampai di level profesional Pak, cuma sampai di level klub-klub Tarkam begitu.
0: Wih, Malang Melintang di klub Tarkam ya. Berlisensi D PSSI ya.
3: Siap.
0: Wah, emang harus gitu ya. Ikut pendidikannya dulu kalau mau melatih ya.
3: Ya, salah satu syarat untuk melatih SSB itu minimal harus punya lisensi D.
0: Jadi minimal itu ya.
3: Minimal.
0: SIM-nya di situ ya.
3: SIM-nya. Jadi dalam lisensi kepelatihan itu ada lisensi A, B, C dan D. Nah, salah satu persyaratan untuk membina usia dini itu ketika minimal pelatihnya punya lisensi D.
0: Oh, D dulu.
3: Iya, D dulu baru diperbolehkan menangani usia dini.
0: Kalau C?
3: Apa? Nah, kalau C bisa menangani usia sudah bisa menangani tim suratin.
0: Oh,
3: kemudian
0: gitu.
3: Bisa juga menjadi asisten pelatih di Liga 4.
0: Oh.
3: Kemudian kalau
0: sesuai jenjangnya.
3: Iya, kalau lisensi B, Lisensi B itu sudah bisa jadi asisten pelatih di Liga 3, kemudian jadi pelatih kepala di Liga 4 dan seterusnya. Sampai lisensi A, kemudian ada lisensi A Pro.
0: Oh, A Pro ya. Itu yang Liga.
3: Yang Liga yang megang timnas.
0: Timnas ya.
3: Nah, itu Liga.
0: Itu ada sekolahnya juga.
3: Ada. Ya. Ada jenjang pelatihannya dan itu menjadi persyaratan untuk setiap pelatih yang mau melatih di sepak bola.
0: Nah, dan yang pasti harus ngerti dan tahu sepak bola ya.
3: Iya, kurang lebih.
0: Ya, jangan pemain karate atau pemain voli ambil lisensi pelatih bola ya. Jauh itu. Nah, ada arah sendiri ya. Nah, tentunya kenapa tertarik ini ya, coach membina ini anak-anak kayak Aska dan Atar ini.
3: Ya. Sebetulnya saya tidak pernah punya mimpi untuk membangun SSB. Cuma terus terang itu saya punya cerita ini kenapa SSB Parma berdiri. Ini sebenarnya ini Parma ini singkatan dari Permata Sudian Raya Makassar.
0: Oh, nah, saya kira kalau, memang karena idola sama Parma itu.
3: Jadi sebenarnya di aktenya itu SSB Permata Sudian Raya Makassar, disingkat dengan Parma.
0: Parma.
3: Nah, cuma karena ini level usia dini, maka ditambahkan junior di belakangnya.
0: Ya, ya, ya, ya.
3: Nanti kalau level dewasanya, juniornya hilang, jadi menjadi SSB Parma. Jadi Parma ini sebetulnya hanya akronim dari SSB Permata Sudian Raya Makassar.
0: Ya, ya, ya. Biar keren juga kedengarannya.
3: Biar keren kedengarannya, karena
0: gampang kalau dibilangnya ini adalah titisannya dari Italia,
3: dari Parma.
0: Ternyata Permata Sudian Makassar ya.
3: Sebetulnya itu cuma akronim. Jadi awal mula dibentuk SSB ini karena keprihatinan saya terhadap pergaulan anak usia dini sekarang.
0: Iya.
3: Saya pernah menemukan waktu saya pulang dari kantor, kebetulan saya kerja juga, pulang sore saya kebetulan singgah beli bakso dekat lapangan. Nah, di situ saya melihat ada beberapa anak-anak yang lagi nongkrong-nongkrong. Nah, kebetulan saya samperin untuk rencana menawarkan bakso ke mereka. Dan ternyata saya lihat ada di antara mereka yang merokok, Pak. Merokok, dan waktu itu saya lihat mereka umur kalau saya tidak salah tebak itu umur 7-8 tahun waktu itu. Nah, disitulah mulai saya prihatin melihat pergaulan mereka. Akhirnya saya tanya ke mereka, mereka hobi tidak sama sepak bola? Nah, semua menjawab hobi. Nah, terus saya tanya ke mereka, bagaimana kalau besok saya belikan kalian bola, saya buatkan kalian sekolah sepak bola, apakah mau berhenti merokok? Dan semuanya bilang siap mau berhenti. Dan situlah mulai saya berkomitmen untuk membantu anak-anak supaya bergaul ke arah yang lebih positif dengan menuangkan bakatnya di dalam sepak bola. Dan alhamdulillah sejak lapangan itu sudah ramai di dengan aktivitas SSB, maka lapangan itu sudah berkurang tempat-tempat, berkurang anak-anak yang nongkrong-nongkrong negatif. Jadi hampir semua anak-anak yang kemarin ini yang banyak yang bergaul yang sampai merokok itu ikut bermain bola bersama kami. Dan alhamdulillah itu sekarang sudah rutin.
0: Yang jelas bukan Aska sama Atar ini toh?
3: Ah, bukan. Ini belakangan ini.
0: Belakangan. Ya, oh, jadi itu ya. Tergerak dari situ ya. Dan memang ada minatnya memang coach untuk bikin ya. Kebetulan banyak yang ya, anak-anak yang bisa dirangkul. Kenapa tidak?
3: Iya. Ya.
0: Oh, tapi kan mulainya pasti dari berapa orang gitu.
3: Ya, awal mulanya saya ingat sekali waktu pertama kali mendirikan itu cuma pemain pertama saya cuma 7 orang, Pak.
0: 7 orang.
3: 7 orang itu sampai bertahan kurang lebih 2 bulan. 7 orang, jadi 7 orang terus latihan tiap hari, kemudian ikut uji coba, bahkan kalau ikut turnamen karena pemain saya belum cukup, saya kadang pinjam pemain. Setiap hari dilihat oleh warga yang lewat, akhirnya satu persatu masuk dan alhamdulillah sekarang sudah lebih 52 pemain.
0: Wih, alhamdulillah. Berarti bukan hanya coach sendiri nih yang tangani mereka.
3: Nah, sekarang karena sudah kelebihan pemain, saya akhirnya merekrut 2 coach tambahan, 1 coach berlisensi C dan 1 pelatih kiper.
0: Wih,
3: alhamdulillah.
0: Keren ya. Nah, itu memang kita miris juga nih.
3: Ya.
0: Saat anak-anak usia Atar dan Aska ini pengen di diarahkan begitu ya.
3: Iya.
0: Khususnya minat dan bakat mereka, misalnya sepak bola kayak sekarang ini susah. Fasum untuk lapangan bola saja sekarang makin makin kosong.
3: Ya, itu.
0: Banyak jia sekarang tapi berbayar ki.
3: Kan? Ya, mahal.
0: Jadi lebih membatasi mereka yang mungkin lah. Ya, Kalau 1-2 kali enggak masalah, tapi kalau untuk latihan rutin kan kayak sepak bola kan itu harus
3: rutin.
0: Rajin. Enggak bisa bilang 1 kali sebulan ya, kaku kaki itu.
3: Iya. Apalagi kalau anak-anak usia begini, Pak, mereka kan masih kecenderungan main HP-nya itu tinggi.
0: Betul.
3: Nah, sehingga kalau tapi alhamdulillah sejak ada mereka ikut di SSB itu aktivitas main HP itu berkurang. Kenapa? Karena porsi latihan mungkin yang sangat
0: intens,
3: akhirnya mereka kalau sudah pulang ke rumah lelah. Dan saya juga kerjasama dengan orang tua mereka, saya minta mereka orang tuanya lapor ke saya kalau ada anak yang begadang main HP. Sampai lewat dari jam 10 kalau ada yang begadang lewat main HP, sanksinya adalah pertama tidak ikut turnamen, yang kedua akan diskorsing beberapa minggu. Dan alhamdulillah itu berefek.
0: Efeknya.
3: Dan itu banyak orang tua yang mengirimkan berita positif bahwa banyak anak-anak yang sudah tidur di bawah jam 10, Pak.
0: Wah,
3: awalnya itu tidur di atas jam 11 gara-gara main game akhirnya
0: alhamdulillah. Karena itu kan mengalihkan.
3: Iya, ya, mengalihkan.
0: Pak. Mengalihkan perhatiannya mereka karena tidak ada kegiatan, makanya bermager-mageran di depan HP.
3: Ya.
0: Tapi kalau ada yang gitu kan, apalagi ada temannya yang aktif ajak, ayo mi, itu pasti dia tinggalkan itu HP-nya ya. Kecuali ada tugas gitu ya, baru intip-intip. Oh, oke deh. Wah, senang sekali nih coach. Luar biasa ya. Jadi sekarang sudah ada 50. Oke, tapi baru di satu tempat itu ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Kita tanya-tanya lagi nanti ya. Saya mau ke Aska dulu. Aska Abraham Al-Ghazali, kenapa suka bola ini Aska?
1: Ya.
0: Kenapa ki suka bola?
1: Karena sejak kecil saya bercita-cita menjadi pemain sepak bola internasional.
0: Dan siapa idolanya?
1: Ya, idola saya Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano
1: ya, sama Ronaldo. Maldini.
0: Iya. Zoo itu ya?
1: Iya.
0: Zoo gitu ya. Karena ini kan setahu saya Ronaldo juga kan memang dekat sama anak-anak. Jadi dia tularkan itu. Kenapa pilih Ronaldo?
1: Ya.
0: Kan banyak yang...
1: Karena
0: apanya? Gagah ki.
1: Iya,
0: keren ki.
1: Iya, bang selalu mencetak gol.
0: Oi.
1: Iya, gitu.
0: Kalau dalam negeri siapa yang kau suka?
1: Iya, dalam negeri.
0: Iya, dari Indonesia atau dari PSM kah atau apakah?
1: Saya suka Victor Detan.
0: Victor Detan?
1: Iya, Victor Detan.
0: Tapi mau mimpin dari?
1: Iya, mimpin.
0: Iya. Oh, jadi mau ki seperti mereka ini?
1: Iya.
0: Sampai ke level internasional.
1: Iya.
0: Nah, tahu kan kalau untuk jadi pemain pro itu butuh latihan kerja keras, komitmen. Sudah dibulatkan tekadnya itu, Aska?
1: Iya, sudah.
0: Apalagi Anda ini sebagai kapten tim dan pemain bertahan. Nah, pemain bertahan itu yang harus dibangun pertama itu pasti fisiknya.
1: Iya,
0: pasti. Karena Anda jangkar di belakang itu. Anda jantungnya ini kayak Rizky Ridho, ya gitu-gitu. Itu mereka mulai dari SSB, jangan kayak kakak Witan ini, kakak Seraman ini, ya. Gitu. Ini pas karirnya ini bagus, dia pilih menikah, malas melatihan, gantung sepatu. Aduh. Oke, bagaimana kalau coach tadi bilang sekarang yang lalu ini harus dikontrol HP-nya. Nah, Aska begitu juga di rumah?
1: Saya biasanya setiap hari Minggu.
0: Baru pegang HP?
1: Iya, 2 jam.
0: 2 jam saja? Dari jam? Jam
1: dari
0: berapa
1: jam
0: ke jam berapa?
1: 7 sampai jam 8 dan sorenya lagi dilanjut jam 4 sampai jam 5.
0: Oh, itu coach yang ajar ki atau dari orang tua di rumah?
1: Dari orang tua.
0: Dari orang tua. Oke, tapi pasti ada juga di grup toh.
1: Iya.
0: Di dari coach pasti awas main HP gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, jadi di situ ya. Tapi kalau di HP pasti main bola juga, main game bola juga.
1: Iya.
0: Atau kerjaan, tugas.
1: Main bola juga biasanya di situ.
0: Main bola juga.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi mengerti ya. Satu jam pagi, satu jam sore.
1: Iya.
0: Selesai latihan. Berapa kali latihan bisa satu minggu?
1: Tiga kali?
0: Iya. Senin?
1: Senin, Rabu, Jumat.
0: Senin, Kamis, Jumat.
1: Iya.
0: Sore?
1: Iya, sore.
0: Tidak terganggu sekolahnya?
1: Tidak terganggu.
0: Iya. Oke. Selama main bola di Parma Junior ini, apa mi prestasinya, Ska?
1: Iya, prestasinya.
0: Pernah jadi best player kah? Atau apakah?
1: Iya, pernah menjadi best player satu kali.
0: Di mana?
1: Di lapangan Ya, soccer di Green Mall. Ya, saya pertandingan
0: di Green Mall Maros itu.
1: Iya.
0: Wah, Maros sampai itu. Dibawa coach keliling-keliling gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, itu enaknya ya kalau main iya. itu ya.
1: Iya.
0: Jadi best player waktu itu.
1: Iya, best player.
0: Bagaimana rasanya?
1: Saya sangat senang sekali menjadi best player. Saya juga didukung oleh ayah saya dan mama saya yang mengantar selalu setiap ada turnamen dan pertandingan.
0: Oh, enggak pernah diantar sama papa? Mama dia ngantar?
1: Ya, selalu sih. Selalu ayah.
0: Ayah, oh gantian. Iya, itu sih biasanya kalau ini rata-rata ibu ji yang biasa antar anak-anak ini ya. Dan jangan salah, paling supporter paling ribut juga itu biasanya. Oh, jadi sejak itu terpacu ji Aska ini untuk terus berprestasi.
1: Iya.
0: Bagaimana kalau Aska berhadapan sama lawan yang lebih seusianya Aska tapi dia lebih besar begitu?
1: Saya biasanya kalau dia buat kesalahan saya teriaki supaya dia jatuh mental.
0: Oh begitu, iya. Jangan lihat saya kecil begitu ya. Terus kenapa Ki bisa jadi pemain bertahan? Memang di situ posisi itu atau ditempatkan Ki sama coach?
1: Sebenarnya dulu saya posisi
0: striker.
1: Iya, striker dulu.
0: Striker. Terus kenapa bisa jadi bertahan? Dihukum?
1: Bukan, karena saya dulu pernah bertanding. Saya dilihat sama coach, saya lebih bagus di bertahan daripada menyerang.
0: Kenapa? Iya. Oh begitu.
1: Iya.
0: Iya. Jadi kita terima gitu.
1: Iya.
0: Kan biasanya kan anak-anak ngambek gitu kalau dia.
1: Iya.
0: Saya mau jadi striker, lapor di mama gitu.
1: Tapi biasanya saya juga biasanya dikasih jari gelandang.
0: Oh gelandang.
1: Iya, gelandang.
0: Oh artinya ini diandalkan mungkin sama coach. Iya. Tahu ki posisi ta.
1: Iya. Ya.
0: Kemampuannya nih Siska lebih bagus di sini dan bisa juga di sini. Karena pemain sekarang memang itu sepak bola modern. Tidak hanya satu posisi ki sekarang. Sewaktu-waktu itu pelatih butuh sayap atau apa yang ini kita harus siap begitu.
1: Iya.
0: Nah, enggak pernah jadi ngambek-ngambek toh?
1: Tidak.
0: Wih, enggak mau kepilih latihan saya. Coach nasibnya kasih pindah ke di belakang. Wah, gitu ya. Tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi main bola pelajarannya tidak tertinggal toh?
1: Tidak pernah.
0: Ya. Ranking berapa?
1: Dulu pernah ranking 3. Dari 36 siswa.
0: Dulu?
1: Iya. Pas kenaikan kelas 5.
0: Oh, sekarang?
1: Sekarang sudah ranking turun, ranking.
0: Kenapa turun?
1: Anu, saya selalu main-main kalau sarjana.
0: Hai, jangan. Kau sudah punya modal ya.
1: Iya.
0: Main ya. Ada prestasi. Tambah lagi prestasi belajar supaya nanti kalau kau masuk ke level sekolah yang lebih tinggi itu jadi modal ta.
1: Iya.
0: Banyak orang yang bebas tes karena prestasinya. Jadi bisa kau pilih nanti sekolah yang misalnya sesuai dengan bakat dan minatmu toh. Oh, sekolah ini saya sepak bolanya bagus, paling top di Makassar.
1: Iya.
0: Saya bisa masuk dengan kartu prestasiku itu. Jadi dua-duanya harus jalan.
1: Iya.
0: Ya. Oke deh. Latihan terus ya.
1: Iya.
0: Ada Atar Arif Muhammad.
2: Iya.
0: Ah, sayap kiri, winger.
2: Iya.
0: Oh, kalau kita kenapa terus yang jadi winger?
2: Karena pernah waktu dulu coach lihat saya itu lebih cenderung bermain pakai kaki kiri.
0: Oh, kidal.
2: Iya. Jadi makanya dikasih jadi sayap kiri.
0: Kelas berapa sekarang kalau si Atar?
2: Kelas mau kelas 6.
0: Mau kelas 6.
2: Iya.
0: Oke. Waktu gabung di Parma Junior Football School ini diajak sama Aska atau siapa nih?
2: Sama coach.
0: Oh, coach langsung yang ngambil Ki?
2: Iya.
0: Ditawari Ki?
2: Iya.
0: Karena didapat Ki juga walaupun enggak. Hah?
2: Iya.
0: Atau kita pi bertanya di coach bagaimana gabung begitu?
2: Pernah satu kali saya diajak bermain bersama. Lama-lama keenakan.
0: Jadi keenakan?
2: Mendaftar.
0: Ya. Berapa lama mungkin di Parma Junior?
2: Iya, 2 tahun jika.
0: 2 tahun, oh dari awal ya?
2: Iya.
0: Di winger kiri terus ini?
2: Kadang-kadang winger, kadang-kadang gelandang.
0: Kadang-gelandang, wow. Yeah. Senangnya yang mana?
2: Lebih senang, apa nih, sayap.
0: Sayap? Siapa pemain idolanya sayap?
2: Neymar.
0: Neymar? Oke, okay. Dari dulu. Kalau dalam di Indonesia, di timnas siapa?
2: Di timnas siapa dia? Oleh Rumeni.
0: Rumeni?
2: Iya.
0: Weh, naturalisasi. Kalau cita-citanya kalau Atar, kalau si Aska tadi tuh mau jadi pemain profesional sampai ke luar negeri?
2: Saya pemain profesional juga.
0: Tapi?
2: Main di timnas Indonesia.
0: Timnas?
2: Iya, di luar negeri juga.
0: Di luar negeri?
2: Iya.
0: Timnas dulu lah, utamakan dulu timnas. Toh. Tapi tahu toh sulitnya?
2: Iya.
0: Untuk dapat jatah itu harus tunjukkan yang terbaik.
2: Iya.
0: Apa persiapannya nih Atar yang sudah didedikasikan latihan?
2: Latihan full.
0: Full, penuh semangat.
2: Nggak pernah absen.
0: Oh, nggak pernah absen? Biar sakit tetap?
2: Pernah, tapi harus karena sekolah.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Apa prestasinya kalau Atar ya?
2: Prestasinya pernah ke Bali.
0: Ke Bali?
2: Iya.
0: Sama Parma ini?
2: Iya.
0: Masa? Dalam rangka apa itu?
2: Rangka turnamen.
0: Turnamen, ke Bali. Oh, itu pengalamannya Aska main di luar Sulawesi ya?
2: Iya.
0: Terus menghadapi lawan-lawan pasti yang...
2: Lawan luar negeri.
0: Gimana perasaan tak waktu itu?
2: Ya,
0: langsung ki runtuh semangat atau
2: tetap percaya diri?
0: Percaya diri.
2: Percaya diri, ya.
0: Berapa ininya? Hasilnya, skornya?
2: 2-0.
0: Untuk?
2: Parma.
0: Weh, bukan kita yang gol?
2: Bukan.
0: Bukan. Walaupun tidak gol, namanya satu tim, itu harus saling support ya, kerjasama.
2: Ya.
0: Jangan bilang saya harus saya yang kasih gol begitu.
2: Yeah.
0: Tentu itu kerja tim. Ada perannya back, ada perannya winger di situ, ada perannya ini apalagi striker gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi ke Bali itu jadi acuannya mau kemana lagi ke depannya ya?
2: Ke depannya semoga lebih pergi ke yang lebih jauh lagi.
0: Lebih jauh lagi?
2: Iya. Yeah.
0: Jauh lagi Bantaeng. Bulukumba. Jauh itu juga. Kalau naik pesawat kan kalau ke Bali kan coba berapa menit sih? 1 jam sih. Kalau ke Bantaeng 4 jam, 3 jam gitu. Lebih jauh. Oke deh. Oh, jadi itu semangat terus, Dek.
2: Ya.
0: Bagaimana pelajarannya? Aman, Ji?
2: Pelajaran biasanya aman.
0: Aman.
2: Di sekolah.
0: Ranking?
2: Enggak ada ranking.
0: Enggak dapat ranking. Kenapa?
2: Di sekolah enggak ada ranking.
0: Kenapa? Hanya nilai.
2: Iya.
0: Oh, tapi bagus.
2: Bagus.
0: Bagus. Iya, karena itu tadi ya pesannya.
2: Iya.
0: Banyak sekolah itu yang punya prestasi sekolah apa sepak bolanya bagus. Nah, untuk masuk di situ tunjukkan kau juga bisa gitu. Jadi harus didukung sama prestasi di sekolah gitu.
2: Iya.
0: Gitu. Karena banyak itu kalau saya dulu masuk SMP, masuk SMA itu karena basket. Baru bisa sekarang baru main bola. Tapi jalannya dulu di situ untuk masuk. Bisa masuk tanpa periksa nilai. Dulu ada yang begitu, tapi sekarang juga masih banyak ya. Tapi harus ada prestasi. Oke deh, menarik sekali. Jadi kita mau tanya-tanya lagi nanti ke coach lagi nih. Coach, ini mereka sampai ke Bali kemana gitu? Memang sengaja nih ada rutinnya atau mungkin ada event-event baru?
3: Ya, alhamdulillah sejak Parma Junior ini berdiri sudah banyak event-event besar yang kami jajaki, Pak.
0: Wih.
3: Terakhir ini kami ikut di turnamen Bali Seven, itu turnamen internasional untuk seluruh SSB di seluruh dunia, dan waktu itu kami sempat lolos sampai 32 besar.
0: 32 besar.
3: Ya. Waktu itu kami sempat melawan India yang teman-teman kalah, anak-anak kalahkan 2-0, alhamdulillah.
0: Walaupun tinggi-tinggi ya?
3: Cuma di pertandingan lain kami kalah sama Bali United, kami kalah dari Jakarta. Tapi satu yang penting bahwa mungkin tidak semua tim bisa pulang dengan status juara, tapi kami pastikan semua tim pulang dengan pengalaman yang sama berharganya. Nah, karena turnamen internasional itu pertama melatih mental dan kepercayaan diri anak-anak semua bahwa mereka sudah pernah bermain sampai di level internasional dan melawan juga tim-tim dari luar negeri, dan itu saya kira modal yang sangat besar buat tim kami. Itu sangat membantu dalam mendongkrak kepercayaan diri para pemain.
0: Iya, di 2022
3: ini berapa itu? Di 2025, Pak.
0: 2025 ya. Kemarin ya.
3: Iya, kemarin
0: itu tahunan ya.
3: Setiap tahun diadakan turnamen Bali Seven, Pak.
0: Ah, ya,
3: waktu okay. itu yang ikut dari Makassar cuma kami Parma Junior.
0: Oh, okay.
3: Yang tahun kemarin.
0: Mudah-mudahan bisa ada lagi.
3: Sebenarnya setiap tahun ada, Pak, cuma kan kalau turnamen internasional di luar daerah seperti itu kan kendala kami di biaya
0: iya, sendiri.
3: Iya,
0: nah, itu yang susah.
3: Kalau ikutnya kami tiap tahun mau ikut, wow. cuma kendala butuh effort yang lebih besar lagi, Pak, butuh support dari orang tua dalam hal pendanaan dan sebagainya.
0: Yeah,
3: dan
0: yeah,
3: alhamdulillah kekompakan orang tua Parma Junior kemarin akhirnya kita bisa berangkat ke sana.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan itu jadi salah satu pemicu ya semangatnya mereka.
3: Iya, salah satu
0: karena biasa anak lebih apa jini.
3: Iya.
0: Pernah bertanding.
3: Biasa itu anu, Pak, mereka mengeluh sangin latihan terus jindar turnamen. Nah, kalau Parma ini kebalikannya, Pak, turnamennya
0: turnamennya
3: lebih banyak daripada latihannya.
0: Oh, jadi, gitu ya.
3: Mereka hampir tiap minggu turnamen, Pak. Tiap minggu turnamen dan tapi kami tidak mewajibkan kepada semua pemain yang punya waktu lowong ikut turnamen, tapi hampir setiap minggu kami ikut. Nah, jadi anak-anak Parma ini terbiasa ikut turnamen.
0: Yeah.
3: Dan kalau bicara prestasi, alhamdulillah kami juga pernah juara satu waktu di turnamen Liga Sportif Indonesia yang di Cheng Ho. Pernah juga juara dua waktu turnamen di Karebosi dan beberapa, ada banyak, Pak, ada banyak trofi yang sudah kami dapatkan.
0: Alhamdulillah. Saya. Dan tentunya kalau melihat perkembangan sepak bola untuk usia dini di Makassar atau Sulawesi Selatan ini seperti apa, Coach? Bagus mi atau masih perlu lagi?
3: Oke, kalau bicara sepak bola usia dini khususnya di Makassar, saya kira ada banyak sekali, Pak, pemain di Makassar ini dan pemain yang punya bakat dan talenta yang luar biasa. Hanya mungkin tadi kendalanya pertama itu lapangan.
0: Lapangan itu.
3: Jadi
0: ya,
3: banyak lapangan, ada lapangan tapi harus disewa. Dan yeah, kalau disewa otomatis itu menjadi beban SSB. Dan SSB, rata-rata SSB di Makassar ini jarang yang ada punya sponsor. Rata-rata itu pendananya swadiri semua.
0: Iya. Iya.
3: Dari orang tua, dari kadang terus terang kadang dari kantong pribadinya pelatih, Pak. Dan itu pasti semua pelatih di Makassar pasti merasakan itu. Tidak ada pelatih di Makassar yang kaya raya karena ngurus SSB.
0: Iya, iya, iya.
3: Karena kenapa? Karena SSB itu pertama ekonominya masih mandiri, masih swadiri. Sehingga itu yang membuat kadang kita berat. Nah, kadang kita bikin SSB terpaksa mau tidak mau harus pungut iuran dan fenomenanya banyak pemain yang bertalenta yang punya bakat tapi di sisi ekonomi
0: di sisi
3: kurang
0: ekonomi.
3: Mampu, Pak.
0: Iya. Nah, kalau di Parma sendiri melihat anak-anak yang berbakat seperti itu diakomodir nggak nih oleh coach?
3: Ada beberapa pemain, Pak, yang kita lihat dari latar belakang keluarganya, kemudian latar belakang ekonominya, dan kami rembukan bersama orang tua pemain dan sepakat untuk ada beberapa pemain yang kami berikan kebijakan misalnya untuk bebas iuran atau mungkin kalau ikut turnamen kami subsidi sebagian dan sebagainya. Jadi kita juga tidak mau membunuh mimpi anak-anak hanya karena kendala ekonomi. Jadi sebisa mungkin kami berupaya untuk mencarikan solusi kepada mereka.
0: Iya, iya, iya.
3: Karena terus terang, Pak, kalau seandainya sepak bola itu bisa gratis dan dinikmati oleh semua orang, maka saya yakin Indonesia akan memunculkan banyak pemain. Cuma faktanya sepak bola sekarang ini sedikit memang mahal biayanya.
0: Nah,
3: iya, di samping biaya perlengkapannya, kemudian event-eventnya dan sebagainya, itu semua membutuhkan biaya tidak sedikit.
0: Iya, tapi untuk menghidupkan rutinitas itu pasti biasanya juga ini para coach punya jadwal sendiri sama coach-coach lain kan.
3: Iya.
0: Weh, baku atur kidul deh, kasih training season kita anak-anak kasih baku endul deh. Jadi
3: ya,
0: begitu supaya ada kegiatan biasanya kan, begitu kan mereka nuntut apa aja main latihan terus
3: ya,
0: supaya mungkin minggu depan sama SSBA begitu sampai itu rolling kalau tidak ada kegiatan.
3: Iya, tiap minggu kami uji coba apa ini anak-anak semua hampir cuma minggu ini karena kita ada undangan spesial dari RRI terpaksa beberapa uji coba kita skip.
0: Wih,
3: sebelumnya itu Pak, ada hari Minggu yang luput dari uji coba atau turnamen. Jadi mereka senang itu, Pak, kalau ikut-ikut uji coba begitu karena kami biasa dengan dengan coach-coach beku atur biasa kita siapa lagi yang mendatangi siapa. Dan satu hal yang menarik ini kalau anak-anak pergi turnamen atau uji coba, sebetulnya itu merupakan ajang piknik dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu pada ikut semua, kemudian bawa gelar tikar di
0: sekalian
3: lapangan sambil makan-makan, Pak.
0: Sekalian. Jadi, ya.
3: Sebenarnya ini yang paling senang turnamen bukan cuma anak-anaknya, orang tua pemain pun juga senang karena mereka kalau bahasanya orang tua pemain itu ini kita piknik tak?
0: Ya.
3: Ortus SSB piknik di lapangan. Jadi mereka itu serupa, mereka bawa tikar, gelar di lapangan, kemudian bawa makanan dan makan bersama di sana sambil menonton, dan itu
0: menang kalah belakang, Pi, ya.
3: Menang kalah belakang. Kalau Parma sudah terbiasa menang itu biasa. Hah? Apa?
0: Biasa. Kalah itu
3: ada istilahnya itu, anak-anak.
0: Menang itu biasa.
3: Kalau menang kita kalah. Kalau soal menang kita kalah, kalau soal kalah kita yang menang. Karena saking seringnya kalah.
0: Oh, sering kalah.
3: Dan saya memang tekankan ke anak-anak, menang itu bonus. Yang penting bonus. Pertama kalian harus nikmati dan mencintai sepak bola. Jadi saya tidak pernah membebani pemain saya untuk wajib menang atau wajib juara. Jadi saya hanya melihat mereka mencintai sepak bola. Karena memang di usia ada namanya golden age, Pak, kalau dalam kurikulum pembinaan sepak bola, usia 7-12 tahun itu output yang kita inginkan adalah bagaimana anak-anak mencintai sepak bola. Sehingga kita tidak diminta untuk memberikan mereka beban mental untuk menang dan juara.
0: Iya.
3: Karena banyak anak-anak yang ada beberapa SSB yang fokusnya ke mengumpul trofi dan mencari juara, akhirnya banyak anak-anak yang tertekan bermain, tidak mencintai permainan. Kalau kami di Parma, menang, saya selalu bilang kan, anak menang itu bonus, juara itu Lailatul Qadar. Jadi menang itu bonus, juara itu Lailatul Qadar. Yang penting apa gunanya kita juara kalau Anda tidak mencintai sepak bola? Nah, makanya saya tekan ke anak-anak, mau menang mau kalah tetap harus senyum, tetap harus ketawa-ketawa di lapangan, gocek-gocek di lapangan, jangan buru-buru umpan, jangan buru-buru passing, jangan buru-buru shooting. Kalau perlu gocek-gocek seperti pemain idola kalian. Kalau Ronaldo suka gocek-gocek saja terus, kalau Messi suka gocek-gocek juga. Sampai Anda benar-benar mencintai sepak bola. Ya nanti kalau di umur-umur 13 ke atas, baru kita mulai tekankan bagaimana menang itu menjadi salah satu target.
0: Ya. Nah, kemudian kan melihat mereka nanti ini kan makin berkembang ini, Coach, ya. Mau tidak mau pasti ada batasan, mereka harus pindah level nih. Tentunya Coach juga nanti akan arahkan mereka nih, Kak. Misalnya, kamu sudah waktunya naik ke sini, sebaiknya jalan ini yang kau pilih. Kasih gitu juga nggak?
3: Kan kami karena ke lapangan kami masih belum terlalu besar, Pak. Akhirnya kami hanya mampu membina pemain sampai umur 15. Nah umur 16-17 kan itu sudah seharusnya masuk ke level-level klub profesional. Dan kami arahkan kalau mau masuk PSM jalurnya bisa melalui EPA atau mungkin bisa melalui turnamen-turnamen resmi PSSI. Nah kalau Anda beruntung mujur dipantau oleh pemandu bakat PSSI, nah mungkin bisa Anda dipanggil ke timnas U17 misalnya atau U15. Yang penting jangan berhenti berlatih. Jadi setelah di SSB kalian carilah klub-klub yang sudah main-main profesional di umur 16 dan 17.
0: Dan artinya, kita lihat di perkembangannya mereka juga ya. Kalau memang bagus dikasih jalan ya.
3: Iya. Kita tunjuk. Kami di SSB hanya menunjukkan sebetulnya petanya, Pak. Kalau mau bermain ke level-level nasional atau level klub, jalan-jalannya seperti ini. Harus ikut ini, harus perbanyak latihan. Dan saya katakan ke anak-anak, kalau Anda menonjol dimanapun Anda bermain pasti akan kelihatan. Jadi permata itu meskipun dia tersembunyi dalam tumpukan pasir akan kelihatan kilaunya. Terus saja latihan, kalau Anda semakin menonjol maka pasti akan terpantau sama pemandu bakat.
0: Dan Coach tidak akan halangi.
3: Dan kami tidak akan halangi. Malah kami support, kalau malah kami support dan doakan anak-anak. Karena kami juga sebetulnya jujur di SSB itu tidak semua anak bisa jadi atlet. Tapi kami pastikan semua anak yang ikut SSB bisa mendapatkan sehatnya.
0: Ya, ya, ya.
3: Mereka bisa dapat sehat, ya. Mereka bisa prima dan mereka bisa tumbuh disiplin untuk apa untuk kehidupan mereka nanti. Karena ya, di SSB ya, ya, diajarkan disiplin dan etika. Karena kami berpendapat disiplin itu merupakan kunci segala-galanya. Kalau seseorang itu disiplin, itu bisa sukses dalam dunia olahraga maupun dalam dunia kerja nantinya. Seperti itu mungkin.
0: Waduh. Kita dengar gitu tadi Aska, Atar, ya. Jadi ada evaluasinya juga nih dari coach. Ada masanya kalian nanti akan dievaluasi. Saatnya ini kamu Aska satu level lagi, harus dapat target ini supaya bisa kok bersaing dengan yang lain. Dikasih jalan juga.
2: Ya. Oke.
0: Cita-citanya nanti kalau misalnya masuk sekolah selanjutnya masih di Makassar yang punya bola atau gimana?
2: Masih bola?
0: Iya,
2: masih bola.
0: Sudah ada ancang-ancang?
2: Iya, sudah.
0: Sudah ada ancang-ancang. Oke. Okay. Untuk latihan-latihan tadi terus ini disupport sama orang tua ya?
2: Iya.
0: Yang paling mahal sekarang kalau main bola apa anunya? Perlengkapannya?
2: Sepatu.
0: Sepatu.
2: Iya, sepatu.
0: Iya, itu harus nabung atau minta orang tua?
2: Biasanya minta sih.
0: Minta?
2: Iya.
0: Terus tidak?
2: Iya.
0: Tidak pasang merek?
2: Iya.
0: Hah? Atau nanti ada prestasi ini misalnya menangki baru dikasih?
2: Tidak, biasanya setiap kalau rusak sepatu biasanya langsung dibeliskan lagi.
0: Rusak langsung kalau menganggap ini, tidak bisa ini dijahit ya? Tidak bisa ini dijahit. Oke deh. Kalau Atar juga, ya, nabung atau minta orang tua?
2: Minta orang tua.
0: Nanti kalau misalnya, wah Aska tadi datang pakai sepatu baru, bagusnya beli di anu. Gimana jawabnya tuh? Nanti ya, gitu ya. Atau menang mau ke dulu gitu?
2: Biasanya bilang, oh iya nanti.
0: Nanti ya, sabar gitu. Iya. Itu jadi. Untuk meraih semuanya itu butuh kerja keras, ya. Latihan dan latihan. Ya, jangan bosan.
2: Ya.
0: Nah, dengarkan juga coach, ya. Dan juga mungkin kalau tidak di lapangan latihannya, kalau di rumah Atar dan Aska suka latihan sendiri tidak? Mandiri misalnya.
2: Biasanya latihan di teras.
0: Di teras.
2: Ya.
0: Jigling-jigling.
2: Ya.
0: Oh, jagling-jagling, bikin pecah kaca tadi. Iya, kan biasanya begitu. Gedebak, guys.
3: Biasa pecahkan pot emasnya sana biasa pecahkan.
0: Iya, apalagi kalau misalnya minta tadi beli ganti sepatu tuh belum dikasih, wah, plang, motor jatuh gitu ya. Wah, jangan gitu juga ya. Ya. Oke, jagling-jagling latihan fisik itu utama ya. Makan dan minum, istirahat itu yang dijaga ya. Oke deh, Aska dulu deh.
2: Ya.
0: Pesannya untuk teman-teman di luar sana yang hobi juga main bola, apa ini pesannya Aska untuk memotivasi sama teman-teman kalau main bola itu harus ki disiplin, ya, bukan hanya jagonya, bukan karena jago ki, tapi malas ki latihan. Ya. Apa nih yang mau kita kasih motivasi sama teman-teman di luar sana?
2: Kurangi main HP-nya. Dan kurangi bermain gadget dan cari teman bukan cari sinyal.
0: Cari teman bukan cari sinyal. Iya. Oke, okay. Tapi cari bola. Jangan tunggu bola, cari bola ya. Oke deh. Kalau Atar ya?
2: Ya.
0: Apa ini?
2: Lepas gadget, capai target.
0: Hey, kayak marketing aja ya. Harus kejar target ya. Oke, jadi lepas gadget,
2: kejar target.
0: Coach, kalau coach sendiri apa nih motivasi untuk adik-adik di luar sana nih?
3: Ya,
0: ya mungkin selain dari anak-anak Parma, mungkin di luar sana yang anak-anak yang saat ini mungkin bergelut juga di sepak bola di SSB tapi setengah-setengah aja.
3: Oke. Jadi untuk semua anak-anakku di luar sana, ayo kurangi main game, kurangi main HP dan mari cari keringat di lapangan. Karena keringat apa bahagia kita harus berasal dari lapangan. Jadi kita menginginkan ada generasi yang tertawa di lapangan, berkeringat di lapangan, bukan generasi yang tertawa di HP dan tertawa di hanya pada saat mereka men-scroll HP. Dan seperti bahkan itu sebenarnya moto kami Pak di SSB Parma itu, di bahkan tertulis di baju itu. Kurangi, bisa perlihatkan mungkin
0: atau kurangi gadget.
3: Coba.
0: Capai target.
3: Iya. Itu ada di belakang baju kami Pak itu. Tulisannya kurangi main HP.
0: Cari teman,
3: kurangi main game, cari teman, bukan cari sinyal, lepas gadget, kejar target. Karena terus terang nawa itu saya bagaimana anak-anak bisa mengurangi aktivitasnya di layar HP Pak, dan bagaimana bisa anak-anak selamat dari pengaruh HP.
0: Itu mungkin. Karena kan beda itu main bola yang di lapangan
3: dengan main bola yang di HP.
0: Iya, karena kan ada jalurnya sendiri itu ya. Aska Atar yang kalau mau main di e-sport begitu ya.
3: Iya.
0: Ya, itu lain. Memang itu harusnya latihan di depan monitor terus. Bukan fisik tapi ini dan otak gitu ya. Oke, semangat terus Aska Atar dan juga coach bagaimana mengembangkan ini. Nah, kalau ada warga Sudiang dan sekitarnya nih yang baru mungkin hari ini tahu kalau ada Parma Junior Football School di sekitar sana. Nah, bagaimana kalau mereka mau daftarkan anaknya juga ini coach?
3: Pertama bisa lihat di IG kami. Di IG kami itu ada formulir pendaftaran online. Jadi kami sekarang membuka pendaftaran online Pak. Formulir. Kebetulan kami punya website manajemen SSB namanya. Dan di sana sudah include dengan pendaftaran online. Dan itu kami sematkan linknya di Instagram.
0: Di Instagram. Instagramnya apa nih?
3: SSB Parma Junior.
0: SSB
3: Parma Junior.
0: Parma Junior. Oke, SSB Parma Junior. Di situ tinggal di DM saja atau diintip-intip.
3: Iya.
0: Langsung
3: di situ ada yang form pendaftaran online untuk yang mau bergabung nanti.
0: Ada admin yang ini nanti ya.
3: Baik Pak, ada admin yang
0: SSB Parma Junior.
3: Iya.
0: Wih, yang gambarnya
3: burung ini, elang merah.
0: Elang merah. Iya. Itu langsung ada ininya juga ya.
3: Ya ada, di situ ada nanti untuk pendaftaran onlinenya Pak.
0: Pendaftaran onlinenya itu terbuka kapan saja atau mungkin ada sesi-sesinya nih Pak?
3: Terbuka kapan saja Pak, kami menerima pemain kapan saja.
0: Untuk ada, usia?
3: Usia mulai 7 tahun sampai 15 Pak. Kebetulan lapangan kami masih terbatas, kecil, sehingga usia

0: Terus, di Parma juga terima kasih banyak ini kepada RRI karena sudah memfasilitasi kami untuk datang di sini ngobrol bersama rekan-rekan dan mudah-mudahan juga RRI Pro 1 Makassar selalu jaya baik di
1: amin.
0: Manapun RRI berada. Baik, semoga sukses juga Pak. Terima kasih banyak.
1: Oke deh, mungkin sebagai penutup Aska dan Ata. Apa ini tadi yel-yelnya dari Parma Junior Football School?
0: Coach yang atur.
1: Satu, dua, tiga.
2: Coach yang atur, kita yang tempur.
1: Coach yang atur, kita yang tempur. Sukses selalu ya.
0: Makasih banyak.
1: Oke, pendengar dan juga pemirsa bisa di-note kembali. Khususnya mungkin orang tua dari Atar, Aska, teman-teman dari Parma Junior Football School bisa lihat di kanal YouTube-nya kami di Pro 1 RRI Makassar bersama coach hari ini ya. Ya, itulah tadi motivasi dari teman-teman dari Parma Junior Football School untuk idola kali ini. Saya yang bertugas Arfan dan juga rekan saya Surahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita.

senang sekali saya, Atria, bisa kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan alam dan keindahan negeri kita tercinta, Indonesia. Pendengar, di tengah kesibukan sehari-hari, mulai dari pekerjaan, sekolah, hingga berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani, pernahkah Anda merasa lelah dan ingin berhenti sejenak? Rasanya ingin menarik napas lebih dalam, menjauh sejenak dari keramaian, dan berada di tempat yang tenang, di mana alam berbicara dengan caranya sendiri. Pada segmen Jelajah Negeri kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke salah satu pulau di Indonesia yang menyimpan keindahan alam luar biasa, masih alami, tenang, dan belum banyak dijamah wisatawan. Pulau tersebut bernama Pulau Kenawa, sebuah permata tersembunyi di wilayah Nusa Tenggara Barat.

0: cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Pro 1.

Tanawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau kecil ini berada tidak jauh dari pelabuhan Pototano, yang menjadi jalur penghubung utama antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Untuk mencapai Pulau Kenawa, wisatawan dapat menempuh perjalanan laut singkat menggunakan perahu nelayan dari pelabuhan Pototano. Waktu tempuhnya relatif singkat, sekitar 15 hingga 20 menit saja. Namun pemandangan yang tersaji selama perjalanan sudah sangat mampu memanjakan mata. Yang membuat Pulau Kenawa begitu istimewa adalah kenyataan bahwa pulau ini tidak memiliki penduduk tetap. Tidak ada pemukiman, tidak ada bangunan permanen, dan tidak ada hiruk pikuk kendaraan bermotor. Hanya hamparan alam yang luas, laut biru yang jernih, dan angin pantai yang berhembus lembut. Pulau Kenawa dikenal dengan bentang savana yang luas, yang menjadi ciri khas utamanya. Menariknya, savana ini akan berubah warna mengikuti pergantian musim. Saat musim hujan tiba, hamparan savana akan terlihat hijau segar sejauh mata memandang. Sementara di musim kemarau, warna savana berubah menjadi kekuningan, memberi kesan eksotis dan dramatis yang tidak kalah indah. Perpaduan antara savana yang luas, bukit kecil yang dapat didaki, serta laut yang jernih dan tenang menjadikan Pulau Kenawa sebagai tempat yang sangat cocok untuk menikmati keindahan alam secara perlahan.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: calling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 1 RRI Makassar.

Dari puncak bukit kecil di Pulau Kenawa, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan laut biru yang mengelilingi pulau, dengan gugusan pulau-pulau kecil dari kejauhan. Saat cuaca cerah, langit biru berpadu dengan laut menciptakan panorama yang begitu menyenangkan. Tak hanya indah dipandang, perairan di sekitar Pulau Kenawa juga dikenal cukup jernih dan bersih. Pulau Kenawa sering disebut sebagai tempat yang tepat untuk menepi sejenak dari rutinitas. Di sini, waktu seakan berjalan lebih lambat. Tidak ada suara klakson, tidak ada notifikasi ponsel yang mengganggu, hanya suara alam yang menemani. Namun pendengar, karena Pulau Kenawa merupakan pulau tak berpenghuni, pengunjung dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan membawa kembali sampah masing-masing. Keindahan Pulau Kenawa adalah warisan alam yang harus kita jaga bersama, agar tetap bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya. Pendengar, Pulau Kenawa mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun seringkali kita lupakan, bahwa ketenangan tidak selalu harus dicari jauh-jauh, dan kebahagiaan pun tidak selalu hadir dalam keramaian. Dari savana yang terbentang luas, laut yang jernih, hingga langit sore yang perlahan berubah warna, Pulau Kenawa menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan keindahan alam untuk disyukuri. Jika suatu hari Anda butuh ruang untuk bernafas, ingatlah, ada Pulau Kenawa yang menunggu untuk dijelajahi. Saya Atria, pamit undur diri dari program Jelajah Negeri. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di Jelajah Negeri berikutnya, dan tetap setia bersama Pro 1 RRI Makassar.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
2: Makassar siang ini.

0: Ada masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi Minggu edisi 31 Mei 2026 ya. Selamat Hari Waisak ya, memperingati Hari Waisak untuk yang merayakannya. Mudah-mudahan terberkati dan juga bahagia semuanya ya. Dan cuaca di seputaran kawasan liburan nomor 3 Makassar juga yang cukup cerah, mendukung semua segala aktivitas Anda yang di luar sana ya. Masih ditemani saya Ervan, menemani Anda di 94,4 FM. Kita tadi sudah lewatkan Denny Sabah dan kawan-kawan dengan Inikah Cinta ya. Mudah-mudahan Anda juga sedikit terhibur, juga yang lagi dalam perjalanan begitu, yang lagi mobile di seputaran kota Makassar, mudah-mudahan konsentrasinya tidak keganggu ya dengan lantunan lagu ini ya, tapi justru makin enjoy, makin santai. Oke. Okay? Nah, kita kasih dulu informasi pendengar di mana kabar ini dari KBRN atau rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi mengatakan Presiden akan hadir langsung dalam memimpin jalannya upacara tersebut. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada Senin tanggal 1 Juni 2026, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara, kata Yudian. Yudian juga menjelaskan bahwa masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya upacara melalui berbagai saluran digital resmi. Ini akan tersedia juga melalui kanal media sosial BPIP dan berbagai televisi nasional. Walaupun besok libur ya, mungkin kita tetap harus upacara. Iya dong, harus cinta Pancasila ya. Dan juga hari ini saya akan hadirkan juga nih ragam program-program acara yang penuh inspirasi. Kalau tadi di Idola Anak ada teman-teman dari Parma Junior Football ya, yang menginspirasi anak-anak untuk cinta bola dari dini ya. Sebentar juga dalam program Obsesi akan hadir segmen mengembangkan potensi diri bersama teman-teman dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Jadi jangan lewatkan sebentar ya. Sembari kita tunggu, tepat pukul 12 nanti kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 untuk menyampaikan dinamika olahraga. Selepas itu, saya Ervan akan lanjut di rangkaian acara Makassar siang kita.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seragam baru,
1: kelas baru,
2: teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mascherano menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor.

0: dan dia tidak menyanyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Goncalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara, bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
1: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan. Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pohtiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, nah, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun bisa pertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju. Tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Afian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berat.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kena court ya, kita lebih diuntungkan karena angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Makassar siang ini.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan 2 gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Obsesi, obrolan seru siang ini.
4: Saya menyapanya Mary ya.
5: Ini Mary aja, iya.
4: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro 1 dari Makassar.
3: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
6: Temankah melihat ini
7: atau melihat memang kayaknya deh. Memang kayaknya saya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
8: Jauh-jauh kita datang nih dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Menyapa Anda kembali di akhir pekan ini, tepatnya di edisi Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Arfan Yusri di program Obsesi, obrolan seru siang ini. Hadir setiap harinya dengan sosok-sosok yang inspiratif ya dan memotivasi kita semua dari berbagai kalangan. Nah, termasuk di kesempatan siang hari ini saya akan hadir dengan sosok-sosok yang menginspirasi dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026 ya. Bagaimana mengembangkan potensi diri bersama Duta Pelajar 2026 dari Sulawesi Selatan ini ya. Ada sudah di studio Pro 1 RRI Makassar ini, ada yang pertama ada Rizka Aminarti dan juga Nabila Syahra Ahmad. Kayaknya saya kenal-kenal deh. Ya, tapi seperti apa ini Anda bisa tonton juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar siaran kita, dan juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, saya langsung menyapa dulu Rizka Aminarti. Assalamualaikum, selamat siang Rizka.
1: Waalaikumsalam Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir di Obsesi siang ini. Kalau Rizka Aminarti ini Best Pendidikan Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026 ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Nanti seperti apa Best Pendidikan ini nanti dijelaskan oleh Rizka nanti ya. Kemudian saya round table lagi ada Nabila Zahra Ahmad. Ya, assalamualaikum. Selamat siang Nabila.
2: Waalaikumsalam Kak. Selamat siang juga.
0: Best Performance Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Sekali lagi congratulations ini. Selamat semuanya.
2: Iya Kak.
0: Untuk masing-masing prestasi kalian ya. Baik, saya mau ke Rizka dulu ya. Ya, Rizka. Perkenalkan diri dulu deh. Dan mungkin bisa menjelaskan ke pemirsa aktivitasnya si Rizka Aminarti ini apa saja sih? Boleh.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Rizka Aminarti sebagai Best Pendidikan Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun 2026. Aktivitas buat kalau untuk saya sendiri Kak, aktivitas yang biasa saya lakukan itu untuk di sekolah saya aktif dalam mengikuti berbagai organisasi. Salah satunya yaitu OSIS, dan saya juga aktif di dunia pageant. Salah satunya ini Duta Pelajar Sulawesi Selatan Kak. Selain itu saya juga tertarik ke berbagai relawan Kak. Itu saja.
0: Anda sekarang di bangku sekolah?
1: SMA.
0: SMA?
1: Iya.
0: Oh, berarti di Duta Pelajar ini ada SMA dan SMP ya?
1: Iya, Kak.
0: Di SMA mana?
1: SMA 10, Makassar.
0: Kayaknya kenal juga itu. SMA 10. Kawasan-kawasan rumahnya
1: Kakak Inces ya?
0: Iya. Ya. Tahu kan Incesnya?
1: Tahu.
0: Tahu ya? Harus tahu.
1: Iya, dia itu alumni SMA 10, iya. Kak.
0: Oke. Jadi banyak juga aktivitasmu ya?
1: Iya.
0: Ini pigeon pertama atau kesekian?
1: Pertama.
0: Pertama.
1: Iya.
0: Dan langsung terpilih jadi best performer, best pendidikan.
1: Iya Kak.
0: Kenapa bisa dapat best pendidikan?
1: Kalau dari saya.
0: Dari juri bilang apa kamu?
1: Aduh, kalau dari juri kayaknya belum tahu kenapa bisa dapat. Tapi kalau dari panitia dia katakan saya lumayan mampu dalam diwawancara Kak.
0: Oke. Ya. Jadi ada kelebihan di poin masing-masing ya. Gitu ya bidangnya. Jadi masuk di Best Pendidikan Putri. Oke. Kemudian ada Nabila Zahra Ahmad ini. Kalau ini Best Performance Putri Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Kalau Nabila sendiri nih. Aktivitasnya, perkenalkan diri dan aktivitasnya dulu dah.
2: Oke. Halo pendengar dan halo pemirsa. Walaupun saya sudah tidak asing lagi, perkenalkan nama saya Nabila Zahra Ahmad, berusia 13 tahun dan saya bersekolah di SMP Negeri 19 Makassar 7C. Dan saya anak pertama dari 3 bersaudara. Keseharian saya, selain saya belajar, saya aktif dalam kegiatan eskul karate dan menari. Dan saya mengembangkan bakat di Minkat. Dan selain itu, saya selalu melaksanakan tugas sebagai Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Dan juga, saya adalah host cilik di acara Dunia Anak dan Idola Anak. Demikian, Kak.
0: Oke, jadi Nabila ini SMP.
2: Iya, Kak.
0: Ini ajang pigeon pertamanya Nabila?
2: Iya.
0: Dan langsung bisa dapat best performance. Oke. Kalau dari panitia bilangnya apa nih? Kenapa bisa dapat performance?
2: Belum dikasih.
0: Kak.
2: Belum dikasih suara.
0: Yang kamu tampilkan memang apa?
2: Yang saya tampilkan talent show, Kak. Menari, Kak.
0: Menari.
2: Di Tanah Mandar.
0: Wih, Tanah Mandar. Oh, saya pikir karatemu yang ini.
2: Enggak
0: ya? Oh, dilarang atau gimana? Pilihnya memang menari?
2: Iya, saya pilihnya menari.
0: Oh, oke deh. Salahnya juga sih. Ada dulu Surahman itu beda. Senyum-senyum dia masnya. Oke, jadi di Duta Pelajar 2026 ini ada level SMP dan SMA. Itu digabung ya?
2: Digabung
0: ya. Oke deh. Oke, saya ke Rizka kembali. Rizka, alasannya ikut ajang ini didorong oleh teman, guru, keluarga kah, atau kenapa ini?
3: Kalau dari saya sendiri, Kak, kan di sekolah saya, di tiap angkatan itu punya duta pelajar. Nah, saat itu saya lihat kakak-kakak saya, Kak, dia maju buat terima mahkota, dan saya bilang, wah, keren sekali nih anak. Mau Kak juga. Dan akhirnya saya search lah dunia pageant. Akhirnya saya tertarik ke duta pelajar. Di situ saya tanya orang tua saya, ibu bagaimana ini? Dan ternyata orang tua saya bilang, maju saja, nanti didukung. Dan akhirnya saya persiapkan diri, dan awal mula pertama itu ada di Duta Pelajar Regional Kota Makassar. Di situ first time juga ketemu sama Nabila. Di situ kita sama-sama wawancara, karantina sama-sama. Dan akhirnya saya terpilih menjadi runner up 2 di Duta Pelajar Regional Kota Makassar. Sehingga saya pikir, wah, waktunya ini untuk maju ke Sulawesi Selatan, karena menurut saya mampu. Akhirnya saya maju. Di situ juga saya belajar bagaimana, kan di situ dikasih kikin di handbook ada beberapa aspek yang harus dipelajari. Nah, tiap istirahat atau ada waktu luang kosong, saya belajar tentang kebudayaan, pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Dan juga saya juga mulai berlatih tentang talent show yang akan saya tampilkan. Dan di situ ada juga kakak Inces yang selalu support tiap ada mungkin kendala yang saya alami. Di situ dia kasih ide, kasih solusi. Ada juga Erdeta yang selalu siap terima keluhannya dari kami. Itu aja sih, Kak.
0: Jadi ini kali pertama.
3: Iya.
0: Ini kapan sih diselenggarakan kemarin Duta Pelajar Sulsel ini?
3: Pas bulan April, Kak, tanggal 25.
0: Wih, baru-baru saja.
3: Iya.
0: Oke. Oh, tapi untuk regional Kota Makassar?
3: Dia di bulan Maret.
0: Bulan Maret. Oh, satu bulan ya setelahnya.
3: Iya.
0: Langsung masuk ke Sulawesi Selatan. Oke. Kamu menyisihkan berapa peserta itu di Duta Regional Kota Makassar?
3: Regional
0: kan pasti banyak tuh.
3: Kayaknya untuk tahun ini regional lagi terbatas karena pelaksanaannya di bulan puasa, Kak.
0: Oh, puasa ya kemarin.
3: Jadi mungkin banyak yang berpikir lebih panjang, kurang lebih 10 orang, Kak.
0: Kesempatan kamu ya. Kesempatan ini ya.
3: Iya, Kak.
0: Pas ada semangat-semangatnya kamu, pesertanya
3: lagi kurang-kurangnya,
0: lenggang-lenggangnya
3: Kak.
0: Ya. Oh, oke deh. Tapi bukan berarti tidak ada usaha dan upaya. Iya, tadi belajar dan sebagainya. Itu yang paling berat kamu pelajari apa?
3: Yang paling berat itu di aspek pariwisata.
0: Pariwisata.
3: Iya. Dan menurut saya yang paling berat buat persiapan ke Sulawesi Selatan itu bagaimana cara membagi waktunya, Kak. Kita harus latihan, belajar, belum lagi tugas dari sekolah, kegiatan di luar, rumah. Dan akhirnya pernah sekali saya stres karena mungkin bisa dibilang waktunya terlalu padat, Kak.
0: Oh, sempat stres juga.
3: Iya.
0: Tapi cepat pulih ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Karena Inces juga? Bukan?
3: Aduh, bukan.
0: Oh, bukan.
3: Justru ada dia jadi lebih itu.
0: Iya, dia bisa multi talent memang ya. Jadi perawat, jadi apa, bisa gitu. Penting kecuali teknisi gitu. Oke. Jadi banyak suka dukanya ya.
3: Iya.
0: Dan kamu sekarang best pendidikan, kemarin runner up. Tentunya ini lagi menjalankan tugas ya.
3: Iya, Kak.
0: Sebentar kita bahas itu. Saya ke Nabila lagi nih. Kalau Nabila sendiri, siapa yang cemplungin kamu ikut di ajang ini? Inceska juga atau gimana?
2: Menurut saya sih Kak, alasan saya mengikuti ajang pemilihan itu, saya ingin menjadi contoh yang baik kepada teman-teman, dan saya juga ingin mengedukasi kepada teman-teman tentang bahayanya bullying, dan ingin menjaga lingkungan dan melestarikan budaya, Kak.
0: Kenapa kamu peduli sama bullying dan sebagainya itu?
2: Karena kalau tidak peduli, Ki, bagaimana deh, Kak? Nanti di sekolah itu bisa kacau, Kak, karena begitu.
0: Begitu. Dan itu perlu ya, perlu.
2: Iya,
0: ya?
2: Perlu, Kak.
0: Perlu segera ditindaki gitu ya. Kalau persiapannya kemarin Nabila sempat stres juga enggak kayak si Rizka ini?
2: Sempat sih, Kak,
0: sempat stres.
2: Iya, Kak.
0: Kenapa? Apa yang susah?
2: Yang susah sih, Kak, mengatur jadwal juga, Kak. Karena banyak juga kegiatanku seperti karate, menari. Nah, di situ juga kesempatan saya untuk belajar itu ke malam-malam, Kak. Kadang malam. Juga sampai hampir pagi, Kak.
0: Hampir pagi?
2: Iya.
0: Tapi ditemani oleh bunda, kan?
2: Iya, sama papiku.
0: Bundanya aja yang stres juga, ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, deh. Ini juga kalian sama ya, dapat tugas ya. Nah, kemudian rasanya nih, kalau Rizka, rasanya sekarang jadi best pendidikan atau di level ini apa ini? Senang, happy, atau masih tertantang lagi kah?
3: Kalau dari saya sendiri, buat dapat best ini atau gelar ini, tentunya saya sangat senang, Kak. Tapi kalau untuk lihat lebih ke depannya lagi, mungkin saya masih tertantang untuk ikuti ajang selanjutnya di dunia pageant yang lain.
0: Pengen lagi?
3: Ya, pengen lagi.
0: Tentunya prepare lagi ya?
3: Prepare lagi, Kak.
0: Selain best performance, apa yang pengen dicita-citakan ini?
3: Sudah pasti winner sih, Kak.
0: Ke Putri.
3: Oh, rencana, Putri, Kak. Saya mau masuk ke tentang pelajar lagi, putra-putri pelajar.
0: Oh, ada. Itu lebih besar juga skopnya.
3: Dia ada ajang nasionalnya, Kak.
0: Nasionalnya.
3: Jakarta, yang kebetulan bakal dilaksanakan tahun ini bulan 6.
0: Wah, berarti kamu sudah prepare juga nih searching-searching.
3: Iya.
0: Banyak tanya.
3: Banyak sih,
0: ya,
3: Kak.
0: Ya, mudah-mudahan goals-nya gitu ya.
3: Ya, amin, Kak.
0: Oke. Kalau menurut Rizka sendiri nih, maknanya menjadi pelajar inspiratif di era sekarang. Bagaimana peran ini bisa memberikan dampak bagi lingkungan sekitarmu?
3: Menurut saya, pelajar bukan hanya orang yang belajar di lingkungan sekolah saja, Kak. Tapi bagaimana cara kita dapat memberi dampak. Salah satunya dengan memberi inspirasi, memanfaatkan media sosial, Kak. Dan memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Salah satunya saya punya advokasi loh, Kak. Atau program kerja. Dia itu namanya Jemari, Jejak Kreativitas Anak Negeri. Nah, itu bakal dilaksanakan bulan 6 atau bulan 7 ya, Kak.
0: Jemari,
3: iya.
0: Jejak
3: Kreativitas Anak Negeri.
0: Kreativitas Anak Negeri.
3: Dia program kerjanya itu, Kak. Kita nanti belajar bareng dengan anak-anak panti atau anak-anak jalanan. Supaya kita dapat memberikan dampak. Saya sebagai base pendidikan ya, Kak, tentunya lumayan terpaku lah dengan saat ini banyak sekali krisis pendidikan di Makassar. Banyak anak jalanan yang mungkin belum dapat pendidikan yang baik dan layak, Kak. Dan saya akhirnya menghadirkan ke program kerja itu, Kak.
0: Program itu ya. Jadi nanti bulan depan jalannya.
3: Iya.
0: Ini barengan atau sendiri?
3: Kalau buat Jemari kita bareng-bareng, Kak.
0: Bareng, bareng Nabila?
3: Bareng Nabila dan
0: atau
3: anak Makassar lain.
0: Semuanya.
3: Iya.
0: Oh, oke. Itu yang gagas Jemari kalian?
3: Iya, Kak.
0: Atau memang dari ajang ini yang menugaskan kalian bikin Jemari, Kak?
3: Kan di program di Duta Pelajar itu kita disuruh membuat program kerja, Kak. Nah, akhirnya saya dan teman-teman membuat salah satu program kerja yang mungkin bisa mengabdi buat rakyat. Kita sebagai pelajar tentunya kembali ke pelajar lainnya, Kak. Akhirnya saya diskusilah sama anak Makassar, ini gimana ya, dan akhirnya muncullah program kerja ini, yaitu Jemari Jejak Kreativitas Anak Negeri.
0: Oke. Di support ya sama keluarga.
3: Iya, Kak.
0: Teman sekolah.
3: Iya, alhamdulillah, Kak.
0: Sekarang tadinya jadi penonton. Tadinya jadi penonton, sekarang
3: yang ditonton.
0: Udah, yang ditonton. Ya. Tentunya beban ini, Rizka.
3: Iyalah, Kak. Mungkin
0: ada yang berbeda enggak Rizka sebelum dan setelah jadi ini? Makin sombong kah? Makin
3: aduh.
0: Makin harus lebih baik bersosialisasi, ketuntutannya.
3: Buat dulu mungkin saya tipikal orang yang lumayan malu buat bicara, Kak, dan introvert. Enggak, tapi setelah mulai belajar buat terbuka, buat mau lebih berkembang lagi keluar dari zona nyaman, akhirnya sekarang saya ada di sini berbicara dengan lancar di sini, Kak.
0: Wih, mantap, ya. Tapi masih dalam tentunya tetap berproses, ya. Berproses, jangan senang dulu, ya. Perjalanan kalian masih panjang, ya. Apalagi tugasnya nih harus memberi dampak, benar.
3: Iya, Kak.
0: Nah, itu nanti dievaluate, kan?
3: Iya.
0: Dievaluasi, kan, nanti oleh panitia. Lulus tidaknya, ya. Tapi siap, satu tahun ini, ya. Satu tahun, ya?
3: Iya, Kak.
0: Satu tahun atau enam bulan, sih?
3: Setahun, Kak.
0: Setahun. Berarti terhitung sejak kalian dinobatkan.
3: Iya.
0: Tapi belum action, baru bulan depan.
3: Buat sekarang sudah boleh melaksanakan program sudah boleh, kerja, ya. Salah satunya ini. Nabila sudah lakukan program kerja individunya.
0: Apa nih, Nabila?
2: Pekerjaan individu saya itu berlian, Kak. Bersih lingkungan dan nyaman.
0: Berlian, bersih, iya, lingkungan dan nyaman. Kenapa? Kenapa peduli sama bersih lingkungan ini?
2: Karena tuh, Kak, kan saya mengerjakan itu program kerjaku di pantai itu, Kak. Di
0: situ, pantai?
2: Iya, Kak.
0: Bersih pantai gitu?
2: Di pantai, Kak.
0: Pantai mana yang dibersihkan kemarin?
2: Pantai
0: Losari sepanjang itu.
2: Mungkin, Kak. Di pantai Bosowa, Kak.
0: Pantai Bosowa.
2: Iya.
0: Berlian, bersih lingkungan. Itu salah satunya yang sudah dimulai oleh Nabila.
2: Iya, Kak.
0: Tapi nanti terlibat juga di Jemari.
2: Iya, Kak.
0: Oh, oke. Nah, makin sibuk dong Nabila nih.
2: Iya, Kak.
0: Gimana bagi-bagi ininya dulu, tugasnya? Sekolah kan jalan terus. Mumpung lagi libur, ya. Lagi libur. Tapi kan aktivitas lainnya juga harus dikoordinasi dengan baik. Gimana bagi tugasnya?
2: Cara saya mengatur waktu dengan baik, Kak. Seperti kayak sudah pulang sekolah, saya istirahat. Habis itu saya sholat dan mengikuti. Habis itu juga saya mengikuti kegiatan lainnya seperti karate, menari. Dan saya juga mengembangkan bakat dan minat di Minkat, Kak.
0: Di Minkat?
2: Iya.
0: Wow. Oke. Kalau pandangannya Nabila sendiri tadi terkait menjadi pelajar yang inspiratif di era sekarang itu bagaimana?
2: Oke, Kak. Menjadi pelajar inspiratif di era sekarang itu bukan hanya berprestasi secara akademik, tetapi mampu memberikan dampak positif melalui sikap. Dan pelajar inspiratif menjadi teladan dalam disiplin dan aktif berbagi manfaat melalui media sosial serta peduli terhadap lingkungan, Kak.
0: Nah, tadi sudah di-spill juga, ya, sebagai pelajar mengembangkan potensi diri, yang lainnya itu tetap jalan, ya.
2: Iya, Kak.
0: Nah, seringkali nih pelajar merasa kurang percaya diri, Nabila, ya, untuk tampil. Bagaimana mengatasi hal tersebut kalau dari versinya Nabila sendiri? Okay.
2: Saya mengambil pengalaman saya. Sejak kecil, nenek dan mami saya sering mengajar saya untuk cara tampil di depan umum. Dan saya juga sering mengikuti lomba-lomba. Dan sejak kecil, saya juga selalu take voice dan mengisi iklan layanan masyarakat. Nah, sehingga saya bisa berbicara di depan panggung dan di depan umum, Kak.
0: Artinya dari Nabila ini memang dari didikan di keluarga,
2: iya,
0: gitu, ya,
2: Kak.
0: Sudah terbiasa. Jadi percaya diri itu sudah dipelajari sejak dini dan tentunya bisa dijalani, ya. Bisa percaya, Kak, diri di semua event, ya. Oke deh. Tapi kalau ini apa sih, Nabila kan baru SMP nih, ya?
2: Iya.
0: Pageant lainnya masih mempersiapkan juga?
2: Belum ada persiapan.
0: Belum ada persiapan.
2: Kak.
0: Kenapa?
2: Ya enggak sih, belum. Mau istirahat dulu.
0: Oh, mau istirahat?
2: Iya, Kak. Waduh. Karena banyak juga kegiatan-kegiatan bulan depan seperti tampil di putra-putri Bantaeng, Kak. Itu sama putra-putri.
0: Kamu ikut juga di
2: mau tampil menari.
0: Tampil,
2: Kak.
0: Menari. Oh, untuk bersama sesi ini. Oke. Jadi harus profesional, ya.
2: Iya, Kak.
0: Iya, luar biasa ini. Nah, kalau Rizka sendiri melatih percaya dirinya gimana nih, Rizka? Kalau tadi kan pas di event ini jadi tantangan tuh, introvert, ya. Jadinya dapat ini sudah bisa. goalsnya bisa berbicara seperti ini di publik atau di umum. Nah, memprepare itu ke depannya seperti apa nih? Ada ikut pelatihan-pelatihan lainnya kah? Ekskul-ekskul lainnya kah? Atau pengembangan-pengembangan diri lain di luar sana yang kamu jalani?
3: Untuk saat ini kak, menurut saya bagaimana cara kita belajar mengembangkan diri itu, tentunya tetap jangan berfokus ke orang lain, bicaranya orang lain, karena kan dulu saya selalu berpikir, wah orang lain mungkin gak suka kalau saya begini, jadi akhirnya saya gak lakukan kak. Tapi setelah saya pelajari lebih dalam buat persiapan ini, aku bilang, aduh kalau dengar omongannya orang lain mungkin saya gak bakal berkembang kak, bagaimana mungkin saya percaya di diriku, saya gak percaya apalagi orang lain. Akhirnya di situ saya mulai keluar dari zona nyaman kak, saya mulai aktif organisasi. Di situ saya percaya kalau misal kalau kita lebih percaya kepada omongannya orang lain, tentunya kita gak bakal berkembang kak. Jadi tetap stay for your mindset.
0: Mindset. Ini harus dirubah. Karena kan yang bisa merubah nasib kita juga itu kan diri kita sendiri.
3: Kita sendiri kak,
0: bukan orang lain.
3: Iya.
0: Biarpun orang lain bilang apa, kalau kita memang gak mau begitu aja.
3: Gak usah dipikirin sih kak.
0: Nah, sebagai pelajar ya, tentu tidak hanya prestasi ya, tentu ada berbagai peran nyata nih yang ditunggu nih, yang bisa dilakukan untuk Sulawesi Selatan. Apalagi goalsnya kamu nantinya pengennya ke Sulawesi Selatan yang level lebih tinggi. Nah, kamu prepare, berbagai kegiatan juga kamu terlibat di luar sana tadi dijelaskan. Itu cukup atau?
3: Masih kurang.
0: Masih kurang.
3: Masih pengen banyak pengalaman lagi.
0: Masih pengen banyak pengalaman lagi. Untuk itu sekarang buka panggilan untuk terlibat di berbagai kegiatan ya.
3: Kalau untuk pigeon kayaknya belum.
0: Belum. Enggak, maksudnya yang melibatkan kamu di berbagai ini ya. Misalnya tadi relawan dan sebagainya. Kan kamu ikut relawan juga ya?
3: Iya.
0: Relawan apa?
3: Salah satunya itu hari saya ikut di relawan membersihkan juga, kayak membersihkan pantai.
0: Oh, relawan bersih pantai. Menurut kamu memang orang atau masyarakat kita ini masih tidak peduli ya?
3: Kalau dilihat dari sekarang sih kak, mungkin masih kurang kesadaran sih kak.
0: Masih kurang?
3: Iya.
0: Atau sangat kurang?
3: 50-50 ya kak.
0: Nah gimana? Apakah dengan bersih lingkungan, bersih-bersih seperti itu otomatis bisa menggerakkan mereka?
3: Tentunya kita buat edukasi juga loh kak, dengan memanfaatkan media sosial, poster, dan juga mengajak teman-teman yang lain buat ikut berpartisipasi, ikut relawan juga kak.
0: Ya kan anak zaman sekarang atau mungkin di eramu nih ya, makanya kan masih banyak yang mager-mager tuh.
3: Iya.
0: Main media sosial juga pikirnya, apa sih gitu ya, apa sih mau bersih-bersih begitu, kan ada urusannya yang itu. Saya mah nikmati hidup aja. Melihat pandangan-pandangan mereka yang seperti itu gimana menurut kamu?
3: Sebenarnya tergantung diri sendiri juga sih kak, gimana dia punya kesadaran buat jaga lingkungan kita, karena ketika lingkungan bersih tentunya hidup kita juga bakal nyaman kak. Dan ketika kita tidak peduli ke lingkungan, tentunya kita sendiri yang akan dampak-dampaknya, kak.
0: Oke. Tapi bukan menjadi melawan mereka dengan edukasi ya. Tapi bukan melawan mereka dengan hate speech gitu ya di media sosial,
3: kak.
0: Gitu.
3: Enggak,
0: ya.
3: Kak.
0: Oh, apa tuh mager-mageran gitu ya? Tapi memberikan yang positif-positif. Ya. Contoh, sabar gitu.
3: Iya kak.
0: Telaten itu mestinya ya. Oke, pelan-pelan yang penting ada dampak nyatanya. Kalau Nabila nih, nah Nabila gimana nih Nabila? Sebagai pelajar kan tentunya bukan hanya soal prestasi tadinya ya.
2: Iya kak.
0: Peran nyatanya bagi Sulawesi Selatan ini.
2: Peran saya di Duta Pelajar Sulawesi Selatan itu memperkenalkan dan menjaga budaya khas Sulawesi Selatan seperti bahasa dan adat terhadap generasi muda. Kedua, membersihkan lingkungan seperti program saya yaitu Berlian, bersih lingkungan dan nyaman. Ketiga, menjadi agen perubahan dan mengedukasi kepada teman-teman tentang bahayanya bullying dan membersihkan lingkungan dan melestarikan budaya.
0: Memanfaatkan media sosial juga gak nih?
2: Iya kak.
0: Belajar sendiri atau dibimbing juga nih oleh bunda?
2: Dibimbing, sama orang tuaku.
0: Oh, tapi bukan bunda yang kerjain ya?
2: Iya kak.
0: Bukan. Atau ada tim nih dibuatin untuk Nabila nih? Ada tim manajemen IT-nya ya? Kagak ya, harus bisa mandiri ya,
2: iya,
0: bisa
2: kan
0: dikerjain sendiri kan. Anda sebagai contoh nih sekarang yang positif. Nah, masih banyak kegiatannya si Nabila dan juga Rizka ya. Oke, boleh dicerita juga mungkin ya, tantangan yang kalian hadapi, yang terbesar yang pernah kalian hadapi nih, mungkin dalam pendidikan atau mungkin sebelum jadi sekarang ini Rizka. Tantangan terbesar kamu kemarin-kemarin itu apa?
3: Salah satunya ada di bagaimana seperti yang tadi saya jelaskan kak, di membagi waktu kak.
0: Bagi waktu aja?
3: Iya, sama bagaimana cara saya keluar dari zona nyaman kak. Di situ kan tentunya kita fokus kak buat ikut di persiapan ini karena tentunya di Sulsel itu persiapannya sangat singkat dari bulan Maret ke bulan April. Di situ saya lumayan nggak terlalu anu tugasku kak, kayak ku bilang fokus kak di ini Sulsel. Dan akhirnya mungkin beberapa tugas menumpuk. Itu menjadi tantangan terbesar saya buat saat ini kak, karena kan ini mau ulangan. Dan salah satu syarat ulangannya itu
0: belum ulangan kamu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Itu
0: jadi dikesampingkan dulu ulangannya nih. Gampang.
3: Aduh,
0: lah. Enggak ya?
3: Diutamakan dong.
0: Oh, diutamakan. Kak. Jadi habis ini langsung mode belajar on.
3: Iya, kak.
0: Oke. Tapi tetap jadi prioritas ya. Pesannya orang tua pasti tetap prioritas pendidikan.
3: Iya,
0: jangan sampai kita sibuknya bersosialisasi,
3: kak,
0: mengerjakan program kerja ini. Tapi yang utama sebagai pelajar itu yang
3: harus. Ya, pendidikan sih, kak.
0: Iya, namanya kan duta pelajar ya. Ya, belajar sebagai pelajar ya, yang positif, bukan ninggalin pendidikan ya. Kalau Nabila ya, gimana tantangan kemarin nih terbesar yang pernah Nabila hadapi dan cara mengatasinya?
2: Jadi tantangan saya itu saya mengikuti Duta Pelajar Sulawesi Selatan, di mana saya peserta yang paling muda dan saya bersaing sama kakak-kakak yang usianya SMA. Di mana di situ saya sangat nervous, tapi ada orang tua saya dan kakak pendamping saya untuk dia bilang, udah gak usah pusing, yang penting kamu belajar, pasti kamu bisa. Nah, di situ langsung saya berani tuh untuk mencoba berbicara di depan kakak-kakak dan berani bertanya yang kepada materi.
0: Pemateri.
2: Yang pasnya awal karantina, kak.
0: Oke, jadi tantangan terbesarnya di ajang ini khususnya kamu merasa sebagai peserta yang termuda ya?
2: Iya, kak.
0: Paling muda atau ada beberapa?
2: Paling muda.
0: Paling
2: kak
0: muda. Oh, memang itu ya levelnya dari usia apa untuk SMP dan SMA ya. Jadi dicampur di dalam situ.
2: Iya kak, dicampur.
0: Ya. Gimana tuh pertama kali kamu tahu? Oh, saya yang paling muda ini.
2: Jujur sih kak, agak kaget. Tapi coba dulu deh kak, karena kalau belajar terus kita pasti kita bisa toh kak. Dan alhamdulillah bisa kak dapat juara best performance kak.
0: Pede aja begitu ya.
2: Iya, pede
0: dan
2: aja.
0: Dan banyak tanya. Oke, kan pasti langsung canggung ya lihat, wih kakak, misalnya kakak Rizka ini SMA.
2: Iya,
0: atau
2: kak,
0: mungkin yang lainnya yang sudah pernah ikut beberapa ajang-ajang pageant sebelumnya, tentunya lancar mereka ya.
2: Iya.
0: Tapi itu membulatkan tekad bahwa kamu bisa. Oke, dengan dibantu oleh teman-teman dari panitia ya, dari mengingatkan
2: iya,
0: orang
2: kak
0: tua dan sebagainya gitu ya. Ya untunglah saling support nih. Itu best sekali ya, supportnya luar biasa.
2: Iya,
0: kalau
2: kak,
0: tanpa mereka kan nggak bisa juga nih Nabila.
2: Iya kak. Karena nggak, kalau tanpa orang tua sama kakak pendamping itu kayak nggak bisa kak. Oke, bagaimana nih kak, pasnya juga di sana saya susah sekali kak, rempong. Iya kak, pasnya grand final itu pasnya pakai ganti pakaian itu deh kak, susah banget.
0: Susah maksudnya apanya?
2: Dipakai kak.
0: Oh.
2: Apalagi dress
0: tuh kak. Ya.
2: Tuh siapa mau juga kancingi kita, tapi untungnya ada aja mamiku sama orang papiku.
0: Wede luar biasa, yang maminya support sekali. Ini balas dendam kayaknya maminya ya. itu kan ajang-ajang yang mungkin dia tidak pernah lalui, jadi pengen kan. Taunya saya maminya dulu pemain bola kayaknya, Iman. Oke. Kemudian apakah menjadi duta pelajar ini membuat kalian itu semakin pede ya, pasti ya, berbicara depan umum, apalagi nanti berinteraksi dengan tugas-tugasnya. Ke depan di bulan Juni itu mau kemana dulu nih, Nabila? Untuk Jemari tadi mau sosialisasi kemana? Ke sekolah atau kemana?
2: Belum dibahas sih, Kak.
0: Belum dibahas.
3: Tapi buat rencana, Kak, kita mau kolaborasi dengan komunitas peduli anak jalanan.
0: Oh, emang
3: Kak.
0: Boleh?
3: Boleh.
2: Boleh sih, Kak.
0: Oh, artinya boleh. Kita bisa memanfaatkan atau bisa menggandeng begitu ya, teman-teman ya. Di luar ya.
3: Iya,
0: Kak. Saya pikir kalian yang harus terjun sendiri. Oh, bisa dibantu. Tapi kalau bisa sendiri bisa juga.
3: Iya, Kak.
0: Nah, jadi nanti gimana bentuknya? Berkunjung ke sana.
3: Iya, Kak. Kan di komunitas peduli anak jalanan itu dia, setauku, Kak, dia kan menaungi anak-anak jalanan, Kak. Dia itu punya area binaan belajar, Kak.
0: Oh, artinya kamu pengen dijembatani apa, menggunakan aksesnya mereka.
3: Iya,
0: nanti kalian yang terjun.
3: Iya.
0: Oke. Jadi nanti bakal itu berhadapan. Sudah ada persiapan? Mempelajari mungkin apa sih yang menjadi kendalanya bagi anak-anak jalanan? Apa sih yang mereka butuhkan? Kan tentunya sudah searching-searching nih. Solusi yang ditawarkan seperti apa? Advokasi yang ditawarkan seperti apa?
3: Kan dari namanya, Kak, Jejak Kreativitas Anak Negeri. Nah, konsepnya itu kita buat kreasi, Kak.
0: Berkreasi.
3: Iya, berkreasi dengan anak. Karena kan mereka punya potensi masing-masing, Kak. Tentunya mungkin bakal tertutup ke potensinya dengan kendala biaya lah, Kak, atau apa. Karena kita nggak tahu orang. Akhirnya kita munculkan program kerja ini, Kak. Bagaimana kita memunculkan minat dan bakat mereka dalam bidang kreasi. Itu sih, Kak.
0: Dan tidak perlu jauh-jauh ya, di sekitar kita aja ini. Dengan melihat kondisi itu, apa nih yang bisa kita perbuat begitu ya. Oke, Nabila juga sudah siap ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke, kemudian program tadi ya, yang ini untuk pelajar. Emang kalau di sekolah sendiri ada gak feedback yang harus dibikin, misalnya Nabila ini selaku perwakilan dari sekolahnya, kan bawa brand image sekolahnya juga nih, bangga gak nih Nabila?
2: Bangga sih, Kak.
0: Guru-guru bilang apa sekarang?
2: Sangat bangga, sama saya karena sudah paling muda, terus bisa mendapatkan juara best performance di Duta Pelajar Sulawesi Selatan, Kak.
0: Jadi sejak itu Nabila kemana-mana kalau ke sekolah juga pakai crown ini, pakai.
2: Enggak, Kak.
0: Ya, ada pin ya. Wah, ini. Tapi sudah di ini juga enggak? Berarti sama ibu ya, sama bunda, kalau di sekolah kamu kan sebagai contoh nih, jangan begini, jangan begitu, harus begini, Kak. Harus begitu. Makin ribet ya? Atau santai saja, jalani saja?
2: Santai saja sih, Kak.
0: Santai saja. Yang penting tahu batasannya dan tahu hal yang positifnya itu harus seperti apa selaku duta pelajar ini. Oke nih. Dan kalau Rizka sendiri gimana? Kalau di sekolah mungkin ada cibiran lah pasti. Apa pasti? Gimana menanggapi yang kayak gitu, cibiran? Ada pasti ada lah.
3: Tentunya.
0: Ada haters.
3: Iya sih, Kak.
0: Selain yang pasti. Support kita pasti ada haters.
3: Iya, Kak. Tentunya kalau dari saya sendiri buat apa dipikirin sih, Kak?
0: Buat apa dipikirin?
3: Itu buat down saja. Mending kita fokus ke depannya, bagaimana cara kita memperbaiki diri, karena kalau terlalu kalau terlalu dipikirkan itu, Kak, ini enggak berkembang, Ki.
2: Nah,
0: iya
2: tuh, Kak.
0: Iya. Tapi bukannya bisa merangkul mereka juga, misal.
3: Bisa sih, Kak, tapi lihat dulu orangnya.
0: Lihat dulu orangnya.
2: Sama, Kak.
0: Lihat dulu orangnya gitu kan. Artinya kan pengennya mungkin kalau Rizka pengennya ini ya, bikin mereka berubah pandangan.
3: Iya, Kak.
0: Sama Rizka dari hal-hal positif yang Rizka bagikan gitu ya, bahwa saya tidak seburuk yang kamu bilang gitu ya. Kalau mau rasakan silahkan, mari kita sama-sama gitu kan. Tapi itu tantangan loh, Rizka.
3: Iya, Kak, itu salah satu tantangan sih, Kak.
0: Tantangan. Ya, jangan, masalahnya jangan sampai hatersnya makin besar nih. Iya, kalau kamu cuekin juga makin besar nanti. Aduh. Kalian terdampak nih sama tugasnya. Tapi slow but sure, jalan aja ya.
3: Iya, Kak.
0: Kalau Nabila sendiri ada menghadapi tantangan seperti itu, ada kan pasti yang ngomong, apa tunji tuh Nabila?
2: Sama seperti Kak Rizka. Kalau kan itu hari pasnya mengikuti Kak Regional Kota Makassar, ada sedikit kendala tentang saya membuat video. Nah, di situ muncul banyak haters, Kak. Astaga, masa. Kak, diserbu.
0: Menanggapinya gimana?
2: Menanggapinya sih, saya kutanya mamiku dan kakak pendampingku. Nah, di situ Kak pendampingku langsung menyelesaikannya. Nah, langsung hilang Kak itu komentarnya, Kak.
0: Oh
2: iya? Iya, langsung sulap. Tidak ada, Mika.
0: Oh iya, disulap.
2: Nah, saya juga tidak terlalu pikir jadi deh, Kak. Karena tidak dipikir. Gimana sih? Buat apa dipikirin, kan? Sama-sama duta.
0: Tapi itulah, tantangannya kan di media sosial seperti itu. Apa yang kita pikir mungkin positif, belum tentu orang terima dengan positif. Nah, menanggapinya itu yang perlu. Sebagai brand Duta Pelajar kan pasti ya, kita attitude dan cara menanggapi hal-hal seperti itu tidak langsung dengan serta-merta membabi buta juga gitu kan. Bisa lagi ada kan hukumannya juga ya, kalau bagi duta yang melanggar etika dan sebagainya juga kan. Itu penting enggak menurut kalian?
3: Menurut saya menjaga attitude itu salah satu hal poin yang harus selalu
0: sebagai
3: kita
0: sebagai duta harus A B C gitu-gitu. Itu kan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kan?
3: Iya.
0: Dan bisa diambil kapan saja gelarnya kan?
3: Iya sih,
0: saat
3: Kak.
0: Melakukan.
3: Walaupun bukan duta sih, Kak, attitude itu nomor satu.
0: Attitude itu nomor satu. Oke. Nah, di sesi ini mungkin saya pengen tahu motivasi kalian nih untuk sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin tadinya nganggap remeh pijin-pijin seperti ini. Padahal bagi kalian ini sangat bermanfaat, bisa bukan hanya instan ya. Melatih, memberikan kesempatan juga bagi kalian bagaimana mengembangkan potensi diri yang ada, yang tadinya tersimpan, bisa keluar, bisa berdampak pada diri Anda dan juga orang lain. Nah, memotivasi mereka apa kata-katanya nih yang mungkin bisa di-share di siang hari ini? Dari Nabila dulu deh.
2: Oke, Kak. Sebagai duta pelajar, saya ingin mengajak semua pelajar untuk terus belajar dan terus bermimpi. Dan jangan takut gagal, karena kalau kita takut gagal itu pasti tidak bisa kita terus maju toh, Kak. Dan jadilah pelajar prestasi dan berkarakter dan menginspirasi, Kak.
0: Pelajar berprestasi, berkarakter dan menginspirasi. Di level ini pengen ngasih ucapan terima kasih ke orang tua seperti apa nih Nabila?
2: Oke, Kak. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya karena telah mendukung dan membiayai saya dan selalu mendukung tentang lomba-lomba saya. Terus saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman yang ada di rumah dan guru-guru sekolah karena sudah mendukung saya.
0: Terima kasih ya.
2: Iya, Kak.
0: Dan jangan lelah gitu ya, karena pasti ini awal.
2: Iya.
0: Akan ada ajang-ajang berikutnya dan tantangan lebih besar. Kalau ke Rizka nih, pesan motivasinya dulu deh.
3: Buat teman-teman di rumah atau buat teman-teman semuanya, mungkin untuk saya, setiap kegagalan itu adalah proses, Kak. Seperti salah satu motivasi yang saya ambil itu terbentur, terbentur, dan terbentuk. Dimana kegagalan itu menjadi pelajaran untuk saya lebih berkembang lagi ke depannya, Kak. Dan juga buat teman-teman semuanya yang mungkin masih kurang percaya diri, percaya tetap kembangkan apa yang ada di diri kalian. Gak usah dengarkan omongannya orang. Karena kalau didengarkan omongannya orang, kita sendiri yang pusing.
0: Oke, terus kembangkan diri Anda. Jangan dengar omongan orang, maju terus gitu ya. Yakin dan percaya bahwa
3: setiap orang punya potensi.
0: Punya potensi. Oke. Kemudian di kesempatan ini mau berterima kasih ke orang tua atau orang-orang yang support kamu untuk
3: tentunya yang
0: sampai
3: paling
0: sekarang.
3: Pertama ada di orang tua sih, Kak, di mana mereka selalu menyertai doa, dukungan dan harapan buat saya sendiri. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah dukung, support dari rumah, dari sekolah dan dari lingkungan sekitar. Dan juga ada kakak-kakak pembina dan pendamping selama karantina dan persiapan ke Sulawesi Selatan, Kak.
0: Oke, persiapan ke Sulawesi Selatan ya. Selain itu Mudah-mudahan lancar deh program Jemari ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran begitu ya. Kak. Mudah-mudahan dampaknya benar-benar positif ya.
3: Iya, Kak. Amin.
0: Walaupun itu kecil tapi bisa bermanfaat bagi mereka. Apalagi untuk anak-anak jalanan lagi ya. Soal pendidikan dan sebagainya. Oke. Mudah-mudahan orang tuanya juga pada nonton ini ya. Bisa tahu nih anaknya sudah ada sampai level sini. Tunggu di ajang-ajang besar berikutnya lagi. Disupport terus ya. Oke, dan juga Anda pemirsa bisa nonton kembali, atau pendengar bisa nonton kembali juga nih perbincangan kita bersama teman-teman dari Duta Pelajar Sulawesi Selatan 2026. Ada Rizka Aminarti, Bes Pendidikan Putri Duta Pelajar Sulsel 2026, dan juga Nabila Sahra Ahmad, Best Performance Putri Duta Pelajar Sulsel 2026 di kanal YouTube Pro 1 R5 Makassar. Saya Ervan pamit undur diri. Terima kasih. Nantikan obsesi dengan motivasi dan inspirasi dari orang-orang di sekitar kita ya, yang akan hadir setiap harinya pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Pro 1 R5 Makassar. Sampai jumpa.
4: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Makassar siang ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ribuan peserta dari luar daerah serbu Kota Daeng pada event Makassar Half Marathon 2026. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Kloter pertama jamaah haji debarkasi Makassar akan tiba esok hari. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Makassar menyatakan kesiapan penuh menyambut kepulangan jemaah haji yang akan dimulai pada 1 Juni 2026. Ketua PPH Debarkasi Makassar Haji Iqbal Ismail mengatakan kloter pertama dijadwalkan berangkat dari Jeddah dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Tahun ini jemaah haji Debarkasi Makassar akan merasakan layanan baru. Untuk pertama kalinya jemaah yang sehat akan turun dari pesawat menggunakan Garbarata atau jembatan penghubung langsung menuju terminal bandara. Sementara itu, jemaah lanjut usia pengguna kursi roda dan jemaah berkebutuhan khusus akan mendapatkan layanan pendampingan serta akses lift khusus hingga tiba di Asrama Haji Makassar.
2: Tahun ini setelah kami mengadakan rapat dengan stakeholder lainnya, tahun ini insya Allah jemaah haji akan turun melalui Garbarata. Jemaah yang sehat ya, melalui Garbarata turun tangga, terminal, keluar naik bus, dan jemaah yang kursi roda, yang lansia, keluar Garbarata, turun melalui lift dan masuk bus. Terus pada saat penerimaan di Aula Arafah, Aula Penerimaan, jemaah-jemaah lansia akan langsung kita istirahatkan di klinik ya, di klinik, dan jemaah. Dan pada saat itu juga kami akan jemaah haji akan kami serahkan ke PPIH daerah masing-masing.
1: Iqbal Ismail juga menghimbau keluarga jemaah agar tidak memadati kawasan asrama haji saat penjemputan. Ia turut mengingatkan jemaah agar tidak menyimpan air zam-zam di dalam koper bagasi karena dapat memicu pemeriksaan tambahan dan pembongkaran koper oleh petugas. Hingga akhir Mei 2026, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 16.728 jemaah haji ke Tanah Suci. Secara umum, kondisi jemaah yang masih berada di Arab Saudi dilaporkan dalam keadaan baik dan proses pemulangan dipastikan berjalan sesuai jadwal. PPH berharap seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan selamat, sehat, dan berkumpul kembali bersama keluarga masing-masing. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelompok tani Lapo Batue, Desa Jailing, Kecamatan Awangpone memastikan kuota pupuk bersubsidi dalam kondisi aman. Laporan Suryani Arifin.
3: Memasuki musim tanam padi periode April-September, kelompok tani Lapo Batue Desa Jailing Kecamatan Awangpone memastikan kuota pupuk bersubsidi dalam kondisi aman. Ketua kelompok tani Lapo Batue Amiruddin menyatakan total kebutuhan pupuk untuk kelompoknya mencapai 300 ton yang terdiri dari jenis Ponska dan Urea. Menurut Amiruddin, jatah pupuk di tingkat pengecer saat ini sebenarnya aman, namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, pasokan Ponska saat ini terasa sedikit berkurang. Untuk 1 hektar lahan, petani idealnya membutuhkan kurang lebih 8 sak Ponska dan 8 sak Urea. Saat ini harga pupuk subsidi di tingkat petani masih stabil, yakni Rp92.000 per sak untuk Ponska dan Rp90.000 per sak untuk Urea.
4: Alhamdulillah aman. Hanya kendalanya sekarang kalau sudah ada Ponska agak kurang, tapi ya, ada Ji, tapi kurang. Oh, iya. Maksudnya ya, Ponska itu Ponska. Oh, kalau di Jailing ini membutuhkan sampai ini sekitar 300 ton. Ponska sama no Urea Jailing ya. Tapi intinya sekarang setinggi-tinggi pengecer itu rata-rata Ponska kurang. Iya, malah kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong tuh. Ponska kalau Urea banyak Ji.
3: Meski dihadapkan pada keterbatasan kuota Ponska, Amiruddin menegaskan para petani sejauh ini belum memilih untuk beralih ke pupuk non-subsidi. Petani di wilayah tersebut berharap adanya penambahan kuota khusus untuk pupuk jenis Ponska.
0: Satlantas Polres Bone ikuti Monef Indeks Sigap Kumpolri 2025. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
5: Satlantas Polres Bone telah mengikuti kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi capaian kinerja Indeks Penegakan Hukum Gakum tahun 2025 yang dilaksanakan tim Bareskrim Mabes Polri di Mapolres Bone belum lama ini. Dalam pelaksanaan asistensi, tim dari Bareskrim Mabes Polri melakukan penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolak ukur capaian Indeks Gakum di setiap satuan wilayah. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra Wijaya mengatakan penilaian tersebut meliputi kualitas penyidikan.

0: dan penyelesaian perkara hingga profesionalisme personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dikatakan, kegiatan asistensi dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di lingkungan Polri. Lanjut Chandra, kualitas penyidikan dan penyelesaian perkara serta profesionalisme anggota di lapangan menjadi fokus dalam penilaian indeks Gakum.
1: Dalam pelaksanaan asistensi, tim dari Bareskrim Mabes Polri melakukan penilaian terhadap jumlah indikator kinerja yang menjadi tolak ukur capaian indeks Gakum di setiap satuan wilayah. Penilaian tersebut meliputi kualitas penyidikan, penyelesaian perkara hingga profesionalisme personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan asistensi dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk kualitas penyidikan dan penyelesaian perkara serta profesionalisme anggota di lapangan menjadi fokus dalam penilaian indeks Gakum.
0: Chandra menambahkan, evaluasi berkala sangat penting untuk memperkuat kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang profesional serta transparan kepada masyarakat. Olehnya itu, capaian kinerja indeks Gakum Polri di wilayah Kabupaten Bone dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat.
2: Pelaku penganiayaan wanita petugas SPBU ditangkap polisi. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.
3: Seorang pria berinisial KM ditangkap aparat Polsek Talo setelah menganiaya seorang perempuan petugas SPBU di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Pelaku nekat memukul korban di bagian wajahnya hingga mengalami luka lebam karena tidak terima mertuanya ditegur saat menyerobot antrian pengisian bahan bakar minyak BBM. Petugas SPBU perempuan berinisial SF menegur mertua pelaku yang mendahului antrian pengisian BBM. Tidak terima ditegur mertuanya, kemudian pelaku menghampiri korban lalu memukulnya. Tidak terima dianiaya pelaku, kemudian korban melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Talo. Kapolsek Talo AKP Aswada mengungkapkan pihaknya menindaklanjuti laporan korban terkait penganiayaan, kemudian melakukan penyelidikan melalui rekaman CCTV yang terpasang di SPBU sehingga berhasil mengidentifikasi pelaku lelaki KM dan dilakukan penangkapan. AKP Aswada menyatakan pelaku telah mengakui perbuatannya memukul korban karena kesal ditegur mertuanya oleh pelaku.
4: Terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria inisial KM yang mana berawal pada saat mertua dari pelaku diduga hendak menyerobot antrian pada saat pengisian BBM, kemudian ditegur oleh salah satu petugas SPBU seorang perempuan, kemudian pelaku tidak menerima dan emosi kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap petugas SPBU yang mengenai wajah sebelah kiri sehingga mengakibatkan lebam. Hal tersebut diakui juga oleh tersangka sesaat setelah dilakukan teguran kepada mertuanya, dia hilaf dan emosi.
3: Saat ditangkap aparat Polsek Talo, pelaku lelaki KM berdalih saat melakukan pemukulan tidak mengetahui jika korban adalah wanita. AKP Aswada menyatakan pelaku sedang menjalani proses hukum oleh penyidik atas pelanggaran pasal 466 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Seorang sopir ditangkap polisi karena menggelapkan mobil majikannya. Selengkapnya dilaporkan kembali Syarifuddin.
3: Anggota unit reskrim Polsek Talo di backup Polres Palopo menangkap lelaki AR, seorang supir perusahaan, karena nekat mencuri mobil majikannya. Pelaku diringkus bersama barang bukti kendaraan mobil yang hendak digadaikan dengan modus mengaku karena dililit utang. Mobil yang dicuri lelaki AR adalah kendaraan operasional perusahaan majikannya, kemudian hendak melarikan diri ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kapolsek Talo AKP Aspada mengatakan penangkapan terhadap lelaki AR dilakukan tim Polsek Talo adanya laporan kehilangan mobil dari korban yang merupakan pemilik usaha ekspedisi di Kota Makassar. AKP Aspada menyatakan pihaknya melakukan penyelidikan keberadaan pelaku AR, kemudian diketahui jejak pelariannya ke jalur utara Sulawesi Selatan. Kemudian Polsek Talo berkoordinasi dengan Polres Palopo untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil ditangkap di daerah Kota Palopo.
6: Berawal dari laporan korban ke Polsek Talo, kemudian dilakukan penyelidikan oleh unit opsional dan diketahui ada informasi dari masyarakat yang menyampaikan yang melihat kendaraan tersebut sudah keluar kota menuju daerah Palopo. Pada saat kita ketahui bahwasanya kendaraan tersebut sudah melintas di daerah Luwu, selanjutnya tim opsional melakukan pengejaran dari Makassar berkoordinasi dengan Resmob dari Polres Palopo. Sore harinya sudah diamankan, selanjutnya dibawa ke Polsek Talo.
3: Menurut Kapolsek Talo AKP Aspada, lelaki AR membawa kabur mobil majikannya jenis truk open cab Isuzu Traga warna putih. Pelaku AR melintas di daerah Luwu, kemudian tim gabungan mengejarnya hingga ditangkap di daerah Kota Palopo. Tim opsional Polsek Talo membawa pelaku bersama barang bukti, satu unit mobil truk open cab ke Polsek Talo untuk menjalani proses hukum. Pelaku AR telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian mobil karena melanggar pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hingga 5 tahun penjara.
2: Sidrap juara regional Sulawesi kantongi insentif fiskal 3 miliar rupiah dari Kementerian Dalam Negeri. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
7: Kabupaten Sidenren Rappang atau Sidrap kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat regional Sulawesi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Sidrap berhasil meraih juara pertama kategori kinerja terbaik regional dan berhak menerima dana insentif fiskal sebesar 3 miliar rupiah. Penghargaan tersebut diumumkan pada malam puncak apresiasi yang berlangsung di Hotel Claro, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat malam 29 Mei 2026. Kemendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan penilaian dilakukan secara independen dengan mempertimbangkan sejumlah indikator mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pengendalian inflasi, kualitas pelayanan publik hingga pelaksanaan program prioritas nasional. Bupati Sidrap Sahrudin Aldrib menyebut penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan meraih penghargaan lainnya pada tahap berikutnya. Dikatakan pemerintah Kabupaten Sidrap berencana memanfaatkan dana insentif tersebut untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan infrastruktur pelayanan dasar.
8: Malam hari ini ada tentu menjadi motivasi, bukan hanya satu penghargaan yang mungkin berikutnya kita akan dapat, tapi kita akan berusaha mendapatkan penghargaan tiga-tiganya atau empat-empatnya, kreatif financing, inflasi, kemudian pengangguran terbuka dan kemiskinan.
7: Bupati Sidrap menambahkan, prestasi ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemkab Sidrap dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
2: Ribuan peserta dari luar daerah serbu Kota Daeng pada event Makassar Half Marathon 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Pelaksanaan Makassar Half Marathon atau MHM selama 3 hari mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai event tersebut berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Menurutnya, ajang lari yang digelar selama 3 hari itu mendapat respons positif dari warga Makassar maupun luar Kota Makassar. Ia menilai event ini memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan, UMKM, pusat oleh-oleh di Makassar.
10: 3 hari pelaksanaan yang ada di Kota Makassar ini diikuti oleh 12.400 peserta. Artinya lebih dari 50% peserta itu datang dari luar Kota Makassar. Hotel-hotel yang ada di Kota Makassar, UMKM, pusat oleh-oleh, pusat jajanan, industri koreka, alhamdulillah mendapatkan dampak yang sangat baik. Sehingga kalau kita berada di dekat venue pelaksanaan ini, hotel-hotel ini sudah dari luar Makassar.
9: Sementara itu, seorang peserta MHM, Fitriani Halim, berharap pelaksanaan event ini bisa semakin maksimal di tahun-tahun yang akan datang.
11: Pokoknya runner-runner khususnya master harus lebih keren lagi.
9: Adapun event ini berlangsung selama 3 hari pada Jumat, Sabtu, dan Minggu atau pada 29 hingga 31 Mei 2026.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup ber-

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, 100% Indonesia kembali hadir menyapa ruang edisi akhir pekan ini. Tepatnya Minggu 31 Mei 2026. Di sini saya Arvan di ruang dengar Anda ya tentunya. Sembari nanti bisa pilih-pilih lagu yang kita siapkan. Boleh cerita nih soal mungkin sisa-sisa dagingnya di momen Idul Adha ini diolah apa ya asiknya ya? Diolah bakso atau masih nganggur nih? Kita buka line telepon di 0821-3333-9440. Saya sudah terhubung dengan rekan saya nih, ada Yoga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hei. Ya. Ya, Bang Yoga.
1: Iya.
0: Nah, lagi.
1: Kenapa?
0: Ini kan kabarnya garisnya lagi pada ngumpul ini.
1: Iya, betul. Kan okay. Di situ diundang juga kan?
0: Iya, tapi tidak bisa saya tinggal. Kita saya virtual saja ini.
1: Iya.
0: Oke, jadi kita live ini di 100% Indonesia. Kebetulan topiknya ini sisa daging yang ada di momen Idul Adha ini. Enaknya dibikin apa ya? Dibikin bakso atau dibikin apa ini? Nah, kalau Yoga sama teman-teman di GRC saat ini lagi ngolah apa ini? Ngolah tulang kah? Nah, jadi, ngolah kulit kah?
1: Betul. Jadi kan kemarin itu banyak sumber-sumber kurban. Pertama dari keluarga sendiri ada yang kurban.
0: Ada berapa kantong?
1: Dari kantor ada juga dapat. Mungkin kalau dihitung-hitung ada 4 kantong besar ditambah beberapa kantong kecil kan.
0: Ay. Jadi itu karena
1: banyak.
0: Nah, itu karena ngantri atau jalur ordal?
1: Tidak, kan kalau pemilik kurban kan ada, kalau kita ikut 7 orang itu ada agak lebih banyak tuh.
0: Kebetulan
1: lagi sama keluarga belum habis.
0: Oh, ya. Kebetulan memang lagi kurban ya, lebih banyak
1: ya, nyatanya. Betul. Oh,
0: ya.
1: Okay. Ya, belum lagi dapat dari tetangga yang kurban dikasih juga. Jadi akhirnya jadi banyak kan?
0: Jadi banyak, terus numpuk di kulkas.
1: Di freezer.
0: Jadinya hari ini diolah apa ini?
1: Ya, ini diolah yang sederhana rendang, dibikin rendang.
0: Wih, enaknya mie itu.
1: Dibelikan saja buras kan, buras yang sudah di lebaran enggak bisa dimakan lagi sekarang. Karena sudah pada basi yang sudah ada di kulkas itu.
0: Oh,
1: jadi gitu. Beli yang fresh di pasar, ya di pasar masih ada yang jual tuh.
0: Hmm.
1: Jadi beli ya untuk di ini. Jadi acara ini dalam rangka penghabisan itu, padahal semua juga punya daging biasa di rumah sekarang ini.
0: Penghabisan.
1: Jadi dalam rangka ya menghabiskan.
0: Dalam rangka tapi menghabiskan stok ini. Gitu ya.
1: Iya, menghabiskan stok.
0: Oh, jadi
1: belum habis juga masih
0: jadi ada. Jadi hari ini diolah rendang.
1: Ya, hari ini diolah rendang.
0: Padahal undangannya di situ. Padahal undangannya situ kan pesta sapi ya.
1: Ya pesta sapi ya, memang daging sapi. kayaknya sarkas tuh, kalimatnya sarkas.
0: Tapi kenapa jadi sarkas, ini? Sarkas. Kenapa jadi apa namanya? Rendang begitu kan, biasanya bakso atau apa yang paling mudah.
1: Iya. Mungkin ini kalau bakso kan diolah lagi, digiling lagi, dibikin pentol lagi. Kalau kan rendang diiris-iris tipis, dimasak salah diiris tipis-tipis, terus dikasih bumbu santan dan sebagainya, selesai.
0: Selesai ya.
1: Dimasak cuma agak lama masaknya.
0: Iyalah, ya, supaya lama, meresap gitu.
1: 3 jam.
0: Kalau rendang palsu kan cepat itu. Dibalur-balur saja, bumbunya enggak meresap baik ya.
1: Iya, jadi agak lama dimasaknya.
0: Oh, jadi makan rendang siang ini ya. Ah, saya kelewatan ini karena harus tugas ya.
1: Ya, bisa di
0: online ya.
1: di online saja.
0: Oke, okay,
1: bisa.
0: Happy di sana ya. Nah, kebetulan kita lagi live ini ya. Kebetulan kita lagi live ya. Mau kita punya tiga pilihan lagu ini. Ada Iwan Fals yang Terlupakan. Ada Cuma Kamu dari Ica dan Terlalu dari Kirei.
1: Mungkin dari kalau saya seumuran Iwan Fals dari
0: Iwan Fals.
1: Iwan Fals saya simak sama teman-teman di sini ya.
0: Ah, okay. Siapa yang ada?
1: Teman di sini kan lagi. Ada beberapa teman, ada masih ada ditunggu juga. Ada Bang Ical masih baru dalam perjalanan kan. Kalau yang satunya udah balik ke Bulubari ke kampung karena sudah terlalu lama di Makassar.
0: Oh.
1: Pak Yudi sudah.
0: Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan ya ke Bantaeng ya.
1: Tujuan iya. Iya betul.
0: Okay. Siap. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salam buat semua pendengar deh. Pokoknya habiskan dagingnya segera, jangan sampai jadi kolesterol.
0: Begitu ya? Kalau belum habis atau belum tidak sanggup habiskan sendiri, panggil Anak Rese. Undang Anak Rese
1: kan,
0: aja ya.
1: Daging bisa bertahan agak lama kan daging. Jadi jangan dihabiskan sekaligus, nanti khawatir darahnya ini kan.
0: Darahnya nanti kenapa? Jadinya darah muda.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih. Ya, sebentar kami putarkan lagunya ini. Iwan Fals yang terlupa.
1: Siap.
0: Salam buat teman-teman. Terima kasih, Bang Yoga. Lanjut.
1: Ya, lanjut ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita di 100% Indonesia bersama teman-teman saya nih lagi ngumpul makan rendang. Tapi saya nggak bisa ikut begitu ya, karena menemani pendengar-pendengar kita semua ini harus siaran ya. Baik, sudah ada penelpon berikutnya mungkin ya. Ada siapa ini? Mana nih? Ogonya mana nih? Mana nih? Oke. Sudah ada? Iya, telepon dulu coba. Halo. Halo, assalamualaikum. Keputus dia. Ya. Keputus ya. Oke deh. Kita ke Dimas dulu deh. Dimas di Bolangi. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Wih, mantap, ekspresikan karya.
2: Apa kabar, Arfan?
0: Kabar baji-baji. Bagaimana dengan kita ini, Dimas? Dimas dan kawan-kawan ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Iya.
0: Dimas. Minal aidin wal faizin, maaf lahir
2: batin. Iya, minal aidin wal faizin.
0: Masih di tempatnya Fadil ini.
2: Iya, masih.
0: Oke, lagi ngapain?
2: Ini lagi baring-baring.
0: Oh, lagi baring-baring.
2: Pusing kepala, napa kamu daging?
0: Nah, kita emang di apa dagingnya? Di bakso atau di apa ini?
2: Ini di bakso sama di rendang.
0: Di rendang juga, bukan direndam, iya. Tapi direndang.
2: Iya, bukan.
0: Kalau direndam bahaya, rusak ya.
2: Kenapa Karvan enggak ini?
0: Kenapa?
2: Enggak ikut makan rendang.
0: Kita lagi siaran gitu.
2: Oh iya.
0: Makanya tadi minta disuruh kirim online saja, ya, di Grab saja. Oke, Dimas.
2: Iya.
0: Oke, jadi pilihannya di bakso ya.
2: Iya, bakso sama di
0: rendang tadi.
2: Sate juga enak.
0: Yang penting hati-hati, jangan terlalu banyak.
2: Iya.
0: Oke, ada Kirei terlalu yang terlupakan Iwan Fals, cuma kamu dari Ica.
2: Cuma kamu.
0: Oke, sapaannya buat siapa ini?
2: Sapaannya buat yang baru lewat, salam kenal Pak Yoga.
0: Iya, Yoga.
2: Terus Bunda Sofi, Pak Belasewan, Kak Tika, Maya. Astagfirullah. Almarhumah Maya.
0: Al-Fatihah.
2: Beliau ditempatkan di sisi Allah.
0: Amin, Al-Fatihah.
2: Terus Bunda Harsina, Bu Rosdana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Aida, Sinta DMU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Rustan, Putri Ade, terus siapa lagi, Pak Aldi, Pak Bobby, Pak Arjuna, Kak Fadil dan Rizkanya, dan Nompo, dan Rangnu, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Minal
2: aidin wal faizin, maaf lahir dan batin.
0: Iya.
2: Oke,
0: terima kasih Dimas.
2: Salam sehat selalu. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Dimas begitu ya. Kita ke telepon dulu nih. Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Ekspresikan karya.
3: Ekspresikan karya, banggakan.
0: Banggakan Indonesia.
3: Banggakan Indonesia.
0: Lama ini baru saya dengar lagi suaranya ini.
3: Iya, karena biasa masuk.
0: Tidak. WA. Tidak terangkat. Ya. Oke. Ini kebetulan hari ini lagi normal-normal lagi nih, bisa WA, bisa telepon. Aduh, datang-datang dia. Oke. Kalau stok daging di sana di bakso atau di apa ini, Pak Ali?
3: Sepertinya dagingnya sudah habis.
0: Oh, habis. Capu nih.
3: Capu nih, cuma di sini banyak daging karena banyak pengantin.
0: Oh, bertepatan. Momennya Idul Adha juga banyak pengantin.
3: Iya banyak.
0: Panen berarti ya? Ya
3: juga yang masuk rumah bar biasa juga potong sapi.
0: Oh momen-momennya di kampung kalau gitu ya.
3: Ada yang hakik ke potong sapi.
0: Syukuran potong kita sapi.
3: Baca doang hari ke berapa itu?
0: Deh.
3: 10 potong sapi. Ya begitulah.
0: Begitulah namanya tradisi ya. Oke deh. Jadi sudah habis. Tapi kemarin-kemarin di apa? Di cotok kah? Di konrok kah?
3: Apa modelnya itu? Yang iris-iris kecil.
0: Nah, di iris-iris kecil.
3: Baru ada kacangnya.
0: Kencang itu? Kencang itu?
3: Iya, enggak tahu apa masak apa namanya.
0: Langsung ludes.
3: Tidak ada airnya.
0: Langsung ludes ya.
3: Habis.
0: Oke.
3: Banyak penggemarnya.
0: Banyak penggemarnya ya. Nah, berarti sekarang ini sih tinggal tunggu undangan ya, kondangan.
3: Saya sih tetap sayur saya makan.
0: Oh, sudah berganti, tetap mengimbangi.
3: Iya, ada keseimbangan.
0: Iya, betul. Harus ada seratnya gitu ya. Ya nanti sembelitnya. Ya. Oke. Okay. Ikutan di lagu yang mana ini, Pak Aldi?
3: Iya.
0: Kunci. Iwan Fals yang terlupakan cuma kamu Ica terlalu dari Kirei.
3: Kirei
0: terlalu kurasa
3: berapa itu ya?
0: Bila kau masih tanyakan kesetiaanku
3: ketika itu 630.
0: Masih di HM.
3: Di HM.
0: Oke, sapanya buat siapa ini, Paldi?
3: Ya untuk Naisa, terus untuk Nur Fikmal, Jebar, Pak Hendro, Pak Dimas. Dan Nompo, Dika di Pulau Sabang, Pak Junedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inyadi Selaya, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Dewi, Wahida, Pak Mustahang, Pak Taeng, Anaska, Rusdiana, Nabil, Bu Nur, Bobi, Pak Mustafa, dan semua-semuanya yang mendengarkan siaran manual dan juga RRI digital dan online RRI net. Ini kalau putar lagu ya.
0: Kenapa? Iya, enggak apa-apa. Masukannya kenapa nih, Pak Aldi?
3: Gresik, tapi ketika secara penyiar sudah muncul maka ada keseimbangan sudah.
0: Oh, gitu. Justru musik over gitu kedengarannya ya.
3: Iya, kayaknya gresik gitu.
0: Oke, baik. Kita
3: jadi ketika begini saya bergeser ke RRI sebelah, bagusnya di sini nih.
0: Oh gitu, ya. Ini nggak apa-apa, Pak. Kita memang karena ini masih libur juga nih para teknisi, mungkin hari Selasa baru.
3: Dengan kiriman kami yang ada.
0: Hari Selasa mungkin baru teknisi baru ini lagi, Pak.
3: Iya.
0: Lagi libur panjang ini. Kita ini penyiar nggak bisa ngapa-ngapain ini di.
3: Iya, cuma ditampung saja.
0: Iya, acak-acak dulu nggak bisa. Oke. Iya. Baik.
3: Besok halo RRI hari Senin ya.
0: Insya Allah, karena tanggal merah juga yang mudah-mudahan bisa ini ya.
3: Oh, hari apa ya besok?
0: Besok hari lahirnya Pancasila.
3: Oh, begitu ya, tanggal merah.
0: Baru tahu ya. Hari ini peringatan Waisak, ya. Besok itu lahirnya Pancasila.
3: Iya, bersamaan.
0: Enggak, Waisak hari ini kan?
3: Hari ini, tapi hari Minggu kan tetap.
0: Iya, Waisak ya. Peringatan Waisak, kemudian besok lahirnya Pancasila.
3: Liburan panjang.
0: Iya, nanti Selasa nih. Insya Allah.
3: Kalau media tidak libur.
0: Iya. Siap, Aldi. Terima kasih masukannya. Iya, nggak apa-apa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Pak Aldi menginformasikan kalau tadi apa namanya, kalau kendala kita nih di putaran musik ya, katanya over kedengaran ya. Baik, terima kasih Pak Aldi. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pablo Sewang.
4: Betul, Bung Idam.
0: Dengan Arfan ini.
4: Bung Arfan, sorry.
0: Sehat, Ki?
4: Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Aman dan sentosa.
0: Stok daging masih habis? Masih habis. Masih ada atau habis?
4: Ya, kalau bicara soal daging masih ada.
0: Nah, itu kemarin diolah apa? Bakso, rendang, coto?
4: Bakso sama anu apa itu masa di masa semur.
0: Oh, di semur daging. Kiwi, iya. Mantap. Jadi masih ada ya, pelan-pelan saja ya.
4: Masih ada.
0: Alhamdulillah.
4: saya makan satu biji dua biji jangan anak
0: aja ini pala pasat Cina jadi iya jangan terlewat. Baik, ikutan di lagu yang mana kini Pablo Sewang? Ada Iwan Fals yang terlupakan, cuma kamu dari Ica, dan terlalu dari Kire.
4: Iya, dari Kire saja.
0: Kire terlalu. Oke, okay, sapaannya buat siapa?
4: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Ahmad Arjuna, Opadim, Anissa Hakim, Anwar di Kumala, Bondatu di Pindrang, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro, Yusuf, Bodi, Asri Jiwotu, Junedi, Pitri Sabang, Arfa, sama Denompo, Ismail, Yuda, Aljabar, Dimas, Idan, Tio, Mustahan, Sumarni di Pasar Kota Bantaeng, Samsia Mahiwar di Bantaeng, Ibu Dewi di Takalar, sama Nurintan di Takalar. Semuanya ini tanpa kecuali.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Bung Arfan, sehat selalu di Sungai.
0: Oke. Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Abdul Sewang di Faisal 17. Katanya masih ada, alhamdulillah masih ada daging, tapi cuman diolahnya sedikit-sedikit. Kalau kemarin beliau tuh di apa namanya? Di diolah sedikit-sedikit gitu ya. Oke, pala pasar Cina aja katanya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, 100% Indonesia. Dari siapa, di mana?
5: 100% Indonesia, saya Pak Sakir di Bone.
0: Pak Sakir di Bone mana, Pak Sakir?
5: Bone, Kecamatan Ponre.
0: Di Ponre. Oke. Iya. Sehat, Pak Sakir?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Sebongga Kak Arpa, sehat selalu.
0: Amin, amin, alhamdulillah. Pak Zakir, masih ada stok daging?
5: Masih ada.
0: Kemarin diolah apa ini hobinya?
5: Sudah di dendeng.
0: Oh, sukanya dendeng ya. Wih, lama itu iya. Saya baru ini iya, belum
5: baru proses, nah baru dimakan.
0: Belum sapi. Pernah ngicip lagi dendeng ya. Oh, dendeng sapi.
5: Ya dendeng sapi, enggak ada dimasak.
0: Kenapa? Sukanya memang begitu ya?
5: Karena kebanyakan makan-makan daging di rumahnya orang, jadi bagian kita di dendeng saja.
0: Di dendeng saja. Walaupun mesti bersabar ya cara buatnya ya.
6: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonek.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
5: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
5: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
5: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
4: Waduh, mandi lagi.
3: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
3: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Eni bisa menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi siar tepatnya di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dan di siang menjelang sore hari ini Eni tidak sendiri. Eni ditemani sama adik Afni dan juga ada Putri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Eni.
1: Mohon maaf ya suara saya masih serak-serak. Oke, dan aduh sedih deh rasanya. Hari ini hari terakhir Afni sama Putri.
2: Iya Kak.
1: Ini hari pendengar hari terakhirnya Afni dan Putri selama berapa hari sih?
2: 28 hari Kak.
1: 28 hari. Tidak terasa.
2: Tidak terasa sekali Kak.
1: Iya tidak terasa sudah 28 hari magang di RRI Bone. Dan alhamdulillah akhirnya hari ini hari penarikan.
2: Iya.
1: Kalau kita sih pelepasan kalian ya. Dan nantinya di program Pro Dangdut kayak ini bakalan bincang-bincang bareng kalian bertiga nanti ya. Ada Mila iya, juga. Selama magang di RRI Bone, terutama nih untuk Putri. Pengalaman apa sih Putri yang mungkin nantinya kayak ini saya tidak bakalan bisa lupa deh.
3: Kalau saya Kak, dari Kak ini tuh pengalamannya kayak dapat apa ya Kak?
1: Bawelnya
3: orang baru yang benar-benar ceria, penuh cerita dan kita dapat banyak pengalaman pastinya Kak.
1: Oke. Tapi kan bukan hanya di bagian divisi penyiaran, tapi juga di reporter, kemudian teknisi, penyiaran juga, yang masing-masing itu vibes-nya pasti berbeda ya. Kalau Putri sendiri merasa tantangannya itu di mana?
3: Jujur tantangannya mungkin di bagian penyiaran sih Kak, di divisi penyiaran.
1: Kenapa? Banyak tugasnya.
3: Bukan perkara tugas sih Kak, tapi ada salah satu program yang menurut saya memang kurang di situ karena programnya memang program lagu Boogie.
1: Oh.
3: Jadi jujur Putri agak struggle Kak.
1: Oh baik. Kalau di Afni sendiri selama magang di RRI Bone, hal yang paling berkesan itu apa sih?
2: Kalau menurut saya itu Kak, hal yang paling berkesan itu banyak Kak. Mulai dari kan pertama saya Kak di divisi pemberitaan pas awal masuk. Nah pas hari pertama langsung turun meliput demo Kak.
1: Kebetulan karena hari itu ada demo. Jadi kalian langsung terjun ya. Jadi itu yang mungkin Afni tidak bakalan bisa lupa ya.
2: Iya Kak. Sama saya juga Kak, apa ya, suka dan senang di divisi penyiaran karena program-programnya Kak, seperti program Elong Kelong, Pro Dangdut, sama anu Kak, info akhir pekan biasa juga.
1: Suka ya?
2: Suka.
1: Oke. Dan pastinya Kak ini berharap De Putri, De Afni bukan hanya sampai di sini saja.
2: Iya Kak.
1: Tapi Kak ini berharap kalian nantinya ke depannya itu menjadi orang-orang yang sukses.
2: Amin.
1: Bahkan Kak ini berharap besar suatu saat nanti pas penerimaan CPNS atau KP3K di RRI Bone, kalian harus ada salah satunya.
2: Insya Allah Kak.
3: Amin.
1: Iya, pastinya Kak ini merasa bangga sekali pernah menjadi bagian dari perjalanan kalian.
2: Iya Kak.
1: Dan selama magang di RRI Bone pastinya kan ketemu dengan watak kakak-kakak kalian yang agak-agak berbeda ya. Mungkin ada yang kesannya cuek tapi peduli. Mungkin ah yang kalau di bagian ini banyak tugas-tugas deh. Nah itu menurut kalian gimana sih?
2: Kalau menurut saya kak, di situ letak keunikannya kak. Di situ letak serunya juga kak. Karena apa? Setiap orang kan beda-beda kak, beda-beda wataknya, beda-beda sifatnya itu kak. Nah di situ kita bagaimana cara kita bisa masuk kak? Kita bisa masuk, kita bisa nyambung lah istilahnya kak. Entah itu di obrolan, candaan dan lain-lain sebagainya. Tapi selama di sini kak, alhamdulillah kakak-kakak angkasawan dan angkasawati itu menerima kita dengan hangat. Dan kakak-kakak angkasawan dan angkasawati itu orangnya semua humble, ramah kak, royal juga. Tidak ada yang apa ya kak, tidak ada yang judes, tidak ada yang cuek. Ada gitu sih yang cuek kak, cuman tetap mungkin peduli. Ya tetap peduli sama kami
1: mungkin
2: kak,
1: karena kesibukan.
2: Iya betul waktunya sekali kak.
1: Kalau Dea Putri sendiri?
3: Kalau dari saya kak, kalau untuk tugas menurut saya itu adalah hal yang wajar. Karena memang kami di sini untuk magang, tentunya untuk menuntut ilmu pastinya. Dan untuk perbedaan karakter setiap kakak-kakak angkasawan atau angkasawati, menurut saya semuanya baik-baik saja kak. Walaupun mungkin ada yang cuek, tapi tetap peduli juga kak. Dan mungkin itu terjadi karena seperti yang Kak Eni tadi bilang, karena ada kesibukan masing-masing.
1: Tiga hal yang mungkin kalian tidak bisa lupakan di sini apa, Putri? Apa tiga hal yang mungkin, aduh kayak ini nanti saya bakalan rindu deh. Setiap hari Kamis sampai Minggu kan kalian ada di sini. Apa itu?
3: Oke, tiga hal yang buat Putri rindu nantinya mungkin ada dari setiap divisi. Mungkin kalau dari pemberitaan mungkin Putri bakal rindu tentang kalau turun lapangan kak, ketika meliput, mencari berita, mewawancarai narasumber. Kemudian kalau dari TMB, mungkin Putri lebih suka kalau ketika Kak Nandi meminta tolong atau menyuruh Putri untuk melakukan VO atau voice over. Kalau di penyiaran, tentunya menyiar kak, karena contohnya seperti di sini waktu di program Prodangdut ini, karena bagi saya ini adalah sebuah keberuntungan yang Putri dapat, karena kan tidak semua mendapatkan kesempatan untuk
1: bisa menyapa pendengar yang dari berbeda-beda daerah. Ada sampai Putri mungkin bisa hafal ya, ada Kasri di Wulolo, ada Jontor, ada Pak Nurdi di Sinjai, banyak ya. Kalau Afni sendiri tiga hal yang mungkin nantinya Afni bakalan rindukan.
2: Hampir sama seperti rekan Putri kak, ada di setiap divisi kak, seperti di pemberitaan tentunya saya paling tidak bisa lupakan itu ketika turun meliput mencari narasumber, karena biasa kami terkendala di narasumber, itu letak keseruannya kak. Terus di divisi TMB saya tidak bakalan lupa kak, terkait rekam sendiri, edit sendiri, dan disitulah kak letak tantangannya, bagaimana kita bisa seperti saya kak, tantangannya kan nada saya belum bisa ya kak, masih mengikut,
1: iya
2: masih karena, terbawa kak.
1: Iya karena mungkin pendengar juga di awal-awal bertanya kok Afni siarannya agak kaku di awal kayak resmi banget gitu, karena Afni ini juga biasa nge-MC, jadi kak, itu kan kebawa ke siaran dan alhamdulillah akhirnya Afni juga membuktikan kalau Afni bisa.
2: Alhamdulillah kak.
1: Iya, pokoknya sukses selalu untuk kalian berdua dan juga teman-teman kalian.
2: Amin kak.
1: Kak ini doakan semoga kita bisa ketemu lagi.
2: Amin.
1: Bahkan mungkin Kak ini berharap kedepannya kita bisa bertemu dan menjadi rekan kerja.
2: Amin.
1: Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, tetap bersama kami di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Nanti ini bakalan ngobrol lagi dengan teman kalian, siapa itu nanti setelah kita dengarkan lagu berikut ini.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.
1: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama ini tentunya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Hari ini terasa spesial sekali pendengar, kalau tadi di sesi pertama sudah ada Afni dan Putri yang kita sudah bincang-bincang bagaimana sih pengalamannya selama magang di RRI Bone. Kalau sekarang ini ditemani lagi nih sama Mila dan Kia.
2: Sore Kak ini dan pendengar.
1: Selamat sore juga.
2: Halo, selamat
1: ini
2: sore.
1: hari terakhir kalian. Mm-hmm. Gimana rasanya Kia selama berapa hari sih?
2: 28
1: hari. Selama 28 hari Kia di RRI Bone magang. Gimana sih rasanya?
2: Rasanya tuh kayak seru sekali Kak Eni, karena RRI itu benar-benar melibatkan anak magang. Mm-mm. Walaupun kami banyak salahnya gitu, tapi kayak kami tetap diajak menyiar sampai bisa gitu Kak Eni. Dan untuk saya yang sering banget gugup, itu berarti sekali buat saya Kak.
1: Kalau Mila sendiri?
3: Untuk Mila tentunya ini pengalaman yang sangat berharga, dan saya pikir ini belum tentu bisa saya dapatkan di tempat lain gitu Kak Eni. Di sini kita betul-betul diberi pembelajaran, diarahkan dengan detail, dan yang sangat buat Mila merasa terharu dan bangga itu apresiasi dari setiap angkasawan dan angkasawati di sini Kak Eni. Jadi
1: Tapi kan selama kalian magang 28 hari bukan hanya di bagian penyiaran.
3: Betul Kak Eni.
1: Juga di divisi pemberitaan, teknik, dan juga di penyiaran. Dari ketiga-tiganya ini apa sih yang kalian dapatkan?
3: Iya. Kalau untuk Mila, divisi pertama yang Mila masuki itu kan sejak masuk di sini Kak, itu pemberitaan dulu ya. Awalnya tuh kayak shock dikit waktu itu karena pertama kali masuk magang, masuk di pemberitaan, dan kita diminta liput
1: demo.
3: Berita aksi demo. Jadi
1: sama ya sama Afni.
3: Iya betul.
1: Hari pertama paginya penerimaan, tiba-tiba setelah penerimaan kalian langsung disuruh liputan. Dan itu liputan pertama ternyata demo.
3: Ya betul
1: sekali. Di kantor BPN.
3: Jadi kayak serius. Tapi seru sih Kak ini. Jadi kita bisa ketemu orang baru, dan yang paling bikin seru pas wawancara Kak ini. Memang susah sih kalau untuk cari narasumber yang bersedia diwawancarai dan dipublikasikan informasinya dan dokumentasinya. Tapi kalau sudah ketemu narasumber, biasanya mereka sangat totalitas gitu memberinformasi, dan dari sana justru Mila belajar banyak sudut pandang baru. Oh ternyata di bidang ini ada loh yang seperti ini.
1: Masing-masing ada tantangannya ya.
3: Betul Kak.
1: Jadi disitulah Mila diajarkan bagaimana sih caranya, yang tadinya mungkin kita tidak kenal sama sekali dengan narasumber itu, bagaimana caranya kita kalau orang Bugis ya mapat tabe dulu lebih awal.
3: Betul, Kak.
1: Menarik dia, ngajak dia ngobrol dan membahas apa yang mungkin kita ingin tahu, apa informasi yang kita ingin tahu. Kemudian apa lagi nih dari teknik penyiaran?
3: Kemudian di teknik ini awalnya saya takut karena dengar-dengar di teknik kita ngedit-ngedit, sedangkan saya rasa kemampuan saya di editing itu kayak kurang sekali gitu Kak Eni. Tapi pas ternyata masuk di sana, seru loh diajarin edit video.
1: Iya.
3: Betul, jadi kayak oh bisa loh ternyata edit video pakai ini. Kemudian edit audio, ternyata ada loh yang namanya fade in, fade out, sound effect, ambience. Dan itu ilmu yang menurut Mila itu gong banget gitu Kak Eni. Jadi seru sih.
1: Siaran?
3: Di siaran, wah ini yang menurut Mila pribadi sangat menantang Kak Eni. Awalnya Mila pikir masuk siaran
1: gampang. Cuman say hi sama
3: iya.
1: pendengar, apa kabar?
3: Betul.
1: Ngapain?
3: Tapi ternyata pas masuk baru awal nih Kak Eni, waktu Mila ingat hari pertama Mila di penyiaran itu Kak Eni yang hadapin. Kak Eni jelasin ada program ini, pro itu, langsung oh my god, sebanyak itu hal yang harus kami hafal dan tahu di luar kepala. Dan yang paling bikin challenging itu pas menyiar gitu. Gimana sih berbahasa basi sama narasumber? Takutnya ada salah kata, salah apa gitu.
1: Oke. Kalau untuk Kia sendiri, tiga hal. Mungkin Kia tidak bakalan lupa selama magang di RRI Bone.
2: Ya, saya tidak akan lupa kalau saya tuh pernah loh sapa-sapa pendengarnya RRI di sini. Saya juga belajar banyak hal di sini, Kak Eni. Belajar tentang peliputan berita, bagaimana caranya VO. Pokoknya banyak sekali, Kak Eni. Dan terakhir itu, saya tidak akan pernah lupa kebaikannya orang-orang di sini, Kak Eni. Begitu care sama Kia. Kami tidak dianggap anak magang, tapi dianggap sebagai keluarga. Berarti sekali buat saya, Kak Eni.
1: Okay, terima kasih, RRI. Mila sendiri, apa nih yang mungkin bakalan Mila kangenin? Kebiasaan-kebiasaan apa?
3: Kekeluargaannya orang-orang RRI, apresiasinya, Kak Eni, dan sapaan-sapaannya setiap pagi yang selalu bisa membuat Mila kayak bersemangat deh. Kadang kan kita ke satu tempat tapi kayak orang-orangnya kurang sapa gitu, jadi kayak gimana sih, tapi di sini seru,
1: ramah, tapi tamah. Di awal kalian harus jujur ya, di awal pas ketemu sama kakak-kakak yang mungkin watak yang sangat berbeda-beda, jujur saja dengan Kak Eni yang mungkin mukanya agak judes. Itu gimana sih gambaran kalian di awal?
3: Kalau Mila awal lihat Kak Eni waktu penerimaan, pas itu belum mulai sesi penerimaannya, tapi kita duduk-duduk dan Bang Imran bilang, ini koordinatornya. Wow, beliau terlihat sangat tegas dan disiplin. Jadi kayaknya kalau sama Kak Eni ini, kita tidak boleh terlambat, harus totalitas gitu. Tapi lama-kelamaan di sini, waktu sebentar lagi tiba kunjungan Ibu Kepsta dan kita bersih-bersih bareng, Kak Eni di situ sempat ngobrol singkat dengan Kak Eni, dan dari sana justru Mila pikir, oh, beliau tidak setegang yang
1: semenyeramkan
3: yang ada di pikiran Mila loh. Beliau justru malah teman cerita yang good gitu.
1: Kalau Kia, Kak Eni penasaran tuh sama Kia. Soalnya kan Kia udah berapa kali ya bareng Kak Eni, dan mungkin pernah kena semprot juga.
2: Iya, pernah banget.
1: Gimana, Kia?
2: Jadi waktu pertama kali lihat Kak Eni itu kayak garang gitu, Kak. Jadi butuh waktu lama gitu, Kak, untuk saya bisa terbuka sama kakak. Karena di pikiran saya, ya saya takut nih ngobrol sama
1: takut
2: kakak.
1: Takut
2: banget. Nah, pas di penyiaran, ternyata Kak Eni tidak semenyeramkan itu loh. Kak Eni bisa terbuka dan hangat kalau menurut saya.
1: Jadi memang betul ya, kalau tak kenal itu maka tak sayang.
2: Iya, betul, Kak Eni.
1: Dan apa pesan kalian untuk kakak-kakak angkasawan, angkasawati, dan juga para pendengar RRI Bone? Kia.
2: Ya, kalau untuk saya, angkasawan dan angkasawatinya RRI, tetap seperti sekarang, care sama semua orang, dan siapapun nanti adik tingkatku yang kesini, tolong diajari semaksimal mungkin. Dan untuk pendengar RRI Bode, halo, mungkin ini hari terakhir saya menyiar ya, Kak Eni. Ya, tetaplah mendengarkan RRI, karena penyiarnya ini seru-seru semua, bisa diajak bercanda gitu dan hangat.
1: Oke, kalau Mila?
3: Kalau Mila sendiri, untuk kakak-kakak angkasawan dan angkasawati, semoga hal-hal baiknya kalian tetap sama, dan untuk kedepannya semoga makin bisa mengembangkan RRI. Dan ya, untuk pendengar dimanapun berada, mungkin ini tapi ini terakhir kalinya mendengar suara Mila sebagai menyiar sebagai anak magang di RRI, dan ini pengalaman yang berharga. Terima kasih.
1: Dan mungkin hari ini adalah hari terakhir kalian siaran bareng Kak Eni sebagai anak magang.
2: Kok sedih ya?
1: Tapi Kak Eni berharap suatu hari nanti kalian datang di sini bukan menjadi anak magang lagi, tapi malah kalian menjadi rekan kerjanya Kak Eni.
2: Amin.
1: Iya, mungkin siapa yang tahu ya ke depannya, yeah, mungkin ini nanti pas penerimaan CPNS atau P3K di RRI, Kak ini berharap ada di antara kalian yang bisa masuk di sini sebagai rekan kerja Kak ini.
2: Amin.
1: Pastinya Kak ini doakan semoga kalian dimanapun berada memanfaatkan ilmu yang kalian sudah dapatkan di sini dengan baik. Kalian implementasikannya di luar, dan tentunya seperti kalian bilang bahwa di sini bukan hanya ilmu yang kalian dapatkan, tapi juga kekeluargaan. Kita selalu mengutamakan itu, dan semoga kalian juga bisa membawa hal-hal positif yang kalian terima di sini di luar sana. Terima kasih banyak untuk Kia dan juga Mila.
2: Terima kasih juga.
1: Sukses selalu untuk kalian semuanya. Ya,
3: amin, Kak. Terima kasih juga untuk Kak Eni dan kakak-kakak angkasawan dan angkasawati di RRI.
4: Ya, nitip ya. Thank you.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 91 FM RRI Bone dimanapun saat ini Anda berada. Tadi sudah ada Mila, ada Kia, ada Afni, dan ada Putri. Kalau sekarang ada...
3: ada Elis,
4: ada Ningsih.
2: Elis sama Ningsih. Yang pastinya kak ini bakalan tanya-tanya mereka lagi pendengar. Gimana sih hari terakhir kalian? Tapi kalau kak ini lihat dari raut wajah mereka itu, bahagia sekali loh jadi hari terakhir di RRI Bone.
3: Bahagia campur sedih kak ini. Bahagianya itu kita... sangat bahagia diterima di RRI Bone, bisa belajar.
2: Ngapain aja Elis?
3: Belajar menyiar, bikin berita. Yeah. Kalau di TNB mengedit audio.
2: Kalau Ningsih?
4: Tentunya senang sekali lah kak, karena kita dilibatkan menyiar. Dan tentunya kita bisa diberikan kesempatan untuk menyapa-nyapa pendengar juga.
2: Betul, jadi Ningsih sudah banyak kenalan ya.
4: Iya,
2: ada Jontor,
4: sekali,
2: ada Upi. Ada siapa lagi? Asri, Haji Novi,
3: Pak Deddy Kopi.
2: Oh, Deddy Kopi. Siapa lagi? Kak Faida.
4: Iya, Kak Faida.
2: Kak Ani Diwajo juga, pokoknya banyak ya.
4: Banyak sekali pendengar.
2: Nah, dari ketiga divisi ini, yang mana yang menurut Ningsih, oh saya sukanya di bagian ini deh.
4: Kalau dari saya nih kak, semuanya sih bagus semua ya. Tapi pasti
2: cari aman ya,
4: tapi pasti ada lah kak nih yang plus minusnya. Kalau aku pribadi suka di penyiaran, tapi minusnya itu kadang grogi kalau apalagi dengar suaranya pendengar gitu kan.
2: Iya
4: langsung grogi.
2: Kalau Elis?
3: Saya secara pribadi kak, saya suka ketiga-tiganya. Tapi yang kan di sini di penyiaran it's okay, seperti Ningsih bilang belibet ki kalau untuk bicara di sini. Biar tidak dilihat layar atau bagaimanapun itu, biar tidak tampil ki di layar, pasti belibet. Terus kalau masalah yang paling saya senangi, jujur saya paling senang di pemberitaan. Entah bagaimana, saya itu suka kayak
2: tantangan.
3: Iya, yang keluar-keluar. Iya.
2: Mungkin. Nah, selama 28 hari, waktu yang mungkin
4: cukup
2: singkat. Cukup lama ternyata ya untuk
3: lama
2: Ningsih.
3: Lama banget.
4: Cukup lama tapi singkat sih rasanya.
2: Singkat. Kalau 28 hari itu cukup singkat sih sebenarnya. Hal apa yang mungkin kalian bisa dibilang bakalan kangenin gitu?
4: Yang bakal dikangenin tuh kak, apa ya?
3: Kalau saya dari orang-orangnya terutama.
4: Angkasa dan Angkasawati itu sangat-sangat bisa menghargai anak magang. Jujur dan... mereka gak menganggap kita sebagai peserta. Dan tentunya mereka sangat menganggap kita sebagai
3: keluarga.
4: Betul.
2: Nanti bakalan rindu kebiasaan apa yang sering kalian lakukan selama di hari Kamis kalian masuk kan? Hari Kamis sampai hari Minggu. Apa itu biasanya kalian lakukan yang mungkin nanti saya rindu deh.
4: Kayaknya kita bakal rindu duduk di sofa bareng-bareng, terus ada Kak Eni, saling bercanda dan tentunya saling ngerosting bareng, tapi ya tetaplah seru banget intinya.
2: Yang paling kalian kangenin nanti siapa?
4: Yang paling kayaknya
2: jujur deh, jujur. Jangan karena Kak Eni ada di sini ya dan Pongimrang ada di luar ya.
3: Siapa ya?
4: Yang paling dikangenin siapa ya Elisia?
3: Kalau saya jujur
2: mungkin nanti
3: semuanya.
2: Saya kangen nih sama bawelnya Kak Nandi. Saya nanti kangen sama judesnya Kak Eni. Saya nanti bakalan rindu sama nasihat-nasihatnya Puang Imbran.
4: Kalau aku nih Kak, yang paling dikangenin pasti yang paling saya ingat adalah Kak Nandi. Kenapa ya? Karena Kak Nandi awal pertama saya lihat Kak Nandi tuh judes, menakutkan. Saya justru takut pergi ke situ. Pas ke situ ternyata enggak. kita nggak boleh lihat dari sampulnya. Ternyata Kak Randi baik.
3: Oh, betul, betul. Ya.
2: Kalau Elis?
3: Siapa ya, Kak? Secara saya pribadi, saya jujur saya suka semuanya. Kalau dibilang kangen, saya akan kangen sama semuanya. Entah,
2: tapi di awal
3: saya tidak
2: ya?
3: Bisa, saya tidak bisa sebutkan satu-satu bahwa saya nantinya akan kangen sama ini. Tidak bisa, karena saya betul-betul kangen dengan semuanya. Dan saya, apa ya Kak, susah untuk diungkapkan.
4: Intinya suasana RR itu sangat, apa ya, kayak sangat ngangenin.
2: Oke, nah di awal kan kalian masuk, otomatis sudah ada gambaran ya. Kalau tadi Mila dengan
4: Putri,
2: Kia. Mila dengan Kia, Afni dengan Putri, yang awalnya merasakan bahwa wah, awal masuk di RR Bone, terus ketemu sama Kak Eni
4: ya,
2: yang waktu itu jadi koordinator, rasanya sudah ada hawa-hawa mistis gitu katanya. Hawa-hawa menyeramkan begitu.
4: Emang benar sih Kak. Awalnya memang
3: iya sih Kak Eni, kalau dilihat-lihat hari pertama itu kita masuk, orangnya
4: agak judes-judes gitu ya, judes. Kayak menakutkan.
3: Marah, tapi
4: ternyata dialah yang paling penyayang.
3: Betul.
4: Ya, yang paling banyak sharing-sharing itu
3: dan
4: Kak Eni.
3: Receh.
4: Iya, betul.
2: Oke. Oke, okay, nah, kalian pernah tidak sih bayangkan di awal atau mungkin awalan kalian bayangkan itu wah, saya bakalan tidak betah nanti di sini?
3: Tidak ada.
4: Aku pernah sih Kak, jujur ya.
2: Oh.
4: Iya, pernah.
2: Gimana tuh?
4: Kalau lihat apa ya, nggak apa-apa ya sebut pegawai.
2: Nggak apa-apa, jujur aja.
4: Kalau awal pertama lihat orang-orangnya kayak tegas semua,
2: disiplin.
4: Iya, disiplin terus.
2: Tapi kan memang iya, semuanya disiplin.
4: Iya. Terus cuek dan saya berpikir kayaknya nanti kita bakal diterlantarkan dan mungkin bahkan belajar sendiri. Dan ternyata
3: tidak.
4: Kita tidak boleh menilai dari sampulnya. Ternyata
3: diajar,
4: sangat penyayang. Iya.
3: Betul-betul diajar.
4: Iya,
3: dari
4: betul
3: awal
4: banget.
3: Hingga akhir.
2: Dan apa yang kalian ingin sampaikan untuk pendengar, untuk kakak-kakak angkasawan sama angkasawati RRI Bone?
4: Intinya kalau dari Ningsi ya, untuk pendengar, pokoknya jangan selalu skip ya dengerin RRI. Soalnya orang-orang di RRI itu sangat penyayang, jujur.
3: Baik.
4: Sangat penyayang. Dan
2: peres.
4: Dan orang-orang di RRI itu bakal ingat kalian semua yang sering menelpon. Dan intinya untuk teman-teman, untuk pegawai-pegawai angkasa dan angkasawati yang ada di RRI Bone, cuman satu, pokoknya harus sehat-sehat. Dan intinya nanti ketika ada anak magang lagi ke depannya, semoga tetap konsisten seperti itu. Dan semoga, karena kalau akan konsisten terus seperti ini,
3: nangis
4: pastinya
3: aja.
4: Nanti kita sukses. Sukses pasti bakal ingat. Dan saya yakin satu hari aja kita gak kesini, nantinya hari Senin kah, hari apakah, pasti kita bakal rindu.
3: Betul.
4: Pasti.
3: Betul.
2: Elis?
3: Saya, apa ya Kak, pas hari pertama itu kayak kan sampai hari Minggu gitu Kak.
2: Iya.
3: Saya pernah Kak curhat ke Ningsi, bilang, Ningsi Kak, pasnya hari Senin tuh Kak, bilang Kak Ningsi kangen Makasading mau pergi ke RRI.
4: Bener banget Kak.
3: Jujur.
4: Itu curhat di kos. Padahal baru hari Senin tapi udah kangen Kak.
3: Bilang Kak, kangen Kak Sading lagi pergi di RRI. Entah kenapa Ningsiku suka sekali pergi di situ.
2: Dan apa ya? Mungkin hari ini kalian adalah hari terakhir magang sebagai mahasiswa di RRI Bone. Tapi Kak Eni tulus mendoakan kalian. Semoga nantinya kalian datang kembali ke sini bukan lagi sebagai anak mahasiswa, anak kakak LP, tapi mungkin saja kalian bisa jadi rekan kerja Kak Eni.
4: Amin.
2: Kak Eni berharap nanti kalian sukses, lebih sukses dari Kak Eni dan kakak-kakak yang ada di RRI Bone di sini. Dan siapa yang tahu takdir? Tiba-tiba nanti ada pendaftaran, kemudian kalian ada di salah satunya menjadi pegawai RRI Bone.
4: Amin.
2: Yang pastinya dimanapun kalian berada, Kak Ini doakan sehat-sehat, sukses selalu. Semoga kita bisa selalu silaturahmi bareng.
4: Iya, Kak.
2: Sukses selalu untuk Elis,
3: iya, Kak,
2: untuk Nikisi juga.
3: Kita juga, Kak Ini, sehat-sehat terus, Ki.
4: Tentunya untuk pendengar yang sudah setia ya mendengarkan kami selama magang.
2: Kak Ini yakin pendengar bakalan mau telepon-telepon saat ini. Tapi untuk hari ini di program Pro Dandut, mohon maaf Kak Ini buka spesial untuk mereka-mereka ini yang menjadi hari terakhir
4: akhir, ya,
2: siaran di RRI Bone. Makasih untuk kalian semuanya,
3: iya,

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.
1: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama ini tentunya di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, dan hari ini spesial ini ngobrol bareng adik-adik kita, adik-adik magang ya Ien, yang hari terakhir. Kalau tadi ini sudah ngobrol bareng cewek-ceweknya, ada Afni, ada Putri, ada Kia, ada Mila, ada Ningsi, ada Elis juga. Sekarang ada ketiga ini, yang cowok-cowoknya. Ada Daus, ada Sul, dan juga Arlis. Hari ini kan hari terakhir magang di RRI Bone. Gimana sih perasaan kalian? Arlis?
2: Perasaan saya cukup sedih.
1: Oh, sedih.
2: Sedih.
1: Sedih. Kalau Sul, sepertinya dia happy aja tuh. Kalau Sul gimana rasanya, Sul?
3: Saya juga sedih sih, Kak.
1: Oh, sedih. Sedih. Walaupun raut wajahnya tidak begitu meyakinkan ya, Daus ya.
2: Tidak meyakinkan.
1: Kalau Daus sendiri?
3: Ya, sedih juga. Sedih juga, Kak, karena hari terakhir.
1: Hari terakhir. Oke, di hari terakhir ini Kak ini pengen ngobrol singkat saja sama kalian.
2: Boleh.
1: Apa sih yang mungkin kebiasaan yang bakalan kalian kangenin setelah selesai magang?
3: Hal biasanya.
1: Apa tuh Daus?
2: Dan Daus, untuk pastinya ya Kak. Seperti sambutan hangat dari kakak-kakak angkasawan dan angkasawati, beserta dan tentunya Pong Imran juga.
1: Kalau Daus sendiri?
3: Bah, apa ya Kak?
1: Sepertinya Daus tidak ada ya. Kalau Sul sendiri apa nih Sul? Ya mungkin nanti kebiasaan yang bakalan mungkin Sul, wah biasanya kalau jam segini hari ini saya lakuin ini deh di kantor.
3: Lebih produktif lagi.
2: Itu yang paling penting itu datang pagi-pagi, langsung ambil sapu, nyapu di depan.
1: Mungkin Sul kangen masak-masak gitu.
3: Ada chef kita ini. Itu sih Kak. Kebersamaannya.
2: Kebersamaannya.
1: Oke, kalau gitu Kak ini mau tanya tiga hal yang mungkin nantinya bakalan kalian kangenin. Dimulai dari Daus dulu deh.
3: Apa tuh Kak?
1: Tiga hal. Apa itu? Mungkin dari angkasawannya atau kebiasaannya atau kegiatan yang kalian lakukan. Apa itu? Daus dulu deh.
3: Apakah kayak bagaimana itu Kak?
1: Terserah, bebas Daus.
2: Bebas.
1: Apa itu?
3: Kayak kebiasaan sehari-hari Kak.
1: Ya,
3: yang saya dapat di sini lebih rajin untuk membersihkan gitu Kak, terus lebih produktif lagi ya, setiap mengerjakan sesuatu.
1: Kalau Sul?
3: Kalau saya Kak itu kayak lebih ke canda tawanya yang
1: kebersamaan ya. Arlis?
2: Kalau saya Kak, udah pasti yang pertama adalah selaku pendamping kita Pong Imran, karena beliau itu sangat menyayangi anak-anak magang pastinya. Dan seluruh juga angkasawan dan angkasawati, caranya mengajar itu memang tulus dari hatinya. Itu yang akan jadi kenang-kenangan saya nantinya.
1: Kayak ini dengan judesnya mungkin.
2: Iya.
1: Iya lagi.
3: Bukan saya yang
1: ada.
3: Dia, beliau.
1: Oke, dan mungkin pendengar tidak tahu bahwa mereka ini, cowok-cowok ini yang paling rajin sebenarnya dibandingkan cewek-ceweknya. Membersihkannya itu biasanya kan kalau cewek-cewek soal memasak, membersihkan itu tidak diragukan lagi. Tapi Daus, Sul, Arlis ini yang paling sering Kak ini dapat di dapur.
2: mencuci terutama.
1: Ini yang paling sering Kak Eni dapat di dapur, sampai Kak Eni itu ngomel, kalian itu tugasnya itu belajar, bukan masak-masak. Oke, yang terakhir Kak Eni pengen tanya, apa pesan kalian untuk kakak-kakak di sini, angkasawan-angkasawati, ataukah mungkin untuk pendengar RRI Bone? Arlis.
2: Untuk pesan-pesan saya, Kak, semoga yang pastinya semoga sehat selalu. Dan dimudahkan segala hal. Dan semoga kedepannya bisa cepat-cepat menjadi satker lah gitu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Daus, apa yang mungkin ingin Daus sampaikan?
3: Saya Kak, semua seperti Arlis, semoga sehat selalu semuanya, sama-sama pengimran yang selalu bersama kita, menganggap kita seperti anaknya sendiri. Dan terima kasih juga semua ilmunya yang kita dapat di sini. Itu jika
1: Sul.
4: Halo, saya Kak, pesan saya semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan untuk para angkasawan, angkasawati, terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan, karena sebelumnya saya pergi magang di sini tidak membawa apa-apa, maksudnya
2: ilmu,
4: tidak ada persiapan. Sesampainya di sini saya bisa dapat apa yang saya harapkan.
1: Oke, okay. Kayaknya jadi sedih deh. Oke, okay, yang pastinya Kayaknya juga benar-benar berharap Kayaknya tulus doakan kalian dimanapun kalian berada, semoga sukses. Dan Kayaknya harap ini hari bukan, mungkin hari ini adalah hari terakhir Kayaknya ketemu sama kalian sebagai mahasiswa magang di RRI Bone. Tapi Kayaknya betul-betul berharap suatu saat nanti kita bisa bertemu kembali, dan mungkin saja bisa

0: Bone, kakak-kakak yang ada di sini, sukses selalu untuk Daus, untuk Sul, untuk Arlis. Ini
1: Amin.
0: bukan hari terakhir kita ketemu, dan semoga kita bisa sering silaturahmi nanti. Juga untuk pendengar pastinya, semoga mereka ingat dengan kalian.
2: Kangen
0: Terima
2: pastinya.
0: Kasih banyak. Oke, adik-adik. Saat ini pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasanya, kita bakalan gabung di mana ini, Sul? Iya, Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Paris Saint-Germain atau PSG mengalahkan Arsenal pada laga final Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest dini hari tadi. Kemenangan ini menjadi menandai penorehan bersejarah bagi klub asal Prancis itu di pentas Eropa karena sukses mempertahankan trofi Liga Champions. PSG memastikan kemenangan lewat drama adu penalti dengan skor 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Kai Havertz sebelum Ousmane Dembele menyamakan kedudukan lewat titik putih di babak kedua. Keberhasilan tersebut membuat tim besutan Luis Enrique meraih gelar Liga Champions kedua secara beruntun. PSG masuk dalam daftar eksklusif klub-klub yang mampu mempertahankan trofi Europa Cup atau Liga Champions dalam dua musim berturut-turut. Meski demikian, sang pelatih Luis Enrique menilai bahwa pertandingan berjalan dengan ketat.
1: Kami tidak menemukan ruang yang tepat, itu sangat sulit. Saya pikir kami sedikit membaik di babak kedua. Tetapi ketika Anda melihat tim seperti Arsenal yang bertahan dengan sempurna, mereka sangat kuat secara fisik dan teknis. Sulit untuk mengatasinya. Kami bisa saja membuat pertandingan berakhir 0 sama. Dan kemudian saya pikir kami memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Tetapi pada akhirnya hasilnya imbang, itu luar biasa. Itu sangat sulit, tetapi kami sangat senang. Sangat bangga dengan pendukung kami. Sangat bangga dengan semua orang yang mendukung tim, klub, dan kami sangat senang dan saatnya untuk merayakan.
0: Jika dihitung sejak era European Cup atau PSG menjadi klub ke-9 yang mampu meraih gelar minimal 2 kali berturut-turut. Sebelumnya pencapaian serupa pernah dilakukan oleh Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest, dan AC Milan. Sebaliknya, Arsenal kembali gagal mengakhiri penantian panjang mereka untuk menjadi raja Eropa. Klub berjuluk The Gunners itu kini sudah 2 kali kalah di final Liga Champions setelah sebelumnya tumbang dari Barcelona pada partai puncak musim 2005-2006.

0: Pecinta sepak bola, tim nasional Jerman siap menjalani pertandingan terakhir sebelum di kandang sendiri sebelum perhelatan Piala Dunia 2026 menghadapi Finlandia di Mainz dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansah melaporkan.
1: Pecinta von Finland.

0: gesprochen von sonst von nichts anderem. Und demnach wollen wir morgen ein gutes Spiel machen und gewinnen.
1: Tim nasional Jerman siap menghadapi Finlandia dalam laga pertandingan persahabatan terakhir jelang Piala Dunia 2026. Setelah menjalani latihan di Herzogenaurach, skuad asuhan Julian Nagelsmann akan menguji hasil latihan tersebut lewat pertandingan pemanasan bersama Finlandia di Mainz, kota yang mereka kunjungi kembali untuk pertama kalinya sejak Maret 2023 lalu. Kiper Bayern Munich yang berusia 40 tahun, Manuel Neuer, telah keluar dari pensiun internasional untuk membantu upaya Jerman meraih gelar Piala Dunia kelima mereka. Ini jelas memperkuat pertahanan tim yang sedang dalam performa bagus dengan Jerman telah memenangkan 7 pertandingan terakhir dalam jumpa pers pra pertandingan. Kepala pelatih tim nasional Jerman, Julian Nagelsmann, mengatakan pertandingan persahabatan dapat menjadi persiapan terbaik sebelum Piala Dunia.
2: Tentu saja pertandingan persahabatan selalu ada untuk menemukan ritme, tetapi pertandingan ini juga ada untuk menciptakan suasana positif tepat sebelum turnamen. Saya sering mengatakan bahwa Anda masih bisa mengambil pelajaran dari pertandingan yang tidak berjalan dengan baik. Selalu ada berbagai interpretasi yang dapat Anda pilih setelah pertandingan. Jika berjalan dengan baik, Anda bisa mengatakan itu bagus. Anda mendapatkan ritme yang baik. Jika tidak berjalan dengan baik, Anda bisa mengatakan itu adalah percobaan yang bagus pada waktu yang tepat. Kemudian, Anda dapat memilih berbagai macam hal. Sementara, Jamal Musiala, pemain gelandang Bayern Munich, menyampaikan bahwa dirinya senang bisa bermain untuk tim nasional.
3: Saya sangat senang. Saya belum lama berada di sini, tetapi hari-hari pertama, suasananya, seluruh tim, dan kita semua sangatlah luar biasa. Saya sangat menikmati waktu di sini. Hari-harinya luar biasa, mentalitas dan semuanya. Saya berharap bisa kembali ke lapangan besok.
1: Laga antara Jerman dan Finlandia ini akan berlangsung di mewah arena Mainz dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menghadirkan kembali Austria yang sangat dinanti setelah terakhir kali tampil di panggung global pada 1998. Meskipun sebelumnya telah berpartisipasi dalam 7 edisi ajang utama putra FIFA tersebut. Bagaimana profil lengkapnya ketangguhan tim nasional asuhan Ralf Rangnick tersebut? Berikut laporan atau bedah tim RRI berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang dan timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0 sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami
1: dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pendengar legenda Jerman, Miroslav Klose tidak hanya membawa negaranya meraih gelar juara dunia, tetapi juga mengukir sejumlah rekor yang membuat namanya abadi dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Berikut kami hadirkan informasi sang legenda Miroslav Klose, sang raja gol Piala Dunia FIFA bersama Luna Elia.
1: Klose bukan sekedar legenda sepak bola Jerman. Namanya tercatat abadi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA dengan koleksi 16 gol, sebuah rekor yang masih bertahan hingga kini. Perjalanan Klose di panggung terbesar sepak bola dunia dimulai pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Debutnya langsung mencuri perhatian saat mencetak hat-trick sundulan dalam kemenangan telak Jerman 8-0 atas Arab Saudi. Ia kemudian menambah gol ke gawang Kamerun dan membantu Der Panzer melaju hingga partai final. Namun, impian meraih trofi harus tertunda setelah Jerman kalah dari Brazil yang diperkuat Ronaldo.
2: And in, it's 2-2, Miroslav Klose, and that is a moment of history.
1: 4 tahun berselang, saat Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006, Klose kembali menunjukkan ketajamannya. Ia mencetak 5 gol dan meraih sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang turnamen. Meski gagal membawa Jerman ke final, Klose sukses mengantar timnya meraih medali perunggu. Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, kontribusi Klose kembali terasa. Ia mencetak gol penting saat menghadapi Australia, Inggris, dan Argentina. Jerman kembali finish di posisi ketiga, sementara Klose semakin mendekati rekor gol milik Ronaldo di Piala Dunia.
3: Great save by Howard again. Not this time. Germany hit the front.
1: Puncak perjalanan Klose terjadi di Brazil pada tahun 2014. Saat berusia 36 tahun dan sempat diragukan karena mengalami cedera, ia justru tampil menentukan. Golnya ke gawang Ghana menyamai rekor Ronaldo sebelum akhirnya mencetak gol bersejarah saat Jerman membantai Brasil 7-1 di semifinal. Gol tersebut menjadi gol ke-16 Klose di Piala Dunia dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Tidak hanya itu, kemenangan atas Brazil sekaligus menjadi kemenangan ke-17 Klose di putaran final Piala Dunia. Sebuah rekor lain yang membuatnya melampaui legenda Brazil, Cafu. Di partai final melawan Argentina, Klose tampil selama 88 menit sebelum digantikan Mario Götze. Pergantian itu menjadi momen bersejarah setelah Götze mencetak gol kemenangan di babak tambahan yang memastikan Jerman meraih gelar juara dunia keempatnya. Klose pun menutup karir internasionalnya sebulan setelah final tersebut. Ia meninggalkan panggung Piala Dunia dengan koleksi 1 medali emas, 1 perak, 2 perunggu, rekor 16 gol dan 17 kemenangan. Sebuah warisan yang membuat Miroslav Klose layak dikenang sebagai Marathon Man dan salah satu ikon terbesar dalam sejarah Piala Dunia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

San Antonio Spurs memastikan tiket final NBA 2026 usai mengalahkan Oklahoma City Thunder. Spurs menang 111-103 pada game ketujuh final wilayah barat di Paycom Center Oklahoma siang tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Spurs unggul 4-3 dalam rangkaian seri playoff. Mereka menutup persaingan ketat dengan kemenangan penting di kandang lawan. Victor Wembanyama menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan Spurs, membukukan 22 poin, 7 rebound, dan 2 assist sepanjang laga. Sementara Julian Sembeni juga tampil impresif dengan sumbangan 20 poin. Pemain itu memasukkan 6 tembakan 3 angka dari 11 percobaan. Thunder berusaha bangkit melalui penampilan gemilang Shai Gilgeous-Alexander. Ia menjadi pencetak angka terbanyak di pertandingan dengan torehan 35 poin. Meski tampil kompetitif, Thunder gagal membendung efektivitas serangan Spurs. Tim tamu tampil lebih tenang pada momen-momen penting dalam pertandingan. Hasil ini mengantarkan Spurs ke final NBA 2026 sebagai juara wilayah barat, sementara Thunder harus mengakhiri perjalanan mereka di babak final konferensi.

0: Dari bola basket kita menuju ke pacuan kuda. Lovechen bersama joki Kohei Matsuyama mengamankan mahkota kedua dalam seri Triple Crown Jepang 2026 setelah memenangkan balapan ke-11 Jepang Derby 2026 di Tokyo siang tadi. Kuda dari Haruki Sagiyama Stable itu menyelesaikan pacuan dengan catatan waktu 2 menit 22,7 detik. Sementara di posisi kedua dengan selisih jarak kepala kuda antara Pantoro Naifu bersama joki Christophe Lemaire, disusul posisi ketiga Basteru bersama joki Tomoka Saito. Hanya perlu selangkah lagi untuk Lovechen bersama Kohei Matsuyama mengamankan Triple Crown Jepang 2026. Kuda berusia 3 tahun itu hanya perlu memenangkan Kika Show 2026 pada 25 Oktober mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari mancanegara kita ke dalam negeri, Persija mengirimkan lima pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia proyeksi ASEAN Hyundai Cup 2026. Mereka adalah Muhammad Fajar Faturrahman, Shane Patinama, Witan Sulaiman, Rehan Hanan, dan Excel Runtukahu. Turnamen itu dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Sebelum itu, skuad Garuda sudah menggelar training camp di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei sebagai bagian dari persiapan menuju ajang itu. Dari 5 nama yang dipanggil, hanya Excel yang berstatus debutan Timnas Senior, sementara Fajar, Witan, Hanan sudah akrab dengan atmosfer Timnas sejak level kelompok umur. Adapun Shane Patinama menjadi salah satu pemain yang rutin mendapat panggilan setelah proses naturalisasinya rampung. Meski baru pertama kali mendapat panggilan, Excel ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Ia bertekad menunjukkan kemampuan terbaiknya selama mengikuti pemusatan latihan bersama skuad Garuda.

Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan long list 19 pemain untuk training camp timnas futsal U17 yang bertanding di 6 Nation U17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Para pemain muda ini merupakan hasil seleksi ketat dari talenta terbaik dari berbagai wilayah, menunjukkan perkembangan futsal yang merata di seluruh Nusantara. Pemusatan latihan ini adalah bagian dari program pengembangan pemain usia muda untuk mempersiapkan generasi penerus futsal nasional. Kepala Badan Tim Nasional Andre Paranoan memotivasi bahwa kesempatan bisa didapat siapa saja yang berusaha meningkatkan level bermain, dan banyak talenta muda baru hadir menghiasi skuad U17. Keenam Nation U17 di Spanyol menjadi momentum penting bagi pemain muda Indonesia menguji kemampuan di level internasional dan belajar dari standar permainan global. Federasi akan segera mengumumkan jadwal training camp, persiapan teknis, taktik, fisik, dan mental para pemain.

0: Pendengar, target juara Singapura Open 2026, ganda putra Fajar Fikri siap meladeni permainan pasangan India di final. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri bersiap menatap laga final Singapura Open 2026. Mereka akan menghadapi pasangan India, Satwik Sairaj Krankireddy Chirag Shetty, yang merupakan unggulan keempat. Fajar Fikri memiliki modal penting berupa keunggulan hit-to-hit 2-1 dengan kemenangan terakhir di perempat final Malaysia Open 2026. Menjelang final, Fajar Fikri menyempatkan diri mengamati langsung permainan Satwik Chirag yang tampil impresif saat mengalahkan Kim Bon Ho, Seo Seun Jae. Meski lawan berat, mereka tidak kehilangan kepercayaan diri. Fikri bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara Singapura Open 2026. Ia menyatakan siap tampil maksimal.
2: Ya, yang pasti tidak akan mudah ya untuk pertandingan esok. Dan tadi pun kita berdua datang lebih cepat ke GOR untuk melihat permainan mereka melawan Seo dan sangat luar biasa. Tapi itu tidak membuat kita berdua gentar. Kita besok akan coba yang terbaik aja. Ya, semoga hasilnya maksimal.
1: Sementara itu, Fajar menargetkan kemenangan di laga penting ini.
3: Ya, yang pasti target selalu besar ya. Target selalu besar buat saya sama Fikri. Saya juga, untuk saya pribadi, saya pengen membuktikan bahwa saya belum habis. Bahwa saya belum habis karena saya masih akan haus akan prestasi, haus akan gelar, dan saya pengen ya terus berprestasi.
1: Sebelumnya, Fajar Fikri ke final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang dengan skor 23-21, 21-4. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar dengan disampaikannya informasi dari bulu tangkis tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama Pro 3 RRI, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI, karena selepas ini akan ada informasi-informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi lainnya, Anda dapat juga membuka portal resmi kami di rri.co.id ataupun follow media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat sore.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
4: Demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor?

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
5: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
5: Anu pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
5: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
4: Waduh mandi lagi.
3: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
3: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Stadion Lapa Tau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonek.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Anda mendengarkan updatean informasi di Gema Sari Pati Maju, liputan berita Skor Wheel 4 langsung dari RRI Mamuju. Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Berikut kami hadirkan himpunan berita Gema Sari Pati Maju berjaringan, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju.

0: Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
1: Dinas Perhubungan di Subkota Bau-Bau secara bertahap mulai mengganti lampu penerangan jalan umum PJU Redup berwarna kuning menjadi lampu LED putih guna menekan biaya pembayaran listrik daerah. Kepala Disub Bau-Bau LM Takdir mengatakan penggantian dilakukan karena lampu LED lebih hemat daya dan memiliki pencahayaan lebih terang dibanding lampu lama jenis sodium. Hingga saat ini jumlah PJU di Kota Bau-Bau tercatat sebanyak 3.814 titik. Sebagian di antaranya masih menggunakan lampu lama berwarna kuning.
0: 3.000 lebih lah titik lampu tersebut, kira-kira masih ada sebagian yang lampu yang berwarna kuning itu kuat makan strobe itu. Jadi kita sekarang itu kita mau ganti dengan pengadaan lampu-lampu yang LED. Itu saya kira lampu makan strobe yang kecil, jadi dia itu nyala putih. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu, banyak sekali kita lihat lampu-lampu yang kuning itu menyebabkan beban Pemda untuk bayar listrik PLN sangat tinggi sekali.
1: Takdir menyebut pada 2026 ini, Disub Bau-Bau mengadakan 82 titik PJU baru yang seluruhnya menggunakan lampu LED. Selain itu, sebanyak 120 lampu redup dan rusak juga akan diganti melalui program pemeliharaan tahun ini. LM Takdir mengatakan penggunaan lampu LED diperkirakan mampu menghemat beban pembayaran listrik hingga 50%. Saat ini anggaran pembayaran listrik PJU Kota Bau-Bau mencapai sekitar 5 miliar rupiah per tahun dengan tagihan bulanan yang sebelumnya berada di kisaran 400 juta rupiah. Menurutnya setelah beberapa penggantian lampu dilakukan, biaya listrik mulai mengalami penurunan. Bahkan penghematan sudah mencapai sekitar 6 juta rupiah per bulan dari proses penggantian lampu hemat energi tersebut. Takdir mengatakan pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap lampu yang sudah mati menggunakan tiang listrik PLN namun masih tercatat dalam perhitungan beban listrik PLN. Lampu yang tidak berfungsi itu mulai dicabut agar tidak lagi membebani anggaran daerah. Selain penggantian lampu, Disub Bau-Bau juga mengakui terus menerima aduan masyarakat terkait PJU padam. Petugas lapangan disiagakan untuk melakukan pemantauan dan penanganan kerusakan di sejumlah titik kota. Gangguan PJU di Bau-Bau umumnya disebabkan usia lampu yang sudah lama, kerusakan komponen, hingga cuaca ekstrim yang memicu gangguan jaringan listrik. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini kita ke informasi dari RRI Mamuju. Pendengar, harga cabai melonjak jelang Idul Adha di Skoperindak, pastikan stok aman. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju Muhammad Ilham.
3: Harga cabai di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan menjelang Idul Adha 2026 akibat tingginya permintaan masyarakat, namun Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
4: Kan dari beberapa hari yang lalu

0: sebelum pasar.
1: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Discover Indak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting saat ini adalah memastikan ketersediaan barang di pasar tetap stabil agar tidak terjadi kelangkaan. Anditan Desau menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap

0: hari dari luar daerah. Diskoperindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Dengan selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Kendari, krisis listrik di Konawe Utara dapat teratasi pada Oktober 2026 mendatang. Reporter RRI Kendari, Idam menyampaikan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Konawe Utara optimis permasalahan krisis listrik yang terjadi selama ini dalam waktu dekat dapat teratasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang dijanjikan oleh perusahaan listrik negara PLN di Kecamatan Asiara. Bupati Konawe Utara Haji Iqbar mengatakan, mengatasi krisis listrik yang terjadi di Kabupaten Konawe Utara saat ini untuk langkah jangka pendek yang akan dilakukan oleh PLN yakni dengan membangun PLTD di Kecamatan Asiara yang di mana saat ini masih tahap pembebasan lahan, proses perizinan dan berbagai hal lainnya. Rencananya PLTD ditargetkan dapat beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Menurut Iqbar, PLTD yang akan dibangun di Kecamatan Asiara nantinya dipastikan akan mengatasi krisis listrik di semua wilayah di Kabupaten Konawe Utara, di mana PLTD nantinya memiliki kapasitas sebesar 8 MW.
3: Yaitu untuk langkah tahap jangka pendek itu yang akan mereka lakukan itu untuk pembangunan PLTD yang ada di PLN Asiara ini, dan itu sudah akan mereka bebaskan lahan, terus mulai dari proses perizinannya, baik terkait masalah PBG-nya maupun WKLPL-nya semua orang akan tindak lanjuti. Bahkan sampai dengan barang yang ada dari Surabaya, mobilitasnya apa semua akan dilaksanakan itu, jadwalnya di sini, insya Allah di Oktober itu sudah akan beroperasi khususnya untuk PLTD yang ada di Konawe Utara ini, yang ada di Kecamatan Asiara.
2: Lebih lanjut, Bupati Konawe Utara Iqbar menjelaskan selain mengatasi krisis listrik dalam jangka pendek, untuk jangka panjang PLN juga berencana akan membangun gardu induk dengan kapasitas 275 MW yang diharapkan dapat mengatasi krisis listrik di Kabupaten Konawe Utara ke depannya.
1: Informasi selanjutnya pendengar kami segera hadirkan wawancara. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sulawesi Tengah kembali menyelenggarakan program kurban memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyembelihan hewan kurban akan dimulai dan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Dan berikut wawancara bersama Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tengah oleh reporter RRI Palu, Miftahul Jana.
4: Ya, baik Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait program Basnas Sulawesi Tengah untuk tahun 2026 ini, program kurbannya seperti apa pelaksanaannya?
5: Basnas Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemotongan hewan kurban di Basnas. Dan pada tahun ini insya Allah penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun jumlah sapi kurban yang rencananya akan kami sembeli di sini berjumlah 10 ekor. Ini ada yang dari berserikat, ada yang dari perbankan, ada yang dari Basnas Pusat. 10 ekor ini akan kami sembeli di halaman kantor Basnas Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian yang melaksanakan pemotongan ini kami akan kerjasama dengan anggota daripada Juleha yang sudah profesional untuk merasa sehingga pemotongan nanti bisa syar'i.
4: Ya, baik Pak Ketua. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan sapi yang akan disembeli saat perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ketua?
5: Pengadaan sapi kurban ini kami beli yang sudah diperiksa oleh pihak yang berwajib kedokteran hewan dan itu ada surat keterangan sehatnya.
4: Pak Ketua, mungkin bisa dijelaskan terkait distribusi dari daging kurban ini seperti apa?
5: Pendistribusian daging kurban nanti ini kami adakan 11 titik di dalam kota maupun di luar kota. Ada yang di luar Kabupaten Donggala, ada juga Kabupaten Sigi. Kemudian distribusi daging kurban ini nantinya itu betul-betul kami benar-benar itu memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan kami punya data-data yang nanti akan kami bagikan kupon ke 11 titik itu. Kemudian rencana kami pemotongan hewan itu selama 3 hari. Insya Allah dari tanggal 28, 29, 30. Kita targetkan itu sekitar 500 sampai 600 kakak. Kita alukan itu minimal itu 2 kilo.
4: Pak Ketua, bagaimana Basnas Sulawesi Tengah memastikan agar distribusi daging kurban ini dapat tepat sasaran?
5: Nah ini nantilah kami sampaikan kepada yang ikut berkurban, baik kepada perbankan maupun kepada perorangan yang berserikat itu. Kami punya daftar nama-nama dilampiri dengan KTP, itu yang ada nanti kami lakukan. Ini sementara, dan kami bagi kupon, dan kami itu yang keluar kota kami antar. Kami nanti sudah bekerja sama dengan ketua RT RW yang ada di sana, supaya lebih terarah. Kemudian tentunya juga yang punya hak yang menerima itu yang ikut berkurban, yang ikut memberikan apa namanya itu, yang berserikat itu, akan di haknya juga untuk menerima daging kurban itu.
4: Ya, terakhir Pak Ketua, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.
5: Kami atas nama Basna menyampaikan selamat Hari Raya Idul Kurban Idul Adha seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Insya Allah semoga kita sehat semua. Insya Allah kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan aktivitas kita sehari-hari. Sehat selalu. Insya Allah.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar. Toli-toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-bau.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan himpunan berita RRI Pro 1 Sekorwil 4. Kita ke informasi yang selanjutnya dari RRI Bone. Ratusan warga antri menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Hari Raya Idul Adha. Laporannya disampaikan Ayu Nia Nindiati.
2: Bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai, salah satunya penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
3: Sini pagi sini mulai jam 6 lah, sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang menggiling. Ya, di sini menggilingnya 5 ribu. Kalau gajinya ya agak kurang. Pada tempat lain, ya 15-an. Kasih banyak ini.
2: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Informasi selanjutnya, pendengar. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya bersama Ibnu Abbas dari RRI Ampana.
4: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
5: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija. Ingat, harga jagung bisa bikin berat. Itu yang kebutuhan lain. Itu keuntungan juga. Kita juga ada potensi perkebunan. Itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
4: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 266,3 gram sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Guda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporannya disampaikan Sardono dari RRI Toli-Toli.
6: Polres Toli-Toli disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Tritoli, diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tritoli AKBP Raden Real Mahindra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tritoli dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
6: Sementara itu, pemerhati narkoba Tritoli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
8: Harapan kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa. Sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukum mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Tritoli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
6: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Tritoli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
1: Dan baik pendengar, berikutnya kami segera hadirkan news feature terkait kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas di Kabupaten Pangkep menjadi harapan para nelayan di kepulauan guna meminimalisir aksi destructive fishing meski tanpa dibayar sepeser pun. Berikut cerita selengkapnya kita ikuti bersama reporter RRI Makassar Karnila Kandi.
9: Saat ini saya berada di Pelabuhan Pautere Kota Makassar. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan tertua yang sudah ada sejak abad ke-14 lalu. Bahkan jadi satu-satunya jalan masuknya VOC Belanda ke wilayah Makassar, Sulawesi Selatan di masa penjajahan. Kini Pelabuhan Pautere menjadi salah satu sumber mata pencarian bagi nelayan tangkap ikan dan tempat bersandar bagi kapal motor yang berdatangan dari berbagai pulau yang ada di beberapa kabupaten kota. Dan kini kita akan menuju ke Pulau Bontosua di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep untuk bertemu dengan Pak Ridwan, salah satu kelompok masyarakat pengawas di wilayah perairan Pangkep. Kelompok masyarakat pengawas atau disingkat Pokmaswas diambil dari unsur masyarakat seperti nelayan, tokoh adat atau pemuda di sekitar wilayah tersebut yang kemudian secara sukarela membantu pemerintah mengawasi dan melaporkan jika ada kejadian atau pelanggaran yang ditemui di lingkungan laut. Setelah satu jam perjalanan dari Pelabuhan Pautere Makassar dengan kapal motor milik warga, kita akhirnya sampai juga nih di Pulau Bontosua yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Kita langsung ketemu dengan Pak Ridwan.
10: Kita jadi kelompok pengawas ini sejak tahun berapa, Pak?
11: Tahun 2005. Kebetulan dulu itu istilahnya saya ini kan pelaku sebetulnya. Pelaku membeli kayaknya kerang-kerang yang dilarang itu. Akhirnya keluar aturan dari pemerintah bahwa kerang-kerang yang kayak lola itu yang sudah hampir punah itu dilarang. Makanya saya berhenti. Setelah saya berhenti, saya diangkat di desa jadi ketua Pokmaswas.
9: Selama 21 tahun berkelana di wilayah laut menghalau adanya destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak wilayah perairan tidak menyurutkan semangat Muhammad Ridwan untuk terus menjaga wilayah perairan di desanya hingga hari ini. Selain Muhammad Ridwan, saya pun berkesempatan bertemu dengan salah satu ketua Pokmaswas lainnya di Pulau Pajenekang yang masih berada di wilayah Kabupaten Pangkep, Abdullah Dengsirua. Abdullah menjelaskan, jika destructive fishing yang selama ini ditemukan didominasi penggunaan bom dan bius ikan.
12: Ada yang bius, bius ikan, pukat harimau.
10: Pukat harimau. Kalau bius itu memang mereka bikin bagaimana tuh kalau bius ikan?
12: Dia kayak menyemprot ikan itu ada di celah-celah karang, di celah-celah batu, itulah dia semprot. Dia itu kan bahan kimia, sehingga dengan bahan itu bisa mematikan biota-biota di dasar laut, termasuk karang.
9: Sementara Aron Arfandi Panandrang, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, menegaskan jika cara nelayan menangkap ikan menggunakan bom dan bius ikan merupakan tradisi sejak dulu.
13: Aktivitas destruktif ini kalau kita di Sulawesi Selatan terutama di Pangkep ini budaya, Bu. Sudah budaya yang sudah turun temurun. Jadi selama ini kan penegakan hukum itu tidak berdampak besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penjara keluar, lakukan lagi. Itu karena kan banyak kejadian, Bu. Kalau bom itu banyak kita punya masyarakat korban meninggal.
10: Oh.
13: Iyalah.
10: Di Pangkep banyak.
13: Ya, ada beberapa.
10: Rata-rata mereka juga yang turun nelayan, pasang bom mereka juga yang meninggal.
9: Kepolisian daerah Sulawesi Selatan pada tahun 2025 lalu bahkan sudah menangkap 21 tersangka dalam 14 laporan kasus destructive fishing. Bahkan dalam rilisnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap kasus tersebut merupakan jaringan internasional.
14: Ini adalah jaringan dari Tawau Malaysia, di mana bahan baku yang dipakai oleh nelayan adalah diplomatop pabrikan merek 88 India yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian amonium nitrat atau pupuk matahari yang masuk Sulawesi Selatan dari Malaysia. Kemudian detonator dan amonium nitrat dari Malaysia masuk ke Indonesia lewat perbatasan Nunukan Kaltara.
9: Dengan keberadaan kelompok masyarakat pengawas di Kepulauan Pangkep, setidaknya hingga hari ini sudah tidak pernah lagi didapati adanya nelayan yang melakukan penangkapan ikan dengan merusak alam bawah laut. Dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, saya Karnila Kandi melaporkan.
1: Pendengar, demikian himpunan berita Gema Saripati Maju RRI Pro 1 Sekoril 4 Makassar Kendari Palu Mamuju Ampana Toli-Toli Bau-Bau dan Bone untuk hari ini Minggu 31 Mei 2026. Siaran kami pendengar dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.
1: تقبل الله منكم

من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع

والشهر الحرام والهدي والقلائد.

وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: mana waktunya Anda ada di ruang rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Nusa merilis ulang lagu Sekali Ini Saja sebagai penghormatan atas kepergian Glenn Fredly. Tak sendirian, Rosa menggandeng Andi Rianto agar lagu ini lebih modern dan terkesan megah. Lagu ini menjadi tanda 25 tahun Rosa berkiprah dalam industri musik Indonesia. Rosa mengungkapkan mengapa dirinya memilih lagu Sekali Ini Saja di antara banyak karya dari Glenn Fredly. Semua itu karena Rosa merasa lirik lagu ini cocok untuk dirinya. Selain itu, Rosa ingin membuat lagu ini dikenal oleh generasi selanjutnya. Meski Glenn Fredly sudah tiada, Rosa ingin karya-karya Glenn bisa dinikmati selamanya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Megahertz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Menghadirkan untuk Anda cek fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan unggahan dari kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Syafri dan Menteri Nusri Penguasaan Kembali Mengawasi Jutan Hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Syafri berpidato acara penyerahan dan pengusahaan kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan,

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Makassar, sore.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bareng Irsan, tadi lagu-lagunya udah Irsan hadirkan untuk Anda, mengupdate informasi-informasi Anda dari rri.co.id. Kami hadirkan untuk mengupdate informasi Anda pendengar Pro 1. rri.co.id ini adalah pusat pemberitaan RRI yang dapat Anda akses di rri.co.id. Di handphone Anda pun bisa pendengar, atau bisa lebih mudah tinggal install aplikasi RRI Digital dan dapatkan keistimewaan lainnya melalui aplikasi RRI Digital. Menginformasikan untuk Anda dari rri.co.id, menginformasikan untuk Anda dari dunia olahraga pendengar, Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke final IFA 7 World Championship 2026 usai menyingkirkan Brazil melalui adu penalti. Laga semifinal ini berlangsung di Stadion de la Villa Olimpica Tegucigalpa pada Minggu 31 Mei 2026. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal dengan intensitas tinggi. Kedua tim menampilkan permainan menyerang sepanjang pertandingan. Tim Merah Putih membuka keunggulan melalui Tretik Adriano Manuri pada babak pertama. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri skuad Merah Putih. Keunggulan Indonesia bertambah setelah Desmond Wekerwa mencetak gol kedua. Brasil kemudian bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat dan terbuka. Kedua tim bergantian menciptakan peluang berbahaya. Adriano kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk Indonesia. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 3-2 atas Brasil. Namun Brasil kembali menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terbaik. Tim Samba berhasil mencetak gol menyeimbangi sebelum laga berakhir. Dengan skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, wasit pemenang pertandingan akhirnya ditentukan melalui adu penalti. Dan babak adu penalti berlangsung menegangkan bagi kedua kesebelasan. Sejumlah eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Safiuddin menjadi penentu kemenangan Indonesia pada tendangan terakhir. Indonesia menang 2-1 dalam adu penalti dan memastikan tiket finalnya. Presiden FA 7 Indonesia, Raden Bambang Pramukantoro, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain yang menyebut kemenangan tersebut sebagai pencapaian luar biasa bagi sepak bola Indonesia.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
5: Makassar sore ini.

0: Light, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar Irsan masih setia loh menemani Anda di malam hari ini yang udah menjelang jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Update kembali informasi untuk Anda dari rri.co.id. Informasi terbaru dari rri.co.id kami hadirkan untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin keluar negeri dan mencari rezeki di sana, ini nih, ada Jepang hingga Jerman yang butuh tenaga terampil lulusan SMK ini punya peluang besar nih pendengar. Kebutuhan tenaga kerja terampil di sejumlah negara maju membuka peluang yang semakin luas bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, hingga beberapa negara di Timur Tengah saat ini masih membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Peluang tersebut dinilai sejalan dengan kondisi Indonesia yang sedang memasuki masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang besar menjadi modal penting untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di pasar global. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat internasional. Menurutnya, lulusan SMK tidak hanya memiliki peluang bekerja di dalam negeri, tetapi juga di berbagai negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Chrisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Chrisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

Lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

0: Dengan Pos 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kita di Makassar sore ini dari program Pos 1 RRI Makassar kami cukupkan sampai di sini. Berikutnya kami akan menghadirkan perjumpaan bersama dengan rekan-rekan kami dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI.

0: tahun 2025 setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
0: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
3: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
5: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat

0: ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Suciwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
1: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Suciwan tersebut juga digelar kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Suciwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
3: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
4: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
3: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
4: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
5: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
4: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
6: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
7: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
6: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
7: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
8: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
7: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
9: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
10: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik, Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
9: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDMP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
11: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
10: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
12: Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
14: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anies mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anies, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anies mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anies menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anies Diakusuma.
15: Membatalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, YKG 27, di Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel. Itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
14: Yang benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Gereli, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 pada malam hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026, tepat pukul 20.32 menit waktu Indonesia Tengah, kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Mimbar Agama Katolik. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat topik misteri kasih Tritunggal, menghidupi relasi kebersamaan dalam keberagaman Kota Makassar. Bersama dengan ada Ibu Rona Isa SAG yang akan memandu jalannya Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, dan juga ada Bapak Tony Sijaya SAG yang merupakan penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Silakan.
1: Shalom, salve, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan untuk kita semua pendengar setia RRI Pro 1 Makassar. Selamat malam, sampai jumpa dalam acara Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, edisi Minggu, malam tanggal 31 Mei 2026. Semoga berkat, kesehatan dan sukacita senantiasa melimpah dalam diri kita dan keluarga masing-masing. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hari ini umat Katolik seluruh dunia merayakan salah satu hari raya yang sangat agung, yaitu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini, Gereja mengajak kita untuk merenungkan misteri iman akan Allah yang satu namun memiliki tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam ini di studio RRI Pro 1 Makassar telah hadir bersama dengan kita Bapak Tony Sijaya SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Tony.
2: Selamat malam Bu Rona.
1: Apa kabar?
2: Baik, puji Tuhan.
1: Jadi pada malam hari ini kita bersama dengan Pak Tony akan berbincang-bincang mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus.
2: Baik, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu sukacita dan berkat yang luar biasa pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali, menyapa ruang dengar umat dan masyarakat di Kota Makassar dalam keadaan sehat walafiat, persis pada perayaan agung misteri iman kita Tritunggal Maha Kudus. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta kita. Dan untuk mengawali perjumpaan kita yang berbahagia ini, marilah kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu pada hari ini saat kami merayakan misteri cinta kasih-Mu yang esa dalam tiga pribadi. Kami bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu itu di dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu merenungkan sabda-Mu dengan penuh iman. Semoga misteri persatuan cinta kasih-Mu menginspirasi kami untuk hidup saling mengasihi, bersatu sebagai umat-Mu, dan memancarkan kasih kepada sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
1: Oke, baik Pak Tony, berbicara mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus bagi sebagian umat, bahkan masyarakat awam, konsep ini seringkali dianggap sebagai sebuah misteri yang rumit, ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita memahami rahasia Allah yang satu tetapi tiga pribadi ini secara sederhana namun mendalam, terutama jika dikaitkan dengan sabda Tuhan pada hari ini yang kita dengarkan dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini.
2: Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus, Ibu Rona. pada bacaan liturgi yang kita dengarkan dalam Hari Raya Pesta Tritunggal Maha Kudus, ada satu kata yang muncul dalam tiga bacaan kitab suci yang kita akan dalami malam itu. Kata apakah itu? Kata kasih. Itu muncul pada masing-masing bacaan yang akan kita dengarkan nanti. Nah, karena itulah misteri Allah Tritunggal Maha Kudus itu adalah misteri kasih yang terbesar. Dan Alkitab hari ini memberikan kunci kepada kita untuk dapat masuk dan memahami misteri ini. Kuncinya bukan pada hitungan matematika, sebagaimana sering saya jelaskan bahwa pendekatan terhadap kasih tidak bisa digunakan ilmu matematika. Contohnya, saya dengan istri saya, kalau dilakukan pendekatan matematika, 1 tambah 1. Nah, sekarang kami ada 4 orang, 2 anak. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 4. Itu sama sekali tidak tepat kalau digunakan pendekatan matematika. Melainkan pendekatan yang tepat adalah kasih. Hidup dalam persekutuan kasih. Nah, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 yang kita dengarkan hari ini, jelas di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan kepada kita Putra-Nya yang tunggal. Melalui ayat ini, kita diajak melihat bahwa Allah bukanlah suatu sosok yang solitaire, tersendiri, terpisah, kesepian, kaku, dan berada jauh di sana dan tidak terjangkau. Melainkan Allah itu adalah komunitas kasih. Bapa adalah sang sumber kasih, Putra atau Yesus Kristus adalah sang firman Allah, perwujudan nyata dari kasih itu yang datang ke dunia. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang menjadi daya pengikat. Ikatan cinta kasih antara Bapa dan Putra yang dicurahkan ke dalam hati kita. Jadi esensi dari Tritunggal Maha Kudus adalah relasi kasih yang sempurna, yang saling memberi, yang saling memenuhi, dan saling menguatkan. Dan itulah yang kita temukan di dalam Allah Tritunggal.
0: Baik, selanjutnya akan kita ikuti persembahan pujian berikut ini.

0: Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya umat Katolik di Kota Makassar dan sekitarnya, kita baru saja mendengarkan salah satu mada pujian yang mengingatkan kita akan keagungan Allah Tritunggal. Kembali kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Tony Sijaya. Baik, Pak Tony, menarik sekali penjelasan tadi bahwa Allah adalah komunitas kasih. Jika kita melihat dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Keluaran, di sana Allah menyatakan dirinya kepada Nabi Musa bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang, Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, dan Allah yang berlimpah kasih setianya. Nah, Pak Tony, kira-kira bagaimana sifat Allah ini membimbing kita untuk melihat keterlibatannya dalam sejarah hidup manusia yang penuh dengan kerapuhan?
1: Baik, terima kasih Bu Rona, pertanyaannya sangat menarik. Kita melihat dalam peristiwa yang disampaikan dalam kitab Keluaran bab 34 itu, yaitu peristiwa ketika bangsa Israel yang berkumpul di lembah Sinai, yaitu ketika Musa sudah naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, dan ternyata mereka menunggu begitu lama, 40 hari 40 malam, sehingga mereka kemudian mendirikan patung lembu emas. Mereka menyangka bahwa Allah yang mereka sembah ini serupa dengan dewa-dewi di Mesir. Ada dewa Mesir bernama Apis, itu dilambangkan dengan lembu emas. Sehingga itulah yang menimbulkan kemarahan Musa. Dikatakan ketika dia menerima dua loh batu itu, dia segera melemparkan ke patung lembu emas itu dan menghancurkannya. Tetapi yang unik, kita melihat bab 34, di situ Allah menyatakan dirinya di tengah-tengah bangsa Israel dengan mengatakan, aku adalah Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih sayang. Jadi ini suatu pernyataan diri Allah, bahwa Allah yang disembah itu bukanlah Allah seperti dewa-dewi yang disembah oleh bangsa-bangsa seperti Mesir. Dan Musa seketika sujud menyembah dan memohon, ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milikmu. Ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal selalu mengambil inisiatif untuk datang mendekati manusia yang rapuh. Dalam Perjanjian Baru kita mengenal dari tulisan Santo Yohanes yang menyingkapkan misteri betapa Allah mengasihi kita. Dikatakan dalam Yohanes bab 3 ayat 17 bahwa Allah mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Jadi rahasia Tritunggal di sini bukanlah suatu teologi yang rumit, berat untuk dipahami, yang tinggi seperti di atas awan-awan, melainkan kita bisa belajar dari sejarah keselamatan, tindakan Allah yang konkret, di mana Allah sendiri hadir merengkuh hidup kita yang sering terluka akibat gagal paham atau akibat kejatuhan kita ke dalam dosa.
0: Luar biasa, Pak Tony. Berarti hal ini sebenarnya sangat dekat dengan praktek hidup kita sehari-hari ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Nah, lalu bagaimana Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini, khususnya dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, kira-kira bagaimana hal ini kemudian memberikan panduan praktis bagi kita untuk mewujudkan gaya hidup Tritunggal ini dengan komunitas kita, khususnya bagi kita masyarakat Kota Makassar yang bercirikan pluralitas dan kebersamaan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kita sudah melihat tadi ada dua bacaan. Yang pertama itu dari kitab Keluaran, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh belas kasih. Yang kedua, kita melihat tadi dari Injil Yohanes, bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada kita. Nah sekarang yang ketiga, kita melihat dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Di situ dikatakan, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber kasih. Dan Rasul Paulus mengakhiri suratnya itu dengan berkat liturgis yang seringkali kita dengarkan dalam perayaan Ekaristi. Bunyinya seperti ini: kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah sekarang bagaimana konteksnya dalam hubungan hidup kita di tengah masyarakat Kota Makassar yang majemuk? Di kota kita, kita dapat melihat keanekaragaman suku, latar belakang, budaya, dan agama. Apa pesan dari perayaan Tritunggal Maha Kudus ini kepada kita? Yaitu bagaimana perbedaan tidak seharusnya menimbulkan perpecahan atau pertikaian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kita kenal sebagai persona atau person atau pribadi yang berbeda, tetapi satu dalam kodrat atau hakikat, yaitu Allah yang adalah kasih. Dan ketiganya tidak terpisahkan. Nah, gaya hidup Tritunggal ini dalam konteks Makassar, dalam konteks hidup kita di Kota Makassar, berarti kita dipanggil untuk merajut kesatuan di tengah kebinekaan. Kita diundang untuk membangun relasi yang harmonis, saling menghargai, solider, bekerja sama, menghidupi semangat sipakatau, sipakalebi, dan sipakainge, yang artinya saling memanusiakan, saling menghargai, dan saling mengingatkan, yang dibasuh oleh kasih karunia Allah yang kita terima dalam hidup kita, sehingga kesatuan yang sejati itu tidaklah menghapuskan perbedaan, melainkan merayakan perbedaan itu dalam ikatan damai sejahtera.

0: Baik, para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan dari narasumber kita Pak Tony bahwa Allah begitu mengasihi kita dan rindu agar kita pun saling mengasihi dalam ikatan komunitas. Sebagai rangkuman dan sekaligus berkat penguatan bagi kita semua di akhir siaran ini, maka marilah kita bersama-sama menyatukan doa batin kita yang akan dipimpin langsung oleh Pak Tony Sijaya. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak dan kita berdoa. Silakan Pak Tony.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa yang penuh kasih, Putra yang merengkuh dan menyelamatkan kami, dan Roh Kudus yang mempersatukan, kami bersyukur atas rahasia kasih-Mu yang agung yang Kau nyatakan bagi kami pada hari ini. Kami mohon, curahkanlah damai sejahtera-Mu senantiasa ke dalam hati dan keluarga para pendengar RRI malam hari ini. Berikanlah keluarga-keluarga kami berkat kerukunan, ketabahan, dan cinta kasih yang menyerupai kasih kudus-Mu. Kami berdoa pula untuk kota Makassar kami yang tercinta ini. Jalinlah persaudaraan di antara kami, agar kedamaian dan toleransi senantiasa terjaga dan bersemi di bumi ini. Tuntunlah agar pemimpin bangsa dan pemuka agama kami dengan roh kebijaksanaan-Mu. Dan semoga rahmat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
0: Terima kasih banyak Pak Tony Sijaya atas pencerahan dan siraman rohani yang begitu sejuk dan menguatkan iman kita di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus hari ini. Pak pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, usai sudah kebersamaan kita dalam mimbar agama Katolik Suara Kasih malam ini. Terima kasih kepada Bapak Tony Sijaya selaku narasumber siaran kita malam ini, serta seluruh kerabat teknik RRI Pro 1 Makassar yang bertugas. Saya Rona Isa SGG beserta seluruh kru pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, selamat hari Minggu, dan salam damai sejahtera berkat Tuhan beserta kita senantiasa. Terima kasih, selamat malam.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik untuk edisi kali ini Minggu 31 Mei 2026. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi dari RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
1: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur. Tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan embal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya yang baru kembali dari kota besar, duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi, dan embal, dan sesekali

0: Jadi Dung tetap kuat meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi, kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini juga akan ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
1: Tapi, Mam, orang kota bilang kalau kau makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
0: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang. Yang penting kita punya stok makan yang banyak. Seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun banyak sekali, Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu, toh.
1: Kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar memanfaatkan tanah dan lahan yang ada,
0: Ya, iya. Kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar, itu karena dong malas kerja. Dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah. Makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu, Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, Bapak Desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat, kah? Katong begini akhirnya katong pusing, toh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak. Ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Ketong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katong jang terlalu berharap pemerintah dan katong pun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Beta pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri, ya, tanpa harus tunggu kapal datang, Mama, ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengerti kah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin, karena kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini, supaya katong tidak susah lain.

0: Ya mama kan sudah bilang, ketumpung tanah luas tuh, subur sekali. Jadi ketung harus manfaatkan tanah kita. Ketung tanam ubi-ubian, kembal, pisang, dan lain-lain. Kan ketung bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iya toh.
1: Sore itu desa kembali berasap. Bukan asap kebanyakan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Dinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
0: Makan sudah, Dinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya mama, terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
0: Dinus, kau sudah lihat toh? Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Dinus buat, jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan, apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam, dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

selaku founder Rumah Baca Nakhdiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan dimanapun Anda berada. Yang baru waktu dengan Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rista Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi, dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaningtyas selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam, Risma.
1: Wow, gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini kesini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya yes. bersama kami di Pro 1 ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Okay. Kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya.
2: Sosial. Iya, sosial. Okay.
1: Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih teman-teman mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Okay. Bisa teman saya nih.
2: Oke, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline mm-hmm. seperti yang tadi Risna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Yeah. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama gitu. Kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Okay, ya. Gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misal teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan. Dan mungkin juga bisa di spill-spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan. Dari Adi.
3: Oke, okay. Halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaningtyas selaku social media specialist di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media specialist, kita tuh sebagai admin ya, admin okay. social media. Mm-hmm. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu. Itu
1: sih. Oh, jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke, okay. Nah kalau ini sendiri?
2: Kalau aku sebagai public relation tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Oke, nah kalau ngomongin soal public relation sendiri ya,
2: iya,
1: kayaknya saya harus belajar sih sama Aini
2: dengan
1: reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri ini jurusan
2: IT,
1: yes, gitu kan. Jadi wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal Terima Kasih Official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih, teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu dalam satu bulan, kita running event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, Ade sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantai Bung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Oke. Nah, kalau memang Terima Kasih Official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya,
2: iya,
1: volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke Terima Kasih Official itu seperti apa ya, teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin anggota ataupun internal dari Terima Kasih itu kita sebutnya Tim Kasih.
1: Tim Kasih?
2: Iya, Tim Kasih. Jadi Tim Kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing, ataupun yang mengalami finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di antara di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke Terima Kasih Official dari Ade?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di Terima Kasih Official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari
1: gimana maksudnya menjual?
3: Maksudnya kayak Tim Kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu teman Tim Kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event.
1: Oh, wow.
3: Iya, karena mungkin mereka nyaman sama Tim Kasih.
1: Iya, benar. Karena Tim Kasihnya juga welcome, gitu kan. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: Kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali, lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah.
1: Okay.
2: Tapi gak lari kok. Ya, jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar di mana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman taunya ada Terima Kasih Official ini dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: ini, terakhir ini. Yeah. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi nggak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya nggak sih?
3: Oke, jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita. Pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena ikut penjajah juga semester akhir.
2: Oh wow. Oh
1: ya, mencari pelarian dengan menyibukkan
2: betul
1: diri.
2: Apa aja dilakuin ya, selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya, betul.
1: Karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri kayak produktif deh.
2: Iya, betul, gitu kan. Betul, betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sehingga tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujur li merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku nggak rebahan doang di rumah, terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini, aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh, apalagi kalau cerita-cerita dari mereka. Jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
3: Iya, benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu.
2: Gitu, betul.
1: Kan. Iya. Melihat walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
3: Iya, benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z.
2: Iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini enggak sih, masih relevan enggak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas? Apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Oke, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu. Kemauan untuk berkonsisten pun juga harus, berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir, itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin ketika harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Kalau Adi sendiri gimana?
3: Kalau aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media.
2: Yes.
3: Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya, mungkin
1: ya,
3: sebagai bahan konten juga.
2: Personal branding ya.
3: Jadi,
2: yes.
3: Bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak, wow ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: dari. Iya benar sih emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten ya.
2: Betul.
1: Malah teman-teman yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul. Nah,
1: kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa, ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu, yang akan dilakukan
2: development
1: gitu.
2: Betul.
1: Kan? Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan, seperti yang tadi dijelaskan ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana, adik?
3: Gimana ya, kalau untuk kegiatannya, untuk agendanya, kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih. Kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh ya, sebisa mungkin bisa
2: menyesuaikannya.
3: Menyesuaikan sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap
2: tersalurkan
3: tersalurkan dan tetap nggak ini apa sih namanya, pokoknya nggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat itu tadi. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan,
2: seperti itu. Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu. Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih, kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh mungkin mereka nggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang nggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Ade sebutkan, membuat bunga kawat. Nah bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang, jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Nah, kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
2: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya. Jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik, bagi untuk entah itu gift-nya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Seperti ini.
2: Iya.
1: Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
2: ini apa, mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri.
2: Betul.
1: Kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita
2: sendiri.
1: Kehidupan kita yang mungkin saat ini kita jalani, kehidupan kita tuh kayak seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak wah banyak lika-likunya.
2: Banyak lika-likunya, iya benar.
1: Kita jadi sesuatu yang kayak ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
2: hidupnya ya.
1: Jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya. Melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain, sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun tapi minat untuk bergabung, berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
2: Oke, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi, peluang yang di luar sana masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul. Jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Benar. Adi sendiri.
3: Kalau aku apa ya pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga, hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
2: nggak tahu ya di mana,
3: nggak tahu wadahnya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita, atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
2: yang baik-baik aja gitu, betul, nggak neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada ruginya.
3: Iya,
1: benar
3: sekali. Iya,
1: kan. Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
2: Yes, untuk umum, of course.
1: Dari segala usia juga.
2: Iya, dari segala usia.
3: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
2: Iya.
1: Dan Instagramnya di
2: Terima Kasih Official.
1: Oke. Nah, kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya event-event yang teman-teman ikuti.
2: Yes.
1: Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
2: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
1: Okay, benar. Hal yang paling berkesan?
3: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu. Yes. Loh. Jadi dia emang butuh untuk seseorang mendengarkan ceritanya gitu. Terus kemarin juga di RHI Makassar aku juga mungkin cukup terkesan ya, karena ada satu pasien di sana, dia tuh terkena sum-sum tulang belakangnya tuh udah gak bisa gitu. Jadi dia udah gak bisa jalan, tapi semangatnya tuh masih ada banget. Jadi dia tetap penuh semangat untuk ikut eventnya kita gitu sih.
1: Kan dari cerita teman-teman aja tuh kayak kerasa banget gimana ambience-nya pada saat event tersebut, apalagi kita tahu gitu kan ternyata Oma Opa yang di usia senjanya butuh teman-teman cerita gitu. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di Oma Opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
2: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
1: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, sini juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga. Tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteernya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Benar banget.
0: Yang agak malas berkuliah,
2: iya, malas masuk kampus,
0: tapi suka bersosialisasi,
2: yes.
0: Oke, boleh dicoba.
1: Benar banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh, dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
1: Okay.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang.
2: Yes.
0: Tidak ada batas usia.
2: Tidak ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran.
2: Yes.
0: Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih.
2: Yes.
0: Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Oh iya, tetap jadiin prioritas ya.
0: Oke, okay, yes. Terima kasih teman-teman. Oke, okay, di penghujung perjumpaan ini mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Oke, okay, kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Oke, okay, bakal menemukan kenyamanan baru.
1: Bener.
0: Ya. Jangan terjebak di situ-situ aja.
2: Bener.
0: Ya. Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita.
2: Lah,
0: jadi curhat.
2: Curhat nih.
1: Waduh.
0: Oke, terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rista Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
1: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu La Nosta, lagu nostalgia. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini pendengar. Ada lagu-lagu nih yang telah kami siapkan untuk Anda ya. Ada Mutiaraku dari Panceponda, kemudian juga ada Tinggal Aku Sendiri, Nika Ardila, Mengapa Harus Jumpa Deloitte, Hancur Hatiku Nia, dan Yati. Kita terima telepon ada Dimas di Bolangi. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam Janus, lagu-lagu nostalgia.
0: Iya, halo Dimas.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, dengan ucapan yang sama ini Dimas. Dimas di mana? Masih di Makassar atau sudah ke
1: Bolang? Iya, masih enggak pulang-pulang kampung ini.
0: Oh, iya.
1: Belum ketemu jodohku jadi udah pulang.
0: Oke, deh Dimas.
1: Iya.
0: Mau lagu apa ini?
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila, Tinggal Aku Sendiri.
1: Yeah. Tinggal Aku Sendiri.
0: Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Salam-salamnya buat yang pertama Bunda Sofi, terus Kak Tika, Kak Tantri, Kak Esti, Nona Sherly, Parjuna, Boris Diana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta DMU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Rustan, Kak Ian, Ade Putri, Pak Bobi, Bondian Nisa, Pondatu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adik Risna.
1: Iya, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, Kak Risna.
1: Iya, bagaimana kabar tak ini, Pak Edi?
0: Alhamdulillah, saya sholat ini, Adik Risna.
1: Alhamdulillah, minal aizin wal faizin, Di. Mohon maaf lahir batin.
0: Ucapan yang sama, Adik Risna. Mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya, bagaimana kemarin di situ? Idul Adha-nya.
0: Alhamdulillah. Biasa-biasa ji.
1: Tapi ramai ji.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Request lagu apa ki ini, Pak Edi?
0: Lagunya Nika Ardila.
1: Nika Ardila, Tinggallah Ku Sendiri. Oke. Iya. Menyapa ki dulu.
0: Pertama-tama. Ada Pak Hasan di Macini Parang. Andi Anisa di Bantai, Adik Risna.
1: Iya.
0: Ada juga Upadim. Risa Denasa di Cikuang, Adik Risna. Dan semuanya, Adik Risna, tanpa terkecuali.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi.
0: Sama-sama, Adik Risna.
1: Sehat Dua, selalu.
0: Adik Risna, semua sehat. Amin, insyaallah, Adik Risna.
1: Iye. Kita juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih yang bergabung? Boleh ya Kak Hesti dicoba kembali di 082133339440 pada malam hari ini. Boleh juga diceritakan bagaimana ya selama Idul Adha atau masih ada juga yang lagi stay di kampung halaman liburan. Wah, pasti menyenangkan ini ya. Risna sendiri belum pulang kampung. Di 082133339440 kami mengundang Anda pada malam hari ini untuk bergabung ya. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Nika Ardila, Tinggallah Ku Sendiri.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat ke FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindulah Nostal, lagu nostalgia. Kami menemani Anda malam hari ini. Kita sapa dulu ada Kak Hesti di Parepare. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Hesti minal aizin wal faizin.
1: Dengan ucapan yang sama.
0: Iya, bagaimana ini kabar tak? Sehat-sehat, Jeki?
1: Bye-bye, Jiji.
0: Alhamdulillah. Request lagu Ki dulu, mau ke lagunya siapa ini?
1: Ada lagunya Nia Daniati.
0: Ada dong, Hancur Hatiku Nia Daniati. Mau Ki itu?
1: Iya.
0: Iya. Cukup lagunya saja yang hancur hatiku, kita harus senang hatinya. Sepakat?
1: Betul.
0: Oke, Kak Hesti, salam-salamnya dulu, silakan.
1: Lagunya buat Kak Dima. Ada Sri Diwoto.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Kak Gapur. Ada Tantri. Ada Tantri Tari, Ika Disaban, ada Uki, ada Ahmad Yani Tasnur.
0: Iya. Yeah.
1: Bareng dengan Nurmina Nur. Ada juga Shirley Margareta, bersamanya nih Dede, siapa ini Kak?
0: Saya Rizna, salam kenal ya.
1: Iya. Buat Dede Rizna, semoga sehat selalu bareng keluarga hari jadi kalau pulang.
0: Iya, Masya Allah, terima kasih banyak. Kita juga sehat selalu, Ki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menyapa ada Pak Ahmad Yani di Sopeng. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam, Pak Yani.
2: Iya,
0: minal aizin. Iya lah, lagu nostalgia.
2: Iya.
0: Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin.
2: Iya, balik, minal aizin wal faizin juga, balik.
0: Iya, mau ke request lagu apa? Ada lagunya Hancur Hatiku Nih Ada Niati, Mengapa Harus Jumpa Deloitte. Maafkan daku Panbers.
2: Deloitte mah.
0: Deloitte, mengapa harus jumpa? Oke, salam-salamnya.
2: Iya. Yang baru lewat ada Santri, Semesti, ada Tika, ada Bunda Sofi.
0: Iya.
2: Bunda Dewi di Takalar, ada Dimas, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, Asar di Bone, Layasari, Rosdiana Yasir, Yangin Rawang, Maimuna Ganing, Wahida Martawati, ada Sri Sinta.
0: Iya.
2: Nela M. Nur. Ada Uki, ada Putri Pondatu, Layasari. Tustam Prahara.
0: Iya.
2: Nadi Ibu Lina di Petrang Utara, Pak Hamsa, Opa Ding, Opa Is.
0: Baik.
2: Ada Riko, Uli Ape, Asri Diwotu, Aldi Daya, dan semua-semuanya.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada siapa lagi nih? Ada Kak Uki di Daya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ade Rizna, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Minal aizin wal faizin.
3: Minal aizin wal faizin juga.
0: Iya, bagaimana ini di Daya cuaca? Aman?
3: Lagi di Sopeng ini.
0: Oh, lagi di Sopeng. Masya Allah, masih pulang kampung.
3: Iya.
0: Oke deh, mau lagu apa ini Kak Uki?
3: Lagunya Deloitte.
0: Deloitte ya. Mengapa harus jumpa? Oke deh. Salam-salamnya dulu.
3: Salam buat Kak Yani, Tasmun bareng Kak Nurmina Emnor, ada Hesti di Parepare, ada Mbak Tantri, Bunda Sopi, ada Inak Kristalara, Chandra Menjati Nur, ada Putri, yeah, ada Rosdiana Yasi, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Kak Riko, Yan Hendrawan, ada Dimas, Samsia Maisar, Memunaga, Nina Sinan Yansir bareng Aca di Endrekan, ada Wahida Martawati, ada Bogel, Sra Junaid, ada Roma Mario, ada Kak Uli, Puan Datu, siapa lagi? Pak Arjuna, Sri Sinta, dan warga Bone, ada Tante Hasna, Mayang Putri Bone, ada Ana dan Ati, Darah Biru, dan semua-semuanya minta tanpa terkecuali. Buat Ade Rizna, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami hadirkan lagu dari Nia Daniati, Hancur Hatiku, dan juga Mengapa Harus Jumpa dari Deloitte.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Makassar selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindulah Nostalagu Nostalgia. Kita sapa-sapa dulu, ada Opa Din. Halo, Assalamualaikum Opa.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana ini kabar tak?
1: Alhamdulillah, sehat, ceria dan semangat.
0: Masya Allah, luar biasa tawas semangatnya Opa Din. Oke, okay. Mau request lagu apa ini Opa?
1: Lagu apa yang belum diputar?
0: Ada Muda-Mudi dari Kus Plus, Bila Kau Serang Diri.
1: Itu nih.
0: Oke, okay, Kus Plus.
1: Ya.
0: Salam-salam dulu, mau menyapa siapa?
1: Pertama ada Tantri, Pare-Pare, ada Bira Sewa, ada Bobby, ada Tika di mana itu?
0: Di Sabang.
1: Ya, Sabang. Mm-hmm. Ada tadi Pak yang di shopping itu.
0: Pak Ahmad Yani Tasmin.
1: Ahmad Yani Tasmin, ya, makasih juga sapaannya. Bunda Sofi.
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi itu yang biasa sapa saya itu? Ya, layani semuanya nih.
0: Iya.
1: Aku lupa.
0: Banyak sekali tawa yang siapa Ki Opa Din.
1: Baik, tapi aku lupa, tidak ada catatanku.
0: Iya. Terima kasih, sehat selalu Ki.
1: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Sinta di MU. Boleh dicoba kembali Kak Sinta ya di 0821-3333-9440. Pak Edi Saputra tadi bilang katanya makasih banyak lagu tadi Krisna. Sama-sama. Kembali kasih Pak Edi. Kita menyapa dulu ada Ibu Sumiati. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. La nosta, lagu nostalgia. Hafal ki tidak tagline-nya?
2: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu,
2: rindu
0: memori lewat lagu.
2: Memori lagu kenangan.
0: Harus ki nanti kalau ruang rindu selanjutnya hafal ki nah.
2: Oke, cantik.
0: Oke deh. Bagaimana ini kabar tak? Pasti ini.
2: Kabar baik, kalau Dinda.
0: Alhamdulillah kabar baik. Adakah Konro?
2: Ada. Ada daging.
0: Adakah Coto?
2: Belum, masih di kulkas.
0: Iya tahu, betul, pasti banyak sekali di kulkas tak. Toh menumpuk itu dagingnya.
2: Baru
0: 5 kilo bede. Banyak itu 5 kilo, Gang.
2: Belum pergi masak-masak karena datang ke keliling siara di keluarga.
0: Masya Allah, berarti rame di kalau kita Idul Adha pergi ke juga siara.
2: Iya, begitu juga kalau Idul Fitri.
0: Oh, iya tahu, Masya Allah.
2: Idul Adha.
0: Nah, oke deh Ibu, mau request lagu apa ini? Ada Bila Kau Seorang Diri dari Nur Afni Oktavia.
2: Bila Kau Seorang Diri.
0: Kita kan berdua.
2: Karena kita kebetulan. Karena kita kebetulan ini lagi sendiri.
0: Lagi sendiri, bener. Sendiri bagaimana ini maksudnya?
2: Sendiri di rumah.
0: Oh, begitu. Kalau Risna sih sendiri karena belum punya pasangannya.
2: Juga belum ada.
0: Oh iya, satu geng kita. Boleh berteman kita, Ibu ya.
2: Karena suami sudah meninggal jadi sendiri.
0: Iya, nggak apa-apa ya, kita doakan beliau tenang di sana.
2: Iya.
0: Amin ya rabbal alamin. Salam-salam.
2: Amin.
0: Salam-salam ki dulu.
2: Pokoknya mulai penelpon pertama sampai Opa Din.
0: Oke. Siapa lagi?
2: Opa Is, posisi lagi di mana?
0: Iya. Yeah.
2: Semuanya tanpa terkecuali spesial yang lagi siaran.
0: Siapa Bede?
2: Gue lupa nama.
0: Aduh, padahal satu geng nih kilo. Masa kita lupa nama aku? Risna.
2: Siapa lagi? Risna.
0: Risna,
2: selamat beraktivitas.
0: Iya.
2: Semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
2: Udah rezeki. Udah rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Ya bahagia sama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin kita juga.
2: Dan terakhirnya.
0: Terima kasih Bu Sumiati ya, sehat selalu Ki, bahagia terus.
2: Kita juga Dinda ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami hadirkan terlebih dahulu ya lagu dari Kus Plus, Muda Mudi dan Nur Afni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

Hai pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, dan kita telah berada di penghujung perjumpaan pada malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu La Nosta, lagu nostalgia. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung pada malam hari ini dan juga telah merequest lagu yang telah kami siapkan. Tentunya Ruang Rindu setiap hari akan menemani Anda mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risna Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat

masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada malam itu ada seorang anak gadis yang bertengkar dengan ibunya. Karena sangat marah, gadis itu segera meninggalkan rumah tanpa membawa apapun. Di suatu jalan dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak membawa uang. Dia melewati sebuah kedai bakmi dan mencium harumnya aroma masakan. Gadis itu ingin sekali memesan semangkuk bakmi, tapi dirinya segera sadar kalau dia tidak mempunyai uang sama sekali. Pemilik kedai yang melihat gadis itu berdiri cukup lama di depan kedainya lalu berkata, "Apakah kamu mau memesan semangkuk bakmi?" "Ya, tetapi saya tidak membawa uang," jawab gadis itu dengan malu-malu.
1: "Wah, tidak apa-apa, saya akan mentraktirmu,"
0: jawab si pemilik kedai.
1: "Ya, silakan duduk, saya akan memasakkan bakmi untukmu."
0: Tidak lama kemudian pemilik kedai itu menghantarkan semangkuk bakmi. Gadis itu segera makan beberapa suap, kemudian air matanya berlinang.
1: "Ada apa, Nona?"
0: tanya si pemilik kedai.
2: "Tidak apa-apa, saya hanya terharu,"
0: jawab gadis itu sambil mengeringkan air matanya.
2: "Bahkan seorang yang baru saya kenal tetapi begitu peduli dengan saya dibandingkan dengan ibu kandung saya sendiri,"
0: katanya kepada pemilik kedai. Pemilik kedai itu setelah mendengar perkataan gadis itu menarik nafas panjang dan berkata, "Nona, mengapa kamu berpikir seperti itu? Renungkanlah hal ini. Saya hanya memberimu semangkuk bakmi dan kamu begitu terharu. Sementara ibumu telah memasak bakmi dan nasi untukmu saat kamu kecil sampai saat ini. Mengapa kamu tidak berterima kasih kepadanya?" Gadis itu terhenyak mendengar hal tersebut.
2: "Untuk semangkuk bakmi dari orang yang baru saya kenal, saya begitu berterima kasih. Tetapi kepada ibu saya sendiri yang memasak untuk saya selama bertahun-tahun, saya bahkan tidak memperlihatkan kepedulian saya kepadanya. Hanya karena persoalan sepele, saya bertengkar dengan ibu."
0: Gadis itu segera menghabiskan bakminya, lalu dia menguatkan dirinya untuk segera pulang ke rumahnya. Dia memikirkan kata-kata yang harus diucapkan kepada ibunya. Begitu sampai di ambang pintu rumah, dia melihat ibunya dengan wajah letih dan cemas. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah,
2: "Anakku, kamu sudah pulang? Ayo cepat masuklah. Ibu telah menyiapkan makan malam. Kamu makanlah dulu sebelum kamu tidur. Makanannya akan menjadi dingin jika kamu tidak memakannya sekarang. Ayo, Nak."
0: Pada saat itu dia tidak dapat menahan tangisnya dan dia menangis di hadapan ibunya. Kita mungkin akan sangat berterima kasih kepada orang lain di sekitar kita untuk suatu pertolongan kecil yang diberikannya kepada kita. Tetapi kepada orang yang sangat dekat dengan kita, keluarga, khususnya kepada orang tua kita, kita harus ingat bahwa kita berterima kasih kepada mereka seumur hidup kita. Saya Saiful Malik.

0: memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar yang budiman, marilah tak henti-hentinya kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikut setianya. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan ini kita mudah-mudahan kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal yang dikenal dengan bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul terakhir. Bukan saja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, mengajarkan dan membimbingkan bidang akidah dan ibadah seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi juga mengimplementasikan dan mengaplikasikan akhlak-akhlak, sikap dan perilaku hamba Allah yang sesuai dan yang tercantum di dalam Al-Quran. Sesuai dengan pernyataan baginda Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh Sa'ad bin Hisham tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, "Apakah kamu membaca Al-Qur'an?" Sa'ad menjawab, "Ya." "Kamu membaca, betul-betul membacanya?" "Ya." Lalu Aisyah berkata, "Akhlak beliau adalah Al-Qur'an." Oleh karena itu, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Itulah yang dimaksud firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsiran."

sesungguhnya telah ada pada diri Muhammad Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pendengar yang budiman, berdasarkan ayat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa di antara amanat yang diembannya sebagai Rasulullah, Rasul Allah, ialah menyempurnakan akhlak yang mulia bagi umatnya, sehingga beliau memberi pernyataan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah akhlak seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Seperti apa aplikasi akhlak yang mulia menurut Al-Qur'an? Inilah yang akan kita uraikan. Seperti apa akhlak yang mulia yang dapat disaksikan, dinikmati, dan diketahui berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berikut ini ada beberapa akhlak Rasulullah yang perlu kita ketahui dan kita teladani sebagai suatu kewajiban kita sebagai umatnya, yang insya Allah dalam beberapa kesempatan akan saya uraikan beberapa di antara sifat-sifat itu. Sifat yang pertama ialah siddiq, yaitu benar, bersifat benar, jujur, tidak dusta, tidak bohong. Al-Quran yang menjadi rujukan Nabi Muhammad SAW dalam berakhlak adalah mutlak benarnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada awal surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti, bahkan mengancam Nabi Muhammad SAW dengan ancaman yang sangat keras dengan firman-Nya di dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Artinya, seandainya dia atau Muhammad mengada-adakan sebahagian perkataan atas nama kami, kata Allah, niscaya benar-benar kami pegang dia dengan pada tangannya, pada tangan kanannya, dengan sekeras-kerasnya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu. Demikian kerasnya ancaman Allah kepada Nabi Muhammad SAW
pesuruhnya tentang kebenaran ini. Oleh karena itu, sedikit pun tidak ada yang meragukan bahwa semua sikap, ucapan, dan perilaku Muhammad dalam kapasitasnya selaku Rasulullah semuanya konsisten dengan petunjuk Al-Quran dalam situasi dan kondisi apapun. Kejujuran Nabi Muhammad SAW diakui oleh semua orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang kafir Quraisy, karena kejujuran beliau bukan saja dikenal setelah diangkat menjadi rasul, bahkan sejak dari usia remajanya. Banyak sekali bukti kasus yang dapat diangkat dan dari pengakuan orang, baik yang muslim maupun yang non muslim, termasuk utamanya kaum kafir Quraisy, tentang kejujuran Nabi. Di antara pengakuan itu ialah bahwa satu ketika Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di sekitar Bukit Safa. Lalu beliau naik ke Bukit Safa itu dan mengatakan, "Alangkah indahnya cuaca pagi hari ini." Sebelum melanjutkan pembicaraannya, orang-orang Quraisy serentak mendekatinya dan bertanya, "Ada apa yang terjadi pada dirimu, Muhammad? Mengapa kami dipanggil ke sini?" Beliau menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika aku menginformasikan bahwa di balik gunung sana ada musuh yang akan menyerang kalian sore nanti? Apakah kalian mempercayaiku?" Serentak mereka menjawab, "Kami tentu percaya, karena kami belum pernah tahu bahwa kamu pernah berdusta." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan datangnya siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kalian durhaka kepada Allah." Mendengar itu, Abu Lahab sentak, salah seorang pemuka orang Quraisy, langsung menunjuk Nabi Muhammad sambil berkata, "Binasalah engkau. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami di tempat ini?" Kemudian begitu marahnya Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah ayat Quran Surah Al-Lahab yang mengutuk Abu Lahab, yang yang bunyinya tabbat yada Abi Lahab watab, dan seterusnya. Itulah kasus yang pertama menyangkut masalah kebenaran yang memberikan kesan kepada kita sekalian bahwa bagaimanapun kebenaran itu akan tetap mulia, tetapi tetap banyak orang yang mengingkarinya. Kemudian kasus yang kedua, ketika baru saja perang Badar usai, perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Salah seorang peserta perang dari orang kafir yang bernama Ahnas
bin Syarik. Berpapasan pulang dengan Abu Jahal dari peperangan itu. Abu Jahal adalah seorang tokoh kafir Quraisy yang sangat kejam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Anas bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam." Panggilan kepada Abu Jahal ketika itu. "Di sini tidak ada orang lain. Hanya aku dan engkau yang mendengar pembicaraan kita sekarang. Sampaikanlah kepadaku, hai Abu Jahal, dengan jujur, sejujur-jujurnya, tentang Muhammad itu. Apakah dia seorang yang benar atau jujur? Ataukah dia seorang pendusta?" Abu Jahal menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu adalah orang yang benar. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah benar. Apalagi karena memang Muhammad itu tidak pernah berdusta. Hanya karena ajaran yang dibawanya atau yang diajarkannya itu bertentangan dengan ajaran yang kita anut selama ini, sehingga kita menentangnya." Begitulah bahwa yang namanya kebenaran itu secara hati nurani itu akan tetap dibenarkan oleh orang yang masih mendengarkan hati nuraninya. Tetapi karena adanya kepentingan, adanya situasi tertentu dan lain sebagainya, nah, sehingga banyak orang yang terpaksa menutup-nutupi kebenaran, bahkan melawan kebenaran. Dan masih banyak, masih terlalu banyak lagi bukti-bukti kebenaran siddiq Nabi Muhammad SAW yang tentunya belum sempat kita angkat pada kesempatan ini. Pendengar yang terhormat, dalam berakhlak adalah mutlak benarnya. Oleh karena itu, maka kebenaran kita harus junjung tinggi dan harus kita bela dengan sesuai dengan kemampuan, dan bahkan kalau perlu mengorbankan jiwa raga untuk menegakkan apa yang disebut dengan kebenaran. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan lagi dengan sifat-sifat atau akhlak Nabi Muhammad yang lain yang perlu kita ketahui dan perlu kita teladani. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umat yang dinyatakan oleh Nabi akan bersama-sama di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan,
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa gak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
2: Pendengar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti warta berita.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
3: Baik. Baik Pak Kiai, mohon maaf ini untuk gangguan.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
4: Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran, sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Jadi kualitas itu nggak bisa ditawar, kuantitas mungkin bisa, walaupun ada kenaikan yang kita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Momentum hari lahir Pancasila diharapkan mampu memperkuat nilai persatuan dan kepedulian. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan mutu jalan tidak terdampak kenaikan harga material. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Momentum hari lahir Pancasila diharapkan mampu memperkuat nilai persatuan dan kepedulian. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan kehidupan sosial dan kebangsaan saat ini. Budayawan Aminuddin Saleh mengatakan, Pancasila bukan sekedar dasar negara, melainkan filosofi hidup bangsa Indonesia yang lahir dan tumbuh dari akar budaya masyarakat Nusantara. Aminuddin mengibaratkan Pancasila dengan nilai kearifan lokal masyarakat Makassar dan Bugis, yakni Siri Napace. Menurutnya, Siri Napace merupakan pedoman hidup yang mengajarkan rasa malu, harga diri, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama.
4: Kemudian apa isinya itu Siri? Ya Siri itu isinya adalah sipaka tahu, sipaka labiri, sipapacei, sipamalimaligi, itu isinya semua. Nah, ini yang tergerus ini. Semua itu, bahkan itu rasa malu yang sangat mendalam itu sudah kurang. Kita lihat itu para koruptor itu sudah diborgol, sudah macam-macam, tetap ketawa-ketawa, senyum-senyum dia. Seakan-akan bahagia itu karena rasa malu yang tidak ada. Hilang itu ya.
3: Ditambahkan hari lahir Pancasila seharusnya dimaknai sebagai pengingat bahwa dasar negara tersebut lahir dari bumi Indonesia dan merupakan warisan pemikiran yang harus terus dipelihara.
0: Pesatnya teknologi informasi menjadi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Simak dalam sorotan berita bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Pangkep, Samsul Ardi, dipandu Rahmadani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsul Ardi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Apa kabar, sehat Pak?
6: Alhamdulillah sehat-sehat walafiat.
5: Iya, kita berbicara tentang hari lahir Pancasila dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dan bentuk pengajaran nilai-nilai Pancasila di sekolah, Pak. Ini kalau kita melihat ya sekarang ini, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan siswa saat ini, Pak?
6: Oh, kalau terkait apalagi namanya ketersediaan di media sosial, pengetahuan-pengetahuan tentang pengaplikasian Pancasila, saya kira anak-anak dengan mudah mampu mengakses materi-materi tersebut. Cuman mungkin ya, dari sisi pengaplikasian atau dari sisi praktik, nah ini yang perlu barangkali menjadi titik berat guru-guru di sekolah. Karena pengaplikasian nilai-nilai Pancasila ini erat kaitannya dengan pengaplikasian nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam nilai-nilai leluhur yang ada pada Pancasila itu sendiri.
5: Nah ini berbicara mengenai karakter sendiri ya Pak, yes. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh praktisi pendidikan, ya guru saat ini dengan dalam membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut?
6: Ya, ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman guru di sekolah dalam pembentukan karakter, karena maraknya pengaruh-pengaruh mungkin dari media sosial, dari apalagi namanya berita-berita informasi yang mungkin secara tidak langsung mempengaruhi karakter siswa. Nah, di sini pentingnya peran serta guru untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, kemudian tidak henti-hentinya memberikan arahan, memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mengaplikasikan, untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan karakternya. Contoh misalnya di sekolah, setiap pagi guru-guru menjemput siswa, jabat tangan, ucapkan salam, kemudian pembiasaan memungut sampah kalau ada. Nah, ini seperti nilai-nilai seperti inilah yang selalu kami kembangkan di sekolah. Dengan pilar utama adalah guru itu sendiri. Guru harus menjadi panutan, menjadi contoh bagi siswa, sehingga mudah bagi siswa di dalam menerapkan nilai-nilai tersebut.
5: Ya, nah menurut Pak Ardi, apakah peserta didik saat ini juga sudah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai Pancasila?
6: Selama ini, alhamdulillah, mungkin secara umum iya, mungkin masih ada beberapa siswa yang mungkin belum terlalu mungkin dari sisi teori mereka sudah mengerti, karena kan di sekolah tetap anak-anak belajar itu pendidikan kewarganegaraan, belajar tentang pendidikan agama Islam atau agama lainnya. Cuma memang itu tadi yang saya katakan lagi, butuh panduan, butuh contoh bagi anak-anak untuk implementasi nilai-nilai Pancasila ini. Karena kenapa? Dulu waktu era-era kita memang ada pendidikan khusus untuk kepancasilaan, ada namanya pendidikan Pancasila, PMP mata pelajarannya. Sehingga di situ ada, di dalamnya ada praktik, ada teori. Nah sekarang anak-anak disuruh menelaah sendiri. Hanya guru sebagai tempat untuk bertanya. Nah, kalau siswa itu aktif, maka akan dengan mudah mereka mengerti dan mengaplikasikannya. Tapi di saat siswa ini pasif, ini mungkin butuh bimbingan, butuh kegiatan-kegiatan yang bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan anak-anak itu sendiri.
5: Baik, apa harapan Bapak terhadap

0: adalah contoh yang susah adalah teladan. Nah itu yang penting barangkali, sehingga anak-anak punya pilihan praktik dan punya teori pada saat mereka mengikuti proses pembelajaran itu. Di samping juga memang penting di sekolah, guru dan seluruh stakeholder sekolah menjadi panutan, menjadi pilar utama di dalam penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri di sekolah.
1: Baik, terima kasih Pak Samsul Ardi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masyarakat diminta menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
3: Setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pentingnya memperingati hari kelahiran Pancasila ini agar bangsa Indonesia mampu mengenang cita-cita pendiri negara dan bangsa untuk menjadikan Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Ini Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Yusuf mengatakan, Pancasila sebagai ideologi negara terbukti mempersatukan bangsa dari beragam suku, agama, ras dan sebagainya. Menurut Yusuf, dengan semangat hari lahir Pancasila kembali menguatkan tekad untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa ke depan.
4: Sejak lahirnya 1 Juni 1945, terbukti mampu mempersatukan kita semua sebagai bangsa yang beragam dari segi suku, beragam dari segi agama, ras dan seterusnya. Sehingga kita berharap dengan momentum hari lahirnya Pancasila ini, kita kembali bisa sebagai bangsa bisa kembali menguatkan tekad untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa ke depan.
3: Yusuf juga mengajak masyarakat mengamalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari, memupuk kerukunan yang dimulai dari lingkungan terdekat, cinta keluarga dan cinta sesama.
2: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan mutu jalan tidak terdampak kenaikan harga material. Laporan Iin Nur Fahreni.
5: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan memastikan kualitas jalan tetap menjadi hal utama, walaupun harga material mengalami kenaikan akibat kondisi ekonomi saat ini. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Andi Isan. Menurutnya kualitas proyek merupakan hal utama dan tidak bisa ditawar. Namun ia tak menampik untuk kuantitas atau jumlah pengerjaan kemungkinan akan mengalami penyesuaian akibat kondisi saat ini. Sejauh ini Isan menyebutkan semua masih dalam batas normal dan telah dilakukan rapat membahas kondisi saat ini. Meski demikian hingga saat ini seluruh pekerjaan masih berada dalam batas normal dan telah dibahas bersama para pihak terkait. Isan juga menilai perlu adanya regulasi yang mengatur kenaikan harga material konstruksi, termasuk pasir dan aspal, agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai perencanaan.
6: Jadi kualitas itu nggak bisa ditawar, kuantitas mungkin bisa, kalaupun ada kenaikan yang kita sering tadi. Tapi sejauh ini masih dalam taraf normal, karena kami sudah berapa kali rapat, tapi kan untuk mengeluarkan regulasi terkait kenaikan-kenaikan yang kita maksud saja. Bukan pasir saja, aspal kenaikan, BBM kenaikan, dan semuanya naik. Ini nanti kami juga harus ada regulasi mendasar untuk mengekskalasi berapa kenaikan secara aturan gitu. Nggak bisa kita sekonyong-konyong gini kemudiannya. Tapi tahap awal kami sudah rapatkan itu.
5: Andi Isan mengatakan pihaknya telah merapatkan bersama dengan penyedia yang mengerjakan proyek multi-years project atau MYP, dan dari hasil pembahasan tersebut, semua masih mengikuti sesuai dengan aturan yang dibuat dari pemerintah Provinsi Sulsel. Isan menyebutkan pemerintah provinsi menargetkan pada tahun ini kemantapan jalan ruas jalan provinsi berada di angka 80%. Saat ini kemantapan jalan berada di angka 67-68%, di mana jalan ruas provinsinya 2014 km, sesuai dengan SK Gubernur tahun 2022. Melalui proyek MEP ini, Isan menyatakan Gubernur ingin meningkatkan kualitas kemantapan jalan tersebut dengan penanganan kurang lebih 1000 km ruas.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Warga Blok 10 Kelurahan Manggala Antang akan memiliki lapangan multifungsi. Informasinya bersama Hairudin Borahin.
8: Warga Blok 10, Kelurahan Manggala, Kota Makassar segera memiliki lapangan multifungsi. Pembangunan fasilitas tersebut resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama pada Minggu 3.

0: 21 Mei 2026. Kegiatan ini disambut antusias warga yang sejak pagi bergotong royong membersihkan dan menyiapkan lokasi pembangunan. Lapangan tersebut nantinya akan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus ruang mempererat kebersamaan antar warga. Camat Manggala Ahmad mengapresiasi kekompakan warga serta para pengurus RT dan RW yang terlibat dalam pembangunan. Menurutnya, semangat gotong royong menjadi modal penting dalam menghadirkan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Ahmad juga mengusulkan agar lapangan dimanfaatkan untuk kegiatan Capri Day setelah pembangunan selesai. Selain menjadi sarana olahraga dan rekreasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Lapangan Blok 10 Jamaluddin menyebut anggaran revitalisasi diperkirakan mencapai 273 juta rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun jogging track, lapangan mini soccer, serta taman bermain anak. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Camat Manggala bersama unsur pemerintah, kelurahan, pengurus RW, dan para ketua RT setempat.
1: Kader PKK desa didorong aktif turunkan angka stunting di Sulawesi Selatan. Iin Nur Fahreni melaporkan.
2: Dalam upaya menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan, kader PKK di desa-desa diharapkan ikut terlibat aktif, terutama untuk mendapatkan data by name by address untuk memudahkan penanganan. Saat ini angka stunting di Sulawesi Selatan berada di 23,3%. Angka ini merupakan hasil survei status Gizi Indonesia atau SSGI yang menjadi rujukan prevalensi untuk tahun berjalan. Dari capaian sebelumnya berada di 27,4%. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, keterlibatan PKK di desa sangat penting sebagai motor penggerak untuk menurunkan angka stunting. Menurut Andi Sudirman, para kader PKK ini mendapat pelatihan melalui bimbingan teknik dan akan dilakukan monitoring langsung.
3: Kalau ada bapak desa, biasanya ibu desanya ini lebih paham juga terkait masalah anak-anak ya. Sehingga mereka tentu kita akan mau dilatih dulu, kemudian dijadikan monitoring, evaluasi, monef. Jadi tetap nanti petugas kesehatan yang melaksanakan, tapi kita minta juga keterlibatan PKK untuk pendampingan. Paling tidak adalah minimum mereka paham terkait masyarakatnya, tahu siapa masyarakatnya yang menjadi bermasalah berkebutuhan khusus.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Saleh mengakui hanya PKK yang dinilai mampu melakukan pergerakan masif untuk melakukan penanganan stunting.
4: Lihat pergerakan masif di tataran ini harus kita pelibatan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang bisa mewadahi sampai organisasi sampai ke bawah itu hanya PKK. Jadi kalau mau kader-kader kita, kader PKK, kader Posyandu, kader ini kita insentifkan untuk bisa ini. Karena kalau dia bisa mendapatkan data by name by address, by name by address terkait dengan stunting itu, ya memudahkan kita untuk melakukan intervensi.
2: Saleh menilai PKK bisa menjadi ujung tombak untuk menemukan anak-anak yang menderita stunting karena mereka dapat turun langsung untuk mendata secara by name by address.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga Apps.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI. Kita kembali bersua di Bone Menyapa Pagi bersama saya Imran Bate. Di hari ini kita bersama di awal Juni, tepatnya 1 Juni 2026, bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Dan pendengar, beberapa rangkaian informasi dari berbagai sumber akan kami suguhkan untuk Anda, tentu saja dengan persembahan lagu-lagu yang juga akan menemani suasana hari libur hari ini. Anda yang mungkin sudah punya planning berwisata, bertamasya, mumpung hari libur begitu, tetap waspada karena memang cuaca sekarang bisa dikatakan ekstrim begitu ya. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, dan semoga bisa menjadi warning buat kita semua agar lebih berhati-hati, termasuk ketika berkunjung ke tempat-tempat wisata. Tapi meskipun begitu, bukan berarti bahwa kita tidak boleh berwisata, boleh, tapi pastikan dulu cuacanya bagus, aman begitu, termasuk lokasi tempat wisata yang kita tujui seperti apa mereka menerapkan aspek keamanannya begitu. Jadi kalau kita semuanya nggak berwisata, nanti objek wisata kita mati gitu ya, tidak akan tumbuh, tidak akan berkembang, dan nantinya akan banyak yang di PHK dan akan merugikan para pelaku usaha pariwisata.

Dari rri.co.id, pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada umat Buddha. Presiden menegaskan semangat Waisak harus menjadi inspirasi memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Pidato Presiden disiarkan melalui tayangan video di akun Sekretariat Presiden pada Minggu 31 Mei 2026. Pidato itu menjadi bagian dari peringatan puncak Hari Waisak 2570 Buddhis Era. Presiden mengatakan tema Waisak tahun ini mengandung pesan moral yang relevan bagi seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam menjaga kehidupan bermasyarakat yang damai dan harmonis. Tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, menjadi inspirasi bagi kita semua. Tema ini memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, dialog, dan menjaga kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Menurut Presiden, Indonesia menjadi bangsa besar karena memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi. Meski berbeda latar belakang, seluruh rakyat Indonesia memiliki cita-cita yang sama. Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Selain itu, Presiden menilai nilai ulas asih, toleransi, dan kebijaksanaan dalam ajaran Buddha dapat memperkuat karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kemanusiaan dan perdamaian. Ajaran itu memperkuat Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian. Presiden mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Raya Waisak sebagai momentum mempererat persaudaraan nasional. Ia berharap nilai-nilai luhur Waisak terus menerangi perjalanan pembangunan Indonesia. Pendengar, agama Buddha masuk ke Indonesia sekitar abad kedua Masehi. Ini menempatkan Buddha sebagai salah satu agama tertua yang masuk ke Indonesia selain Hindu. Saat ini jumlah umat Buddha di Indonesia sekitar 2 juta orang atau 0,71% dari total populasi. Indonesia memiliki situs tempat ibadah umat Buddha terbesar di dunia, yaitu Kompleks Candi Borobudur, Mendut, dan juga Pawon. Kita dengarkan persembahan lagu berikut, ada Faris RM dengan Sakura.

0: Kenapa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Saudara pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha menebarkan kebaikan di Hari Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era. Ia juga mengajak mempererat persaudaraan dan menjaga perdamaian dunia. Menurut Menteri Agama, tema Waisak 2026, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, sangat relevan dengan kondisi global saat ini. Mengingat kondisi global saat ini masih diwarnai berbagai konflik dan tantangan kemanusiaan. Ia menjelaskan, Dharma tidak hanya dipahami sebagai ajaran keagamaan. Dharma juga menjadi pedoman hidup yang membimbing manusia. Pedoman itu mengajarkan nilai kebenaran, moralitas, dan kebijaksanaan. Nilai tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari. Menteri Agama menilai semangat menjaga perdamaian dunia sejatinya berawal dari hati setiap individu. Karena itu, nilai cinta kasih harus menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Menurutnya, komitmen menjaga perdamaian juga sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana menegaskan peran Indonesia dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kedamaian, kami ulang, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menteri Agama menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin seluruh warga negara menjalankan ibadah sesuai keyakinannya secara aman dan hikmat. Menteri Agama berharap Waisak menjadi ruang refleksi bersama. Momentum ini penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

Masih dari rri.co.id pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI M. Kodari menegaskan, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri memiliki manfaat untuk Indonesia. Penegasan itu menanggapi kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal yang menyoroti Presiden Prabowo sering ke luar negeri. Pasti asas manfaat menjadi suatu yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah termasuk soal ke luar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara. Itu yang dikatakan oleh Kodari kepada wartawan di Jakarta pada Minggu 31 Mei 2026 kemarin. Disinggung soal biaya yang besar sehingga terjadi pemborosan, Kodari kembali menyinggung asas kemanfaatan. Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek untuk kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke luar negeri. Kodari mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa hari lalu. Indonesia dan Prancis menjalin kerjasama di bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, dan sains. Selain itu, Presiden Prabowo memiliki kedekatan dengan sejumlah pemimpin seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Rusia Vladimir Putin, selanjutnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Hubungan antara Pak Prabowo dengan para pemimpin dunia, hubungannya bagus. Kelebihan dari Pak Prabowo patut kita syukuri, karena ketika kita memerlukan dukungan dalam hal-hal yang sifatnya krusial, hal tersebut bisa kita dapatkan. Itu yang dijelaskan oleh Kodari. Kendati demikian, Kodari menyampaikan terima kasih kepada Dino dan masyarakat atas masukan kepada pemerintah, apalagi masukan kepada pemerintah masih relevan. Sebelumnya, diplomat senior Dino Patijalal meminta Presiden Prabowo untuk mengurangi kegiatan kenegaraan di luar negeri. Dino mengusulkan formula 1 plus 8 dengan memanfaatkan forum internasional. Formula 1 plus 8, Presiden Prabowo dapat melakukan pertemuan dengan kepala negara lain. Menurutnya, cara tersebut lebih efisien baik dari sisi anggaran maupun waktu dan tenaga. Dino juga menyarankan agar Presiden Prabowo memanfaatkan teknologi seperti Zoom atau panggilan lainnya. Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Donald Trump tanpa harus bertemu langsung. Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri. Hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama. Itu yang dikatakan oleh Dino yang merupakan pendiri Forex Policy Community of Indonesia. Memang sempat viral ya di berbagai platform sosial media terkait dengan banyaknya masyarakat, warganet yang mengkritisi seringnya Presiden Prabowo ke luar negeri. Dan menurut saya di antara sekian banyak komentar-komentar yang beragam itu, yang paling menarik menurut saya adalah komentar dan masukan yang sangat elegan dan konstruktif yang disampaikan oleh Dino Patijalal. Tentu kita semua tahu bagaimana kapasitas Dino Patijalal ya, selain menjadi wakil menteri di era Presiden SBY, Dino Patijalal juga mantan duta besar Amerika Serikat gitu ya. Jadi tentu tahulah bagaimana idealnya hubungan bilateral antar negara. Baiklah, kita akan jelang penyampaian Warta Bone tepat di pukul 7 nanti. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Kota pupuk bersubsidi di Desa Jaling, Kecamatan Awang Pone dipastikan aman. BPBD Bone himbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berwisata selama cuaca pancaroba. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Kelompok tani Lapo Batue, Desa Jaling, Kecamatan Awang Pone memastikan kota pupuk bersubsidi dalam kondisi aman. Berikut laporan Suryani Arifin.
1: Masuki musim tanam padi periode April-September, kelompok tani Lapo Batue Desa Jaling, Kecamatan Awang Pone memastikan kuota pupuk bersubsidi dalam kondisi aman. Ketua kelompok tani Lapo Batue Amiruddin menyatakan total kebutuhan pupuk untuk kelompoknya mencapai 300 ton yang terdiri dari jenis Ponska dan Urea. Menurut Amiruddin, jatah pupuk di tingkat pengecer saat ini sebenarnya aman, namun jika dibandingkan dengan tahun lalu, pasokan Ponska saat ini terasa sedikit berkurang. Untuk 1 hektar lahan, petani idealnya membutuhkan kurang lebih 8 sak Ponska dan 8 sak Urea. Saat ini harga pupuk subsidi di tingkat petani masih stabil, yakni Rp92.000 per sak untuk Ponska dan Rp90.000 per sak untuk Urea.
2: Alhamdulillah aman. Hanya kendalanya sekarang, kalau saya udah ada Ponska agak kurang, tapi ya, ada sih, tapi kurang. Oh, iya. Maksudnya ya, Ponska itu Ponska. Oh, kalau di Jaling ini membutuhkan sampai nanti sekitar 300 ton, Ponska sama Urea, ya, Jaling ya. Tapi intinya sekarang, tinggi pengecer itu rata-rata Ponska kurang. Iya, malah kesian petani, biasa saya sendiri di sana itu, biasa mau beli tidak ada, kosong itu Ponska kalau Urea banyak sih.
1: Meski dihadapkan pada keterbatasan kuota Ponska, Amiruddin menegaskan para petani sejauh ini belum memilih untuk beralih ke pupuk non-subsidi. Petani di wilayah tersebut berharap adanya penambahan kuota khusus untuk pupuk jenis Ponska.
0: Satlantas Polres Bone mengikuti kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi capaian kinerja Indeks Penegakan Hukum tahun 2025. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
3: Satlantas Polres Bone telah mengikuti kegiatan asistensi dan monitoring evaluasi capaian kinerja Indeks Penegakan Hukum Gakum tahun 2025 yang dilaksanakan tim Bareskrim Mabes Polri di Mapolres Bone belum lama ini. Dalam pelaksanaan asistensi, tim dari Bareskrim Mabes Polri melakukan penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolak ukur capaian Indeks Gakum di setiap satuan wilayah. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra Wijaya mengatakan penilaian tersebut meliputi kualitas penyidikan, penyelesaian perkara, hingga profesionalisme personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dikatakan, kegiatan asistensi dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di lingkungan Polri. Lanjut Chandra, kualitas penyidikan dan penyelesaian perkara serta profesionalisme anggota di lapangan menjadi fokus dalam penilaian indeks Gakum.
4: Dalam pelaksanaan asistensi, tim dari Bareskrim Mabes Polri melakukan penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja yang menjadi tolak ukur capaian indeks Gakum di setiap satuan wilayah. Penilaian tersebut meliputi kualitas penyidikan, penyelesaian perkara hingga profesionalisme personil dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan asistensi dan evaluasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk kualitas penyidikan dan penyelesaian perkara serta profesionalisme anggota di lapangan menjadi fokus dalam penilaian indeks Gakum.
3: Chandra menambahkan, evaluasi berkala sangat penting untuk memperkuat kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang profesional serta transparan kepada masyarakat. Olehnya itu, capaian kinerja indeks Gakum Polri di wilayah Kabupaten Bone dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat.
0: BPBD Bone menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berwisata di tengah potensi cuaca ekstrim pada musim pancaroba. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
5: Dan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Bone mengimbau masyarakat lebih waspada berwisata di sungai dan pesisir selama cuaca pancaroba yang berpotensi memicu banjir dan air bah mendadak. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, berdasarkan perakiraan BMKG, wilayah Bone saat ini memasuki masa peralihan musim dengan potensi hujan lebat berdurasi singkat, terutama di wilayah hulu dan pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu air bah secara tiba-tiba meski cuaca di lokasi wisata terlihat cerah. Muhammad Nur Fajar juga mengungkapkan, BPBD Bone sebelumnya juga telah menyiapkan imbauan kepada camat dan pengelola wisata alam di sejumlah lokasi rawan, seperti Tonra, Mare, Palaka untuk meningkatkan kewaspadaan.
6: Sabtu minggu kan pasti ramai lah tempat-tempat rekreasi. Tapi kalau untuk ke camat secara lisan kita sudah sampaikan, rata-rata yang tempat wisata itu sudah kita sampaikan. Kayak Tonra, Are, kayak Palaka, yang termasuk yang sungai di Cinenung juga itu kita bilang tutup dulu. Jangan biarkan masyarakat wisata sungai di situ. Kemarin BPBD masih pancaroba, perubahan iklim musim hujan ke musim kemarau. Cuma kalau biasanya seperti mau perubahan iklim itu hujan masih ada, paling 1-2 jam. Nah, tapi biasanya hujan lebat begitu, 1 jam 2 jam.
5: BPBD Bone juga mengimbau masyarakat sementara memilih lokasi wisata yang lebih aman, terutama bagi warga yang membawa anak-anak, selama cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi.
1: Dari Kabupaten Bone, Ayunia Nindiati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Walanae, Kabupaten Wajo. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Walanae, Kelurahan Pak Dupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kemarin, di mana kedua korban diketahui bernama Patir 10 tahun dan Akbar 11 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hanyut saat berenang di sungai tersebut. Koordinator Pos Basarnas Bone Masrur mengatakan, korban pertama bernama Akbar ditemukan sekitar 12 km dari lokasi awal kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Dikatakan jenazah korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, korban kedua bernama Patir juga ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, yaitu sekitar 3 km dan langsung dievakuasi untuk diserahkan kepada keluarga. Masrur menuturkan, sebelum kejadian kedua korban bersama empat rekannya datang ke Sungai Walanae untuk berenang. Menurut Masrur, keduanya diduga berenang ke bagian tengah sungai dan terseret arus deras hingga tenggelam.
8: Dua korban tenggelam dan terbawa arus atas nama Akbar, umur 11 tahun, dan Fatir, umur 10 tahun. Di mana di hari kedua, alhamdulillah, kedua korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Radius pencarian ditemukannya korban dari lokasi kejadian kurang lebih 12 km dalam kondisi meninggal dunia, dan berselangnya waktu korban atas nama Fatir alhamdulillah juga ditemukan oleh tim SAR gabungan yang radius penemuan korban kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia.
3: Masrur menambahkan, upaya pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan di antaranya Basarnas, BPBD Wajo, SAR Brimob, TNI Polri, Damkar, PMI serta masyarakat setempat. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi pencarian resmi dinyatakan ditutup oleh tim SAR gabungan.
0: Ratusan warga antre menggiling daging kurban disinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
5: Momen Idul Adha membawa berkah bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai. Salah satunya, penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan, antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3

0: pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur di mana memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara yang terbukti mempersatukan semua bangsa. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
2: Setiap 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pentingnya memperingati hari kelahiran Pancasila ini agar bangsa Indonesia mampu mengenang cita-cita pendiri negara dan bangsa untuk menjadikan Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Ini Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Dr. Yusuf mengatakan, Pancasila sebagai ideologi negara terbukti mempersatukan bangsa dari beragam suku, agama, ras dan sebagainya. Menurut Yusuf, dengan semangat hari lahir Pancasila kembali menguatkan tekad untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan dalam mewujudkan cita-cita bangsa ke depan.
3: Sejak lahirnya 1 Juni 1945 terbukti mampu mempersatukan kita semua sebagai bangsa yang beragam dari segi suku, beragam dari segi agama, ras, dan seterusnya. Sehingga kita berharap dengan momentum hari lahirnya Pancasila ini, kita kembali bisa sebagai bangsa bisa kembali menguatkan tekad untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa ke depan.
2: Yusuf juga mengajak masyarakat mengamalkan butir-butir Pancasila di kehidupan sehari-hari, memupuk kerukunan yang dimulai dari lingkungan terdekat, cinta keluarga dan cinta sesama.
1: Sekian Warta Bone Produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Saudara, kita beralih ke segmen opini publik untuk edisi 1 Juni 2026. Mungkin ada di antara Anda yang berharap yang diusung oleh teman-teman tim pemberitaan adalah Pancasila. Sayangnya adalah temanya adalah pupuk bersubsidi. Itu yang diusung oleh teman-teman tim pemberitaan pagi ini. Opininya adalah pasokan pupuk bersubsidi aman masih perlukah ditambah? Itu yang diangkat. Kami menantikan partisipasi Anda untuk bergabung di 0851 9151 8901.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Upi Dilapri.
2: Sebelumnya saya mau ucapkan dulu selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Bone ya, untuk mana-mana berada. Mudah-mudahan hari ini sehat dan selamat memperingati hari lahir Pancasila ya. Mudah-mudahan Pancasila selalu menjadi pedoman kita bersama berwarga negara dan berbangsa
0: ya. Amin. Baik, silakan Upi.
2: Begini pangkat saya terlalu usahnya koneko pangkatnya. Walaupun nantinya di atas kertas punya jatah pupuk, persediaan pupuk kita memang tinggi, tapi artinya di lapangan itu pengertinya realitanya kita lihat langsung supaya realitanya biasanya orang itu butuh pupuk, biasanya biasanya menunggu pupuk datang, biasanya biasanya sering terjadi, biasanya dia tunggu bilang kutang pupuk, artinya mobil yang mengaku pupuk itu datang, biasanya bisa seketika itu langsung habis bang, jadi biasanya yang terlambat datang biasanya biasa tidak kebagian, jadi yeah. Walaupun intinya walaupun secara data sudah aman, tapi artinya memang masih perlu ditambah. Ya itu ironi ya bang, artinya menjadi permasalahannya. Biasanya kan pupuk ini sudah ditakar, memang sudah dilokasikan, sudah di prediksi sekitar segini, ya, sekitar sekian untuk dipakai untuk masyarakat dalam sekian hektar. Tapi misalnya tidak tahu lari kemana ini pupuknya pun. Apa artinya jatuh di tengah jalan kah? Atau melayang terbang kah? Atau di gondol maling kah? Atau di sini pun artinya pertanyaannya, artinya masa lalu saja pasti terjadi terjadi kelangkaan misalnya masyarakat butuh itu.
0: Iya.
2: Artinya ya, yang penting saya anu saja bang, artinya berharap bahwa walaupun artinya pupuk ini sudah nyatakan bahwa sudah aman stoknya persediaannya, tapi pasti di tengah-tengah perjalanannya nanti pasti ada lagi kendalanya. Lihat saja nanti, begitu aja pak.
0: Baik, menarik sekali. Terima kasih. Ini adalah analisa dari UP begitu ya, dan memang sangat realistis ya kalau kemudian dipertanyakan juga. Jadi meskipun secara tertulis subsidi pupuk bersubsidi aman, tapi memang perlu ada penambahan. Jadi ada cadangan begitu ya. Jika memang tiba-tiba pupuknya bermasalah, bisa langsung disiapkan. Terima kasih untuk Upi Dilapri. Dan sebenarnya gini, kami sudah berupaya untuk menghadirkan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Bone, PLT Kadis ya. Dan rekan kami Serena Rifin sudah berkomunikasi dengan beliau, dan beliau pekan lalu sudah menyanggupi. Sayangnya pekan lalu justru jadwal saya bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang sedianya kita undang beliau, karena hari Lebaran tidak ada dialog begitu ya. Jadi diupayakan minggu pekan ini gitu ya. Tapi sayangnya setelah dikonfirmasi pekan ini pihak dari Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kita ingin ajak berdiskusi terkait dengan pupuk sedang sibuk tidak bisa punya waktu untuk bisa hadir di program Bincang Siang RRI, tapi tetap akan kami usahakan karena ini momennya begitu ya. Jika pekan ini tidak bisa, kita akan jadwalkan pekan depan selagi pupuk bersubsidi masih menjadi topik yang sedang diperbincangkan dan menjadi trending begitu ya.

0: Jadi tentu kita perlu untuk tahu dan mendapatkan konfirmasi dari pihak pemerintah yang membidani masalah ini gitu ya. Karena berita utama yang kami hadirkan hari ini itu dalam perspektif ketua kelompok tani gitu ya. Nah, tentu juga kita perlu mendapatkan konfirmasi dalam perspektif pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, bagaimana sebenarnya pasokan pupuk bersubsidi itu. Kalau memang aman, kenapa masih ada beberapa masyarakat yang mempertanyakannya? Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Upi kembali. Pengkendalian ada yang masuk, jadi
0: silakan. Tambah sedikit, silakan, Pak. Silakan, Upi.
1: Kalau boleh, Pak. Begini.
0: Boleh.
1: Mohon izin. Begini, Pak. Artinya menanyakan masalah peserta negara pupuk kita kan punya mesti semberat bagi saya, Bang, ya. Sebagai memiliki anu ya, tingkat petani, Bang. Misalnya, apa boleh maksudnya kedepannya sebenarnya pemerintah ini dalam hal ya pihak terkait ini misalnya menganu menciptakan sebuah inovasi maksudnya penjualan pupuk ini dijelaskan secara elektrifikasi bang, artinya secara bang sistem artinya langsung artinya terdata di pusat bang, artinya bagaimana ya bagaimana penjualan pupuk ini bisa mempunyai satu mempunyai satu basis data pengertinya di sini contohnya Pak ya kita mengadopsi mengadopsi bagaimana penyaluran BBM di di Pertamina ya hanya ada aplikasi tersendirinya Pak biasanya kan sebenarnya kalau kita lihat di di Pertamina kan ini kesenangan ya secara contoh ya di Pertamina kan sebenarnya dalam satu hari cuma satu kali satu kendaraan bisa mengisi dengan satu SPBU. Kalau perlu apa artinya kalau kedepannya juga begitu bang artinya dalam satu penyalur artinya mungkin aplikasinya seperti itu bang cuma satu kali cuma seperti cukupnya saja artinya ya yang diambil tidak boleh yang berkali-kali masyarakat membeli pupuk pada ya begitu pun punya biarpun artinya perlu ini ditingkatkan biarpun di dalam daerah di dalam satu kabupaten tidak bisa seorang membeli pupuk dengan lebih dari satu kali bang itu aja secukupnya saya punya membeli satu kali saja secukupnya sesuai dengan RDKK itu aja bang.
0: Baik.
1: Artinya perlu penataannya lebih komplit.
0: Dibenahi lagi komplit, begitu ya.
1: Dibenahi lagi.
0: Baik.
1: Kalau kita masih menggunakan cara lama, bang, artinya pasti selain masalahnya karena bolak-balik, artinya akan kembali lagi seperti akan menjadi masalah tahunan, bang, atau menjadi masalah musiman, bang. Ya, itu aja.
0: Baik. Terima kasih, Upi. Atas tanggapan dan opininya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ide yang menarik ya yang disampaikan oleh Upi. Dan memang pupuk itu penting ya. Jadi kalau pupuknya bermasalah tentu akan berdampak dan masyarakat akan bereaksi. Karena ini kan idealnya kan sebenarnya pupuk sudah tidak lagi menjadi persoalan ya. Karena kita kenal sebagai daerah swasembada pangan gitu ya. Jadi orang Bone itu harusnya juga bisa dapat privilege karena menteri pertaniannya orang Bone gitu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Imran.
0: Ya, silakan Pak Takia tanggapan.
2: Apa agendanya yang anunya karena sekitar pupuk yang konkretnya begitu?
0: Pertanyaan yang diturunkan adalah pasokan pupuk bersubsidi aman masih perlukah ditambah? Itu pertanyaannya.
2: Baik, Bang Imran. Sebenarnya pupuk itu kan di pihak ketiga kan. Itu pertama. Bukan pemerintah yang kelola. Kalau menurut general manager kemarin Pak Hidayah yang dari Makassar itu pupuk cukup. Ya, orang bilang aman, oke. Namun demikian, begitu terdistribusi, banyak tahapan proses yang harus dilalui. Nah, di sini terjadi error action di lapangan. Apakah karena mungkin karena dia sebagai selaku ketua atau yang punya kuasa, ataukah karena dia memang ada kelebihan daripada ruang dasar kebutuhannya. Yang ditentukan oleh pemerintah adalah 2 hektar per petani berdasarkan RDKK. Nah, sekarang kita bilang cukup. Oke, cukup. Tetapi yang perlu dipahami Puan Gibran, yang perlu diklarifikasi oleh OPD tanaman pangan, bahwa pada saat penyetoran RDKK itu kan disetor ke penyuluh. Nah, penyuluh pada saat disetor ke RDKK ada miss di situ, karena ketua kelompok kadang-kadang dia memiliki sawah 4 hektar bersama dengan yang dikerja oleh pemilik orang lain. Nah, sekarang disinilah biasa terjadi ada sesuatu spekulasi data. Nah, memasukkan orang lain kemudian ambil jatah 4 hektar. Salah di situ ya, mulai di situ. Kemudian nanti ada endingnya ini, Bang. Kemudian dikasih masuk di penyuluh. Penyuluh ini menginput data. Menginput data melalui Dinas Tanaman Pangan. Nah, sekarang inilah yang saya usulkan kepada pihak kepala dinas untuk membuka layanan telepon atau paling tidak mengupload di handphone di dawai semua bahwa inilah kelompok masih puril-puril datanya ini, orangnya ini. Nah, berarti ada kan check and balance begitu kan. Kalau itu tidak terjadi, pasti selalu orang mengatakan cukup, impossible, cukup, tidak cukup. Karena saya pernah mendapat orang mengemis pupuk di depannya penyalur. Kenapa dia mengemis? Karena mana KTP-nya, Pak? RDKK-nya di mana, kelompok mana, tidak ada. Tidak ada data-data di sini. Berarti bahwa kalau misalnya 2 ton penyalur itu bagiannya, dan tidak terdapat, ya misalnya Mr. A ini dia tidak dapat itu pupuk karena ada pengalihan daripada pendataan pada saat penginputan data. Ada bahkan yang paling risih yang kemarin, yang paling paling soe orang bilang kemarin itu ada satu kelompok tidak ada satu orangnya. Kenapa? Karena pada saat penyuluh menyetor di sana menginput data sudah itu pulang. Nah, ini ternyata saya komplain bahwa ini katanya dia buka tutup, maksudnya kadang-kadang dibuka ini online, oh besok tidak itu nanti mencadulah. Inilah yang menyebabkan sebenarnya terjadi persoalan di lapangan, walaupun pemerintah mengatakan bahwa cukup pupuk, impossible itu cukup, tapi tidak tepat sasaran. Karena persoalan mata rantai yang begitu jauh yang menimbulkan sebuah error action di lapangan sampai orang tidak mendapat daripada daftar data RDKK tersebut. Any question Puan for me?
0: It's enough.
2: Oh, thank you.
0: Thank you.
2: Okay, makasih banyak Puan.
0: Terima kasih.
2: Itu penjelasan saya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taki Abate. Ada satu poin yang menarik dari Pak Taki Abate bahwa pupuknya cukup tapi tidak tepat sasaran. Kami terus berupaya untuk menghadirkan dinas terkait, dalam hal ini Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bone, PLT lebih tepatnya, dan reporter kami sudah menghubungi. Sedianya pekan lalu beliau bersedia hadir, tapi pekan ini sudah kami konfirmasi, sudah kami terima konfirmasi bahwa tidak sempat hadir karena sibuk, ada banyak agenda. Kita tetap menantikan, semoga bisa meluangkan waktu untuk menjelaskan banyak hal terkait dengan pupuk. Demikian opini publik hari ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Taki Abate, terima kasih UPI. Dan kita dengarkan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

Kita kembali bersama di Bone Menyapa Pagi Pendengar, edisi 1 Juni 2026. Dari Detikom, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH menyiapkan skema pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia atau lansia saat proses kepulangan di Bandara Abdul Basir Jeddah. Salah satu kemudahan yang diberikan adalah jemaah lansia tidak perlu lagi repot menenteng koper kabin mereka sendiri ke dalam pesawat. Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir menyatakan bahwa pihak petugas sudah memberikan pengawalan penuh bagi jemaah lansia, mulai dari kedatangan di pavilion bandara hingga masuk ke dalam pesawat menggunakan kursi roda. Khusus untuk jemaah lansia, selain nanti kita berikan layanan kursi roda, tetap kita bantu jemaah untuk didorong kursi roda dari pavilion sampai ke dalam gate. Itu yang dikatakan oleh Abdul Basir. Selain bantuan fisik berupa pendorongan kursi roda oleh petugas, PPIH juga melakukan langkah strategis dengan menggandeng pihak maskapai penerbangan. Langkah ini diambil agar barang bawaan jemaah lansia bisa langsung masuk ke bagasi utama tanpa membebani mereka selama proses boarding, sehingga lansia tidak perlu membawa koper kabin masuk ke dalam kabin. Nanti semua koper kabin bagi lansia akan kita mintakan tag bagasi kepada maskapai. Itu yang dikatakan oleh Basir. Jadi ini langkah yang sangat baik ya. Jadi jemaah haji lansia tidak perlu lagi repot-repot untuk bawa koper kabin ke dalam pesawat ya, karena sudah ditangani langsung oleh pihak maskapai. Tidak terasa ya, jadi jemaah haji sudah akan bertolak dan kembali ke tanah air. Kita harus cari tahu ini ya, jadwal kepulangan kloter pertama kapan ya, karena tentu kita pasti akan menyambut dengan penuh sukacita keluarga kerabat yang alhamdulillah telah melaksanakan ibadah haji dengan selamat begitu ya. Karena tidak sedikit juga jemaah haji asal Indonesia yang harus meninggal gitu ya di tanah suci saat melaksanakan rangkaian ibadah. Jadi wajar ketika sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji, para calon jamaah pamit dengan penuh ketulusan hati, karena kita tidak pernah tahu bahwa kita bisa kembali atau tidak. Makanya yang kembali harus bersyukur bisa kembali berkumpul bersama. Salah satu ungkapan syukur yang paling realistis yang bisa dilakukan adalah menjadi haji mabrur yang hidupnya jauh lebih baik dari sebelum haji. Jadi hidupnya jauh lebih soleh, jauh lebih soleha, kemudian lebih menghargai sesama dan lebih religius gitu ya. Bukan pulang menjadi haji yang sombong.

0: Mendengar demikian kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi 1 Juni 2026. Selamat menikmati long holiday-nya. Karena dari hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, lumayan panjang gitu. Jadi semoga bisa dimaksimalkan liburannya dengan banyak edukasi-edukasi yang menarik untuk putra-putri Anda. Dan sekali lagi, karena cuacanya sedang tidak baik-baik saja begitu ya, jadi hindari tempat-tempat wisata di daerah pesisir, pantai atau sungai gitu ya, karena takutnya nanti meluap atau ada air bah. Dan akhirnya kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk menghadirkan Warta Berita.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia.